0: mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
1: Ketua Timvas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksananya lebih tertib, terawasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Elina Zara melaporkan.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina.
3: Ketua Timwas Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, Timwas juga mengapresiasi kesiapan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
2: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Anggota Timwas Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Timwas mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
4: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
3: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Timwas Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Timwas berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
6: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
7: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
8: melaksanakan haji di usia yang sudah
6: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal Kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
9: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal Kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal Kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan, kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
10: Tuh, yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah, ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
9: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari Kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
11: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif, mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
1: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
11: Baik, sementara dua lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu jamaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
1: Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
1: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
2: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
3: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
2: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
4: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesaktian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh, ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini, ya ini hanya lip service saja sih saya katakan bisa seperti itu gitu.
2: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil, dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
5: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
6: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
7: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan.

Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Lirik lagu tersebut adalah lirik lagu yang harus dinyanyikan selama permainan cublak-cublak sueng berlangsung. Permainan dari Jawa Tengah yang harus dimainkan lebih dari 2 orang ini dilakukan dengan duduk melingkar sambil menyanyikan lagu tersebut. Salah satu pemain akan membungkuk sambil memejamkan mata, sedangkan sisanya akan meletakkan tangan di atas punggung pemain tersebut dan saling memindahkan satu kerikil. Setelah lagu selesai dimainkan, yang memegang kerikil harus menyembunyikannya, sedangkan pemain yang membungkuk harus menebak di mana kerikilnya.

penting loh untuk memenuhi nutrisi harian. Hampir seluruh masyarakat Indonesia beraktivitas di pagi hari hingga sore hari untuk melakukan aktivitas tersebut. Tubuh sangat memerlukan energi yang cukup. Itu bisa didapatkan dari sarapan pagi. Waktu sarapan yang tepat adalah pukul 7 sampai dengan 9 pagi. Biasanya dilakukan setelah bangun tidur. Manfaat dari sarapan itu banyak, mulai dari menjaga kesehatan tubuh, memberikan konsentrasi, terhindar dari penyakit maag pada lambung. Makanan untuk sarapan pagi sebaiknya harus bernutrisi, mengandung vitamin, mineral, karbohidrat, dan protein. Jadi, yuk mulai biasakan diri untuk

Kata bijak Bung Hatta, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun ketidakjujuran menjadi penyakit yang sulit diperbaiki. Berapapun cepat berlarinya sebuah kebohongan, kebenaran akan selalu mampu mengejarnya. Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan kejujuran, karena kebohongan hanya menyelamatkan sementara, menyesatkan selamanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Kedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.

Ya, mendengar bagi Anda yang pagi ini beraktivitas di luar ruangan, baik di sektor pertanian, perkebunan, konstruksi, perdagangan maupun aktivitas lapangan lainnya, tetap perhatikan kondisi cuaca dan utamakan keselamatan selama bekerja. Cuaca di wilayah Kutai Barat yang masih berpotensi hujan membuat masyarakat perlu mempersiapkan perlengkapan yang sesuai termasuk jas hujan, pakaian yang nyaman serta menjaga kondisi tubuh agar tetap fit selama beraktivitas. Selain itu jangan lupa untuk beristirahat secukupnya untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, terutama bagi Anda yang bekerja di lapangan dalam waktu yang cukup lama.

0: Katanya kamu cinta sama aku. Mana buktinya?
1: Sayang, kamu lihat tembok ini. Tembok jembatan di mana ada ratusan bahkan ribuan orang yang melewatinya setiap hari. Akan kuabadikan cinta kita dengan menulis megah namamu dan namaku di tembok ini. Aku dan kamu cinta selamanya.
0: Oh, lebay banget. Itu vandalisme tahu.
2: Saudara, tindakan pencemaran lingkungan, mencoret-coret, membuat grafiti, perusakan, penghancuran hasil karya seni dan barang berharga baik itu jembatan, gedung, keindahan alam, atau fasilitas umum lainnya secara liar atau ilegal adalah bentuk vandalisme. Aksi vandalisme dikategorikan sebagai tindak kriminal dan dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 sebagaimana dalam KUHP pasal 406 ayat 1.
3: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
4: Adik namanya siapa?
5: Petri.
4: Petri kalau besar mau jadi apa?
5: Bupati.
4: Kenapa?
5: Karena seru, dapat kantor besar.
3: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

Ya, pendengar, untuk informasi di pojok informasi kali ini, kabar menarik datang dari dunia literasi dan perfilman Indonesia. Novel Setina karya Ika Natasa dipastikan akan diadaptasi menjadi film layar lebar. Kabar tersebut disambut antusias oleh para pembaca mengingat karya-karya Ika Natasa sebelumnya juga sukses menarik perhatian masyarakat dan beberapa diantaranya telah lebih dulu diangkat ke layar lebar. Novel Satina sendiri mengangkat kisah yang dekat dengan kehidupan masyarakat modern, dibalut dengan cerita romansa dan dinamika kehidupan yang menjadi ciri khas karya Ika Natasa. Adaptasi ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru bagi para pembaca yang ingin melihat cerita favorit mereka divisualisasikan dalam bentuk film. Fenomena alih wahana dari novel ke film bukanlah hal baru di Indonesia, namun setiap adaptasi selalu menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam menerjemahkan cerita yang sebelumnya hanya dibayangkan pembaca menjadi sebuah tayangan visual di layar lebar.

0: Masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hiduplah Indonesia Raya.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
3: Seraung merupakan topi khas Dayak yang banyak ditemui di kawasan Kalimantan, khususnya suku Dayak. Topi ini menjadi pelindung sehari-hari yang digunakan masyarakat suku Dayak yang memiliki ukuran yang lebar, sekilas mirip dengan topi. Seraung terbuat dari daun biru, sejenis daun palem yang lebar dan banyak tumbuh di hutan-hutan Kalimantan. Proses pembuatan topi ini dimulai dengan daun biru yang dikeringkan, kemudian disusun dan dijahit melingkar seperti kerucut, lalu diberikan hiasan seperti manik, kain tenun, atau kain lainnya. Seraung bagi masyarakat Dayak biasa dipakai ketika pergi keluar rumah, terutama ketika melakukan aktivitas di hutan. Selain itu, seraung juga sering dikenakan dalam ritual upacara adat.

Mendengar masih di informasi yang sama. Adaptasi novel ke film tidak hanya menjadi bagian dari perkembangan industri perfilman, tetapi juga memberikan dampak positif bagi dunia literasi. Kehadiran film yang diangkat dari sebuah novel seringkali mendorong minat masyarakat untuk kembali membaca karya aslinya. Dengan demikian, karya sastra dapat menjangkau lebih banyak kalangan dan memperluas apresiasi terhadap dunia literasi Indonesia. Nama Ika Natasha sendiri juga cukup dikenal melalui sejumlah novel yang berhasil menarik perhatian pembaca dari berbagai generasi. Melalui adaptasi Satina diharapkan semakin banyak masyarakat yang mengenal karya sastra Indonesia, sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif nasional. Pendengar, bagi Anda yang gemar membaca novel atau mengikuti perkembangan film Indonesia, kehadiran Satina di layar lebar tentu menjadi salah satu karya yang patut kita nantikan. Untuk informasi menarik lainnya, tetap ikuti Pojok Informasi bersama RRI Sendawar. Dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan baca berita selengkapnya di rri.co.id.

0: Ya, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz pada pagi hari ini. Dan sesaat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghantarkan Anda untuk mengikuti program Halo RRI dari RRI Pro 1 Samarinda yang akan menyajikan beragam informasi dan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan siaran radio, siaran RRI juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Sementara berita dan informasi terkini dapat diakses melalui portal resmi rri.co.id. Saya saat ini undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Ketika SLTA-nya terkontaminasi dengan politik. Om Jai ini aku ingat, Adinda,
2: yeah.
1: Ahmad Junedi, Kiai Haji Jaini Naim, gitu ya? Itu adalah parlente, itu adalah orang yang berbusana terbaik waktu itu pada tingkat SMP 2 waktu itu dan SMA 1. Luar biasa orang itu, berpakaian rapi, sepedanya saja bersih dulu warnanya biru. Itu Kiai Haji Jaini Naim. Nah, tapi beliau ketika ada waktu itu dan sampai sekarang kalau ada yang meninggal dunia dan sebagainya dan seterusnya, waktu itu yang aku tahu beliau hadir. Tapi beda dengan sekarang. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini bentuklah ia dengan P4 supaya ada toleransi beragamanya apa dan sebagainya, tidak ada lagi bullying, tidak ada lagi kebut-kebutan di jalan. Pas 5 menit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwandi ya, sudah bergabung juga di kesempatan Opini Publik. Selamat pagi Kalimantan Timur ya. Dan pendengar hingga di sini ya, Opini Publik, selamat pagi Kaltim. Nanti kita akan lanjutkan dengan program Halo Kaltim, yakni berkaitan dengan menuju Bintang Sobat Kemendikdasmen tingkat SMP ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
3: Selamat pagi Kaltim.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokal. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda di Pro 1 RRI Samarinda di program Halo Kaltim. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Kami yang bertugas, saya Ahmad Junaidi, rekan Gesta dan juga rekan Alfi ya di meja operator. Yang mana seperti kami sampaikan tadi bahwa di kesempatan pagi hari ini kita akan mengangkat tema berkaitan dengan menuju bintang sobat Kemendikdasmen tingkat SMP ya. Dan untuk membahas berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini sudah hadir di studio RRI Samarinda. Kita sapa dulu, ada Pak Ali Husni, guru SMP Negeri 10 ya. Samarinda. Pak Ali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar di pagi hari ini Pak Ali?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Ya, dan juga ada Nadira Sekar Hapsari, siswa SMP Negeri 10 Samarinda. Nadira, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar pada pagi?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Terima kasih nih Pak Ali dan juga Nadira ya sudah hadir di langsung di Pro 1 RRI Samarinda. Ya, berkaitan dengan bintang sobat Kemendikdasmen ini di tingkat SMP khususnya ya. Tadi juga sudah kami sampaikan di kesempatan opini publik Selamat Pagi Kaltim bahwa ini juga pendengar bertanya-tanya apakah ini sama dengan program-program terdahulu seperti pelajar teladan atau apa. Nah, ini mungkin Pak Ali Husni juga bisa menjelaskan apa sebenarnya program Bintang Sobat SMP ini dan juga mengapa begitu penting untuk pelajar. Silahkan Pak Ali ya.
1: Ini yang sepengetahuan kami ya, juga proses pertama kami di Bintang Sobat SMP. Jadi memang program ini ditujukan untuk anak-anak remaja, terutama yang di tingkat SMP tadi ya, untuk melatih cara mereka berpublic speaking, terus mereka membuat program ini dan sebagainya. Dan boleh dibilang sebagai nantinya kalau sudah jadi bintang sobatnya, itu menjadi pionirnya untuk dari Kemendikdasmen. Jadi bisa menyampaikan program-program dari Kemendikdasmen berdasarkan gaya bicaranya anak remaja seperti itu.
0: Ya, artinya ini dengan program Kemendikdasmen dengan apa namanya merangkul anak sekolah lah begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Agar bisa dengan bahasa mereka begitu ya, Pak Ali ya. Ya, kalau di Samarinda SMP 10 sendiri bagaimana ini untuk mencari siswa yang tertarik begitu Pak Ali?
1: Iya, kalau kita di SMP 10 pertama ya kita rangkul dulu semua nih, kita gabungin semua, kita kumpulin anak-anak itu yang mana yang punya minat. Jadi pada waktu itu ya saya sampaikan aja ke semua siswa, ayo yang mau daftar. Sampai akhirnya Nadira ini juga inisiatif sendiri nih, daftarlah dengan buat video, Pak ini bagaimana cara buat akunnya, kita bantu bagaimana cara buat akunnya sampai ke proses mereka ngedit video sendiri, membuat video perkenalannya sendiri. Dan dari sekitar siswa kita ada 11, kalau tidak salah 11 yang mengikuti waktu itu. Dan setelah diumumkan seleksi top 1, satu-satunya yang ada di SMP 10 dan Dira aja yang ini masuk seleksi untuk ke tahap 2 lagi.
0: Ini artinya di tahap 1 udah lolos ini ya?
1: Di tahap 1 udah lolos, tinggal mau tahap 2 lagi nih.
0: Tahap 2 nya kapan ini Pak Ali kemungkinan?
1: Tahap 2 ini video terakhir nanti di upload oleh tanggal 5 itu batas waktu
0: tanggal 5 Juni,
1: tanggal 5 Juni nanti, ya? Nanti mungkin sekitar 2 mingguan mungkin pengumuman untuk lanjut tahap selanjutnya lagi.
0: Semoga Nadira bisa lolos lagi ya di tahap kedua ya. Tentunya mewakili Kaltim ini Pak Ali ya.
1: Iya. Kalau lolos mewakili Kaltim
0: di tingkat nasional.
1: Di tingkat nasional.
0: Iya. Kita ke Nadira dulu ini. Nadira, bagaimana awalnya kok bisa tertarik begitu ikut Bintang Sobat SMP ini Nadira?
2: Awalnya kan saya dapat brosur tuh Kak dari teman saya. Terus saya tuh baca-baca, terus saya tuh kayak kok kayaknya tertarik gitu buat mencoba karena kayak menarik sekali gitu. Jadi akhirnya saya mencoba daftar, saya minta Pak Ali buat bantu bantu bikinkan akunnya, terus saya bikin video tahap pertama dan alhamdulillah ternyata lolos ke tahap kedua.
0: Tertariknya itu di bagian mananya lebih tepatnya begitu Nadira?
2: Kayak misalnya kita bisa bertemu teman baru gitu Kak, abis itu bisa keliling-keliling. Soalnya kan saya lihat di sosial media gitu, kayak misalnya kakak-kakaknya ke UI, terus terus kayak ada acara-acara gitu.
0: Lebih tertariknya ke situ ya. Ya ini kan juga Nadira melihat tentunya dengan adanya bikin video begitu. Ini Nadira apa tujuannya bikin video, mungkin agar bisa teman-teman yang mengikuti atau seperti apa?
2: Agar teman-teman bisa mengikuti tentunya.
0: Ya, apa yang tentunya ini Nadira sudah mungkin sudah bikin video, apa mungkin yang paling menantang begitu menurut Nadira selama proses di tahap 1 ini?
2: Yang paling menantang itu menurut saya sih Kak, karena kan kita seleksinya dari beribu-ribuan orang ya yang ada di Indonesia. Jadi tuh menunggu keputusannya itu keterima atau enggak tuh kayak deg-degan gitu.
0: Oke. Dari 11 tadi Pak Ali ya. 11 orang,
1: 11 anak di SMP 10 ya.
0: Iya, akhirnya Nadira lah yang terpilih.
1: Nah, saat ini
0: ya.
1: Nadira.
0: Ya, dan ini juga Pak Ali berkaitan dengan program ini, bagaimana ya tentunya SMP 10 Samarinda juga mempersiapkan siswa, terutama Nadira ini, untuk ke program selanjutnya nanti Pak Ali.
1: Ya, yang pastinya kita setiap anak yang punya bakat prestasi apapun itu yang ingin berkembang dan sebagainya, kita akan selalu supportnya luar biasa.
0: Yeah.
1: Kita akan upayakan seperti halnya yang hari ini kita upayakan apapun itu. Yang penting anak-anak ini dia ada punya niatan, ada kemauan. Yeah. Kita harus kasih jalan itu.
0: Jalannya ya begitu ya. Tentunya ini juga selain prestasi akademik, mungkin karakter apa yang ditekankan ini di dalam bintang sobat SMP ini Mali?
1: Ya lebih ke ini ya mungkin. Soft skillnya, kemampuan bersosialisasinya, kemampuan berkomunikasi itu yang ditonjolkan. Karena Nadira ini kan di video tahap satunya dia menunjukkan bakatnya sebagai penyanyi. Jadi ketika oh ini yang dilihat nih dari sisi penyanyinya nih kayaknya ini, makanya kita coba membuat kalian di tahap 2 ini kita harus buat program Pak.
0: Yeah.
1: Nah, programnya itu akhirnya kita buatlah, kita berpikir sama Nadira nih apa nih konsepnya yang bagus nih supaya cocok dan dia tetap mengangkat sisi dia sebagai seorang penyanyi. Akhirnya setelah kita diskusi panjang muncullah nama programnya apa?
2: Sunsafe with Music.
1: Sunsafe with Music.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di mana programnya ini? Mungkin Nadira yang jelasin.
0: Iya. Iya, gimana Nadira jelasin?
2: Ya, program ini mengkampanyekan biar anti perundungan, anti bullying, karena kan zaman sekarang masih banyak tuh Kak masih banyak bullying-bullying di sekolah-sekolah gitu. Kita jadinya buat program Sound Safe with Music agar siswa merasa aman dan nyaman selama berada di sekolah melalui lagu dan biar agar siswa tidak merasa digurui gitu Kak.
0: Ya. Lagunya yang tadi itu ya?
2: Iya, betul. Okay,
1: ya. Biasanya kan kalau kita itu melalui lagu kan masuk ke ruang alam bawah sadar kita.
0: Betul.
1: Sehingga bisa tersugesti oh ya kita jangan lakukan bullying nih, jadi nggak perlu menceramai, jangan bullying ya, tapi dengan lagu menghibur dan orang
0: pesannya sampai
1: okay. Targetnya tadi.
0: Ya, terima kasih Pak Ali dan juga Nadira ya di kesempatan pagi hari ini. Kita juga mengundang ya pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia yang ingin bergabung di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun juga di WhatsApp ya di 0811-554-976. Ada Pak Suwandi ini yang bergabung ya dari Samarinda. Pak Suwandi, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bisukan.
0: Selamat bisukan, silakan Pak Suwandi.
3: Ini alias niku kiau anakku aja Nanda.
0: Siap.
3: Karena Dira ini cucu mungkin ya. Karena kepala 7 aku sudah ini. Aku pensiunan guru ya, pendidikan.
0: Iya.
3: 32 tahun aku di guru. Di pendidikan. Aku sangat mengharapkan sekali anak ini mewakili Kaltim. Kalau kalah ya kalah, tapi jangan sampai dikalahkan gitu loh. Paham kalimatnya nih ya. Jakarta itu bisa mengalahkan gitu. Dikalahkannya. Dan anak bagus. Kadang-kadang hati-hati Nadira terhadap nervous ya. Punya pengalaman aku banyak sekali masalah LKS, masalah Olimpiade. Itu kadang-kadang berhadapan dengan anak-anak dari lain-lain daerah itu, kemudian anak kita tuh nervous, minder, besar hati juga, besar bangun kekuatan, bangun Kalimantan Timur, bangun bagaimana caranya itu. Berbicaralah yang sebenarnya, tidak mengada-ada.
0: Yeah.
3: Yang paling penting itu di situ, bicara yang sebenarnya, tapi santun, beretika, bukan pencilaan nyari Jawa itu. bukan begitu. Yang Nadira ini kupesankan, aku mengharapkan anak ini jadi nanti gitu loh.
0: Amin. Nah, ya.
3: Cucuku ini. Nah, tadi dikatakan bahwa salah satu programnya itu keinginan daripada pemerintah itu menyampaikan pesan-pesan daripada program-program Mendikbud. Menteri Pendidikan
0: Dasar dan Menengah
3: itu ya. Sampai ke situ ya. Kita melihat program ini sampai ke situ. Buat Ananda Husni, adakah Pancasilanya masuk di dalam program ini?
0: Oke, siap.
3: Anak-anak itu adakah Pancasilanya? Karena sekarang ini kan anak-anak ini kalau kebersamaan itu pastilah ada Pancasilanya, itu pasti ada. Tapi bagaimana implementasinya daripada penerapan Pancasila itu sendiri, itu yang kita harapkan. Dukungan pemerintah daerah dalam hal ini sudah pastilah ya. Kalau omong-omong aja mendukung itu pasti itu sudah. Tapi dukungan dalam bentuk apa gitu ya? Karena ini adalah aset kita untuk 2045 nanti, ini anak ini gitu loh. Nadira, aku tanya ini kaikam ini betakun ini. Kaikam betakun ini. Ikam jawab dari hati ikam dan jangan ragu-ragu. Aku ingin dengar apa namanya karakter suara ikam yang sebenarnya. Yeah. Jangan ragu-ragu. Karena aku manajemen pendidikan. Ku sampaikan S3 ku itu manajemen pendidikan. Aku jebolan Jerman ya. Jangan ragu-ragu. Nadira ya, ini pertanyaanku ya.
0: Iya.
3: Jawab, apa pendapat ikam cucuku tentang program yang disampaikan oleh Pak Presiden yang kemarin teriak-teriak itu? Ketika beliau pulang dari Brazil, anak-anak di semua tingkatan harus diberikan materi bahasa Portugis. Itu ketika bulik, itu di Oktober yang lalu. Dijawab itu nanti ya. Kemudian bulik lagi matang Prancis ini. Anak-anak di semua jenjang pendidikan harus belajar bahasa Prancis, masukkan di dalam kurikulum. Menurut ikam, terbebani kah ikam? Ikam sebagai seorang pelajar, terbebani kah dengan program itu? Kalau iya, katakan iya, jangan ragu-ragu. Kalau tidak, ya katakan tidak. Apa alasan-alasan ikam ketika mengatakan iya? Dan apa alasan-alasan ikam ketika mengatakan tidak? Sampaikan saja dari hati ikam yang sebenarnya sesungguh original. Ini original nih karena live ini ya. Aku mau mendengar nanti bagaimana anak cucuku ini betul-betul yang kubanggakan nanti bisa menggantikan generasi-generasi kita-kita ini. Husni, ikam pensiun kena. Ikam jauh. Aku ini sudah pensiun sudah.
0: Siap.
3: 4D aku nih pensiunnya.
0: Siapa?
3: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Swandi di Samarinda ya. Sudah tentunya juga memberi dukungan ini kepada bintang sobat ya SMP. Di belakang Pak Arianto nih ada di belakang Pak Swandi ada Pak Arianto nih di Kutai Barat. Pak Arianto, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Arianto ada Pak Swandi. Selamat pagi Pak Ali.
0: Selamat pagi Pak.
4: Nah, Nadira. Kalau menyebut nama Pak Ali, ingat petinju Muhammad Ali. Kabarnya baik semua ya.
0: Alhamdulillah.
4: Ini Pak Ali dan anakku Nadira ya. Ini belajar pengalaman. Ada beberapa peristiwa di Indonesia yang menarik ya. Saya soroti soal penjuriannya tuh Pak Ali dan anakku Nadira. Itu jawabannya salah, dikasih minus 5. Yang satu, oh betul, kasih 10. Artikulasinya harus jelas. Nah itu ingat kan itu lomba cepat-cepat tingkat SMA di Pontianak itu Kalimantan Barat viral banget itu. Kemudian satu lagi nih masih hangat juga paskibraka dari mana itu kalau tidak salah Sulawesi Selatan hanya gara-gara nggak bisa bahasa daerah gugur dia. Jadi jangan sampai ya anakku Nadira ini Pali ya mengalami hal seperti itu. kita harus cermati dewan jurinya, amati kalau ada sesuatu yang merugikan.

0: mana tahu kita dicurangi atau apa. Seharusnya kita di posisi yang benar, kita menang, tapi karena kita dipecundangi, ya akhirnya kita kalah, kita gugur. Nah itu penting, penting juga. Jangan sampai kita kecewa, datang jauh-jauh, apalagi sudah naik ke tingkat nasional, 38 provinsi katakan seperti itu, ya kan, dari sekian banyak sekolah SMP yang ada di Indonesia, nggak bisa mewakili Kalimantan Timur. Yeah. Tapi jangan sampai kita dicurangi gara-gara dewan jurinya melakukan diskriminasi, bermain tidak jujur, tidak sportif, tidak fair play apa segala macam. Itu perlu juga itu paman, ya kan? Saya rasa itu dari saya paman amat ya, Wali dan Anakku Nadira. Semoga sukses kedepannya nanti ya. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Arianto ya di Kutai Barat nih. Satu lagi Pak Ali kita terima, ada Pak Budiman Arif nih di Samarinda. Pak Budiman Arif, semangat pagi Pak.
2: Baik. Semangat pagi saudaraku sebangsa setanah air. Semangat pagi saudara-saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai, yang kita diberi Pulau Indonesia ini dari Allah secara penuh hati. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Begini dunia pendidikan. Saya mengingatkan, baru-baru ini telah berpulang Bapak kita LB Murdani. Saya ulangi, Bapak LB Murdani hari Minggu tadi. Beliau ini pendiri yang meresmikan pembangunan SMA Plus di Samarinda. Itu sebetulnya beliau sudah langkah strategi untuk pendidikan di Kartini. SMA Plus, coba dipikirkan baik-baik. Saya merasa betul-betul sakit hati setelah mendengar SMA Plus di obo-obo, diombang-ambing untuk di daerahnya, padahal itu dipersiapkan untuk manusia-manusia Indonesia yang ada di Kalimantan Timur ini, dibina. Kita akan transfer, dia harus di posisi di 10 kabupaten kalau dia sudah jebolan dari sana. Bahkan kemarin itu dikatakan kalau dia memang benar-benar jebolan dari SMA Plus, dia tidak perlu dites masuk di perguruan tinggi di mana saja. Itu saya dengar dari Elmi Arwah mengatakan beliau selalu memikirkan negara dan bangsanya. LB Murnadi dengan kesederhananya telah berpulang beliau. Itu harus diingat baik-baik. Sekarang kita tidak perlu kalah menang, kalah menang. Kalimantan Timur ini perlu membutuhkan berapa profesor di sebuah kabupaten. Profesor yang tahu betul-betul rumah tangganya di Kalimantan Timur ini. Itu harapan saya. Saya tanya sekarang sama anak saya, kalau Pak Wandi tadi menanyakan masalah bagaimana Pak Presiden Prabowo, saya mau tanya sama anak saya. Kelas anak saya kepala nama saya. Siapa namanya anak itu?
1: Nadira.
2: Wira, dengar saya Pak Budiman Arif. Kalau kamu belajar satu minggu dikatakan 5 hari bersihnya, entah satu hari itu berapa mata pelajaran yang kamu pelajari. Bapak kalau dulu 3, sekarang saya kurang tahu. Kalau Bapak ciptakan memberi pendapat di dalam 5 hari itu, ada satu hari, hari keramat. Hari keramat itu fungsinya ialah satu saja mata pelajaran, dibongkar pasang, diproses, kamu bertanya, guru menjelaskan, dan kemudian kamu juga bisa menjadi seolah-olah penutur terhadap teman kamu. Masalahnya di dunia pendidikan setelah di masyarakat, anakku, bukan masalah pendidikan yang kedepankan, kemantapan karakter, kemantapan di dalam analisa ilmu pengetahuan, sehingga menjadi seorang ahli dan profesor pencipta. Indonesia 38 provinsi di 2.280 juta rakyat Indonesia masih kekurangan orang pintar. Jadi satu provinsi itu membutuhkan berapa profesor, itu arsitektur saya, supaya kita bisa makmur dan sejahtera, terutama di bidang pendidikan. Di pendidikan harta bisa habis, tapi ilmu tidak bisa. Kalau ilmu itu kita tidak bisa betul-betul mengkaji,

0: dalam kepribadian bangsa Indonesia, putra dan putri. Yeah. Apa jadinya? Inilah, sekarang banyak luput yang pintar-pintar. Banyak kerja OTT. Kita sedih. Mereka akan menjanjikan bekerja keras untuk memakmurkan dan mesejahterakan bangsa Indonesia setelah terjajah 3,5-4 lamanya. Ternyata, dunia pendidikan tidak boleh lagi kebobolan. Harus harus betul-betul diterapkan mentalitas Pancasilanya yang mantap. Saya katakan tolong dijawab. Kalau satu hari ada hari keramat untuk mengkaji masalah materi pendidikan supaya tepat dan mantap dan ahli, menciptakan bisa menjadi suatu profesor pencipta, bukan profesor teori. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, katakan setuju. Kalau tidak setuju, katakan tidak setuju. Yeah. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam Pancasila.
1: Semangat pagi, terima kasih Pak Budiman Arif ya di Samarinda ya, sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Nanti kita akan minta tanggapan ya dari Pak Ali dan juga Nadira ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan, belokin setir ke kiri. Mata, lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri, kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
3: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan

0: 1.
1: Halo Kaltim.
2: Ya, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Samarinda di Pro 1, yang mana pendengar tadi sudah ada 3 ya penelpon kita di kesempatan pagi hari ini. Ada Pak Suwandi, Pak Arianto ya, dan juga Pak Budiman Arif ya di kesempatan pagi hari ini. Salah satunya tadi Pak Suwandi ini ya, berkaitan dengan bagaimana ini untuk Nadira nantinya yang harus ditekankan lagi agar mengatasi grogi begitu ya, kata Pak Suwandi tadi. Nadira mungkin tanggapannya seperti apa, silakan. Ya. Oke.
3: Okay. Kayak sebenarnya aduh grogi sih.
2: Iya,
3: grogi.
2: Pak Ali mungkin, bagaimana Pak Ali untuk agar siswa-siswa ini nantinya juga tentunya mentalnya jadi lah begitu Pak Ali.
4: Iya, memang saat ini kita lagi persiapkan dengan seringnya kita tampilkan Nadira ini di kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Terutama kemarin baru aja kita langsung kampanyekan lagu ini di langsung menghadirkan semua siswa. Sebenarnya dia nggak grogi gitu. Dia udah biasa ngadapin penonton karena kan biasanya nyanyi beliau ini. Sudah jam terbangnya ya lumayan lah sebenarnya. Mungkin tapi kalau yang kayak grogi dalam hal apa berkomunikasi, itu mungkin yang perlu dilatih lagi saat ini. Tapi kalau untuk di apa berani berbicara di hadapan orang banyak, maksudnya menyanyi di depan orang banyak, udah punya bekal itulah. Tinggal komunikasinya aja.
2: Ya, mungkin juga Pak Ali apa namanya tadi disampaikan Pak Suwandi juga berkaitan dengan tetap santun begitu santun, untuk murid ini apa siswa begitu ya. Dan juga adakah mungkin di program ini begitu untuk implementasi Pancasilanya seperti apa Pak Ali tadi?
4: Ya, kalau santun ya kebetulan nih saya guru bahasa Indonesia dan memang mengajar Nadira langsung. Memang kalau bahasa ya sudah pasti kita tekankan kepada seluruh siswa untuk berbahasa itu dengan baik, dengan santun, berperilaku dengan siapapun, baik yang tua, muda maupun yang anak-anak. Kemudian untuk implementasi Pancasilanya mungkin pastinya ada, karena kalau tidak salah ada di program ini kan yang saat ini yang dijadikan poin utama di tahap 2 ini adalah mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman. Jadi aman dan nyaman ini kan berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana semuanya mendapatkan keadilan dalam belajar, kenyamanan di sekolah dan lain sebagainya. Ini juga salah satu wujud dari perwujudan Pancasila itu sendiri. Bagaimana dari lagu ini yang tadi kita dengarkan di awal, kita susun kalimat-kalimat yang positif, yang mengajak kepada seluruh masyarakat, masyarakat pada umumnya dan siswa kami di sekolah pada khususnya, untuk bagaimana kita itu harus bisa saling menjaga antar satu sama lain, menjadikan sekolah itu aman, menjadikan sekolah itu nyaman, sehingga kita belajar dengan tenang, tidak ada perundungan, tidak ada pemalakan ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin Pancasilanya di sila kali
2: tadinya. Ya ini tadi juga berkaitan dengan mental nih Pak Ali ya, bahwa memang mental ini memang perlu perlu kuat lah mentalnya begitu. Mungkin dari Pak Ali sendiri seberapa penting begitu mental bertanding ini untuk anak-anak yang mengikuti program Bintang Sobat ini khususnya Pak Ali.
4: Ya memang mental ini jadi poin utama ya. Kadang-kadang saya bilang sama anak-anak itu kalau di kelas, Bapak ini sudah kalau maju di depan orang apa biar aja sudah malu-maluin, tapi yang penting malu-maluinnya yang benar-benar kita itu menunjukkan kepercayaan diri. Dalam artian apa yang kita punya kita harus bisa, kita mampu untuk menampilkan itu. Jadi memang waktu ke anak-anak ini bagaimana caranya mental mereka dibangun, dibina ya melalui proses pembelajaran dalam kelas, presentasi-presentasi, terus di setiap kadang kita di kegiatan Jumat pagi itu ada kegiatan pentas seni. Bagi mereka-mereka yang punya bakat, ayo kita tampilkan. Nadira ini waktu awal masuk di SMP 10 itu di masa MPLS itu langsung kita ini langsung kita kasih ruang untuk tampil di depan teman-teman yang sesama anak kelas 7. Kan MPLS sekarang kan tidak lagi yang kayak dulu-dulu. Sekarang MPLS-nya benar-benar yang membentuk pola pikir, menunjukkan bakat dan seninya. Jadi waktu itu Nadira sempat menjadi pusat perhatian di awal. Karena tampil dengan suara yang luar biasa untuk anak-anak SD yang baru masuk ke SMP. Waktu itu bawa lagu Pamungkas ya. Dan di situ Nadira mulai terlihat di sekolah.
2: Siap ya. Terima kasih nih Pak Ali ya. Siap. Dan juga ini Nadira sendiri mungkin suka musik ini sejak kapan nih Nadira?
3: Suka musik dari kecil sih Kak, dari sebelum mulai sekolah.
2: Itu sukanya lagu genre apa itu?
3: Kayak lagu pop-pop gitu.
2: Pop indie ya?
3: Iya betul, sama lagu rock mungkin.
2: Rock ya. Nah sehingga dengan bakat yang ada Nadira miliki saat ini, Nadira akhirnya dengan program ini bisa membuat lagu begitu ya Pak Ali ya, dan menyanyikan lagu itu berkaitan dengan program ini sendiri ya. Ya Nadira sendiri ini ada pertanyaan titipan tadi ya, ini mungkin bisa dijawab iya atau tidak begitu ya. Ya kalau berkaitan dengan yang Pak Presiden tadi ya, memang Pak Presiden mewajibkan bahasa Portugis, bahasa Perancis. Nah menurut Nadira terbebani atau tidak begitu? Jawab mungkin dari hati yang paling dalam Nadira seperti apa?
3: Oke, jadi kan kita punya pendapat masing-masing ya.
2: Iya, silakan.
3: Kalau menurut Nadira sih sebenarnya tidak terbebani karena karena itu menurut Nadira bagus karena biar kita bisa mengenal lagi lebih luas bahasa-bahasa luar begitu.
4: Iya, boleh menambahkan.
2: Silakan, Pak Ali.
4: Jadi memang kalau di kelas itu saya sampaikan ke teman anak-anak di kelas itu di pelajaran bahasa Indonesia itu ada tiga kalimat yang selalu kita gunakan sebagai guru bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan pelajari bahasa asing. Jadi sebenarnya bahasa ketiga bahasa itu juga kita nggak tahu nanti suatu hari apakah Nadira nanti suatu hari bisa tinggal di Perancis, berarti kan terpakai ya ilmunya. Walaupun kita tidak harus tinggal di Perancis, ya mempelajari itu sepertinya menurut saya tidak jadi masalah.
2: Ya ini juga berkaitan dengan soal penjurian tadi ya dikatakan Pak Arianto. Nah, Pak Ali mungkin apakah penjuriannya seperti apa? Apakah sudah diketahui begitu tata caranya?
4: Kalau penjurian karena sifatnya kita masih upload video ya. Masih upload video. Memang ada ini, ada instrumen penilaiannya yang kita tinggal ngikutin nih. Nanti videonya kita lihat harus ada ini, harus ada ini, ada ini. Ya, jadi paling kita saat ini cuma bisa mengikuti berdasarkan instrumen yang disampaikan pada petunjuk teknis yang sudah disebarkan. Jadi kita tinggal ngikut aja.
2: Yang penting kita dari SMP 10 sudah mengikuti apa-apa saja yang menjadi kriteria penilaian begitu ya.
4: Pada dasarnya bismillah. Kalau rezeki kan enggak kemana pasti.
2: Ya, baik, terima kasih Pak Ali dan juga Nadira ya. Ada lagi ini yang bergabung dari WhatsApp, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Aduh, ayam ikut lagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Hanya.
0: Ya, selamat pagi. Siapa penyanyi cilik dulu yang tampil di 17 Agustus di Istana Negara dulu? Siapa ya?
2: Farel ya?
4: Farel Prayoga.
0: Farel. Itu. Nah, saya berharap adik ini nanti bisa seperti Farel.
2: Nah, amin.
0: Tolong Pak Rodi Mas'ud. Nah, Pak Rodi Mas'ud nanti kalau ulang tahun Kaltim tolong undang ini anak kita. Nanti kan siapa lagi yang mau kalau memberdayakan anak kita kan kalau selain kita sendiri kan? Ya harus tampil di tingkat provinsi 17 Agustus nanti. Tolong ini Pak Basuki. Pak Basuki, tolong panggil anak kita ini supaya tampil di ibu kota Nusantara sana kan, acara 17 Agustus kan. Itu karena kalau kita ke Istana Negara sana ngalih pengurusannya. Tapi kalau menurut saya kita harus memberdayakan lah apalagi dengan adanya IKN provinsi, mulai berjenjang lah kita harus berani tampil sekarang ini. Kita harus berani, jangan takut. Saya dulu diajari oleh Pak Sokani. Kata Pak almarhum Pak Sokani, waktu dia datang ke daerah kami di sini, anak-anak pedalaman itu tidak boleh takut. Kita harus berani bersuara, berbicara. Benar apa tidak, salah apa tidak cara kita berbicara, jangan takut salah, dia bilang. Itu namanya kita baru belajar. Kita yeah. orang pedalaman, jangan takut berbicara. Kalau duduk itu jangan malu. Kita kalau bisa kita duduk di paling depan, dia bilang. Itu kata almarhum. Nah, bicara tuh nyaring-nyaring itu, tapi tidak marah itu. Sekarang ini kalau kita punya prestasi, banyak yang mengaku-ngaku, oh itu kebetulan keponakan saya, itu kebetulan keluarga saya. Tapi kalau kita tidak punya prestasi, mana di hirau-hirau orang kan? Nah, mungkin tidak tahu susah payahnya untuk menggapai prestasi itu luar biasa. Ayolah anak-anak Kaltim, kita bangkit. Jangan sekarang ini kan banyak yang ngaku-ngaku panglima kan. Coba dia sekolah baik-baik jadi tentara, jadi apa? Ini ngaku-ngaku panglima. Nah, siapa yang angkat? Mana prajuritnya? Wah, ya, malu begitu kan. Tetapi bagaimanalah kita meningkatkan bagaimana prestasi kita, sekolah yang baik. Nah, ini juga perlu dukungan. Seperti yang saya katakan tadi, perlu dukungan juga dari pemerintah. Fungsi pemerintah apa yang di otorita IKN. Tolong sampaikan ke Pak Basuki ya, kalau bisa adik menampil di ini, biar apa namanya dari pedalaman ini kan kalau dipublikasikan pasti ramai kan,
2: wah,
0: nah, bisa tampil di pusat. Terima kasih, hambat.
2: Good hambat ya, terima kasih Bung Hanye di Kutai Barat juga nih sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini ya. Ini Pak Ali lagi-lagi dukungan pemerintah ini seperti apa ya agar apa namanya tidak hanya sampai di sini saja, namun juga bisa ke tingkat yang lebih tinggi lagi begitu.
4: Yeah.
2: Pak Ali silakan.
4: Ya untuk saat ini kan media sosial luar biasa. Memudahkan sekali bagi kita untuk menemukan bakat-bakat yang beda seperti di zaman kita sebelumnya yang mau berkembang itu agak terbatas. Iya, mau nyewa studio untuk latihan band aja harus patungan. Ini sekarang ini sangat dimudahkan. Ya alhamdulillah masih ada bakat-bakat seperti Nadira saat ini yang berkembang di wilayah musik, dan tentunya ini tidak terlepas juga dari dukungan dari orang tuanya Nadira sendiri juga, karena luar biasa sekali orang tuanya mendukung bakatnya Nadira ini. Ya jika Nadira ini bakatnya bisa dikembangkan terus dan akhirnya dapat perhatian dari pemerintah, ya tentunya ini bisa menjadi aset juga buat Provinsi Kalimantan Timur harusnya.
2: Ya saat ini untuk dukungan dukungan nyata dari pemkot kota ya, pemerintah kota sendiri seperti apa? Sudah adakah begitu?
4: Mungkin untuk saat ini karena kita masih dalam tahap seleksi ya Pak ya, masih mungkin kita masih berjuang dulu. Nanti bagaimana dan seperti apanya tetap kita akan sowan lah untuk jika nantinya suatu di pengumuman nanti kita sampai tembus ke nasional, ya mungkin kita perlu sowan juga pasti.
2: Ini ada kembali yang bergabung ya dari WhatsApp, ada Pak Bambang, kita terima dulu. Pak Bambang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, semangat pagi.
2: Semangat pagi ya Pak Bambang di Palaran nih Pak, silakan Pak.
1: Saya kalau mendengar ini bangga. Betul bebas mandi bukannya tadi kita ini jadi orang tua cucu lah. Tapi saya juga tak pernah membawa ponakan yang sampai sekarang sudah ya kan? Jadi gini, saya cuma belajar semacam memberi masukan aja atau inspirasi aja. Ponakan saya itu juga, mohon maaf ini bukan di SMP, SMP-nya 14 Palaran, tapi SMA-nya SMA 10. Karena dia berprestasi baik dari akademik maupun seni. Kebetulan ini Mas John, ponakan ini dia di fashion show. Fashion show. Nah, jadi mungkin langsung aja ke pertanyaan, mungkin ada ya sedikit info aja lah.
2: Iya, silakan pertanyaannya Pak Bambang.
1: Pertanyaannya tuh gini, itu kan biasanya kalau EO yang mengadakan, tapi ini EO ya, dalam arti bukan pemerintah lah. Itu kan ada penyakit keberatan dari nilai prestasi atau kreasi atau apa seni yang dipunyai dia.
2: Yeah.
1: Itu perbandingannya berapa persen yang mana yang tinggi ya? Ya karena kebetulan alhamdulillah ponakan ini juga dulu sampai ke nasional, sampai ke Malaysia, itu karena berprestasi di fashion show, mewakili Indonesia. Mudah-mudahan anak ini di sini mungkin seangkatan ini, maaf nih, tanya anak sumber ini mungkin seangkatan dengan Nia ini kan, Nia D7. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Bambang nih di Palaran ya sudah bergabung juga ya. Mungkin harapan Pak Bambang nanti juga bisa mengikuti keponakan beliau ya, yang bisa bisa sampai ke Malaysia tadi ya kata Pak Bambang. Mungkin Pak Ali tanggapannya dulu Pak. Berkaitan ya dengan Pak Bambang tadi ya.
4: Ya tadi intinya
2: ya, Pak Bambang tadi mengatakan bagaimana apa namanya ya ini menitik beratkan mana prestasi atau bagaimana di apa namanya dalam penilaiannya begitu.
4: Ya waktu video tahap 1 itu anak-anak itu diminta untuk mengenalkan diri, kemudian keaktifannya dia di sekolah itu di bidang apa, lalu prestasinya apa saja yang didapat. Nah waktu itu kan kita punya 11 siswa tuh, semuanya pada menyampaikan bakatnya semua dan sebagainya, begitu juga Nadira salah satunya. Nah ketika di lolos namanya, muncul nama Nadira tadi, akhirnya saya coba ngelihat semua sisi, maksudnya yang lolos-lolos nih, yang lolos-lolos ini dilihat dari apanya. Ternyata berkaca dari, karena ini kan yang angkatan ketiga nih, nah angkatan kedua yang kemarin ada datang salah satu runner, salah satu bintang sobat SMP-nya sudah dari Samarinda, namanya Sila dari SMP, ya itulah, Sila tadi. Oh dia ternyata dengan kemampuannya dia mendongeng.
2: Nah, okay.
4: Lalu dia mencoba lagi untuk membuat program literasi dengan cara mendongeng.
2: Okay.
4: Nah kita pikir, oh iya nih, kan yang dilihat dongengnya nih, bisa jadi programnya dongengnya nih. Dari sini kita lihat nih, oh Nadira nih kan dengan semua fiti-fiti yang dia munculkan itu, nyanyi di sana sini apa, ikut festivalan sampai ya alhamdulillah kemarin jadi the best vokal di Festival Merah Putih. Festival Mahakam di Teras Samarinda, salah satu band pelajar juga, itu isinya bandnya pelajar semua. Ya itu mungkin yang kita harus cari ini yang bagaimana program yang berkaitan dengan musik juga. Nah, jadi tidak lepas daripada apa yang sudah jadi brandingnya dia, personanya dia.
2: Okay.
4: Nah, akhirnya kita persona kita diskusi ini gimana ya nanti, apa ya nanti. Akhirnya kita terpikir bagaimana caranya kita buat sekolah aman dan nyaman itu melalui kampanye lewat lagu tadi.
2: Oke.
4: Jadi lagunya rencana, bukan rencana sih. Targetnya itu diprogramkan di setiap jam istirahat itu lagu itu diputar. Untuk jadi ini kan mulai nih, beberapa anak-anak udah mulai hafal nih. Jadi ya seru juga ternyata anak-anak untuk ketika mendengarkan itu, dan mudah-mudahan sih muncul proses penyadaran bahwasanya ya kita jangan melakukan bullying, karena setiap orang itu punya hak yang sama di sekolah.
2: Iya. Lagunya itu apa namanya, cocok untuk semua sekolah itu Pak Ali ya, bukan cuma SMP di Samarinda saja, mungkin seluruh nasional mungkin.
4: Targetnya kemarin kita memang hanya untuk SMP 10 saja. Anak remaja nih dengan dengan karakter Nadira yang ben-benan, kita coba garap modelan seperti ben-benan seperti itu, dan ternyata kayaknya ini masuk deh di semua elemen.
2: Ya terima kasih Pak Ali dan ke Nadira. Nadira sendiri seperti apa ya, mungkin seberapa penting menurut Nadira dukungan dari pihak sekolah dan juga keluarga, dari mama seperti apa Nadira?
3: Saya sangat penting sih Pak, karena kan bisa menambah semangat saya gitu. Apalagi dukungan-dukungan ini nih kayak semakin buat saya tuh kayak semakin aku pasti bisa gitu, pasti bisa. biar bisa ngebanggain sekolah tentunya, ngebanggain orang tua dan ngebanggain orang-orang yang ada di sekitar.
2: Oke, ya amin ya. Dan juga Nadira tentunya jika nanti terpilih menjadi bintang sobat SMP tentunya mewakili Kalimantan Timur ya, mungkin apa yang ingin perubahan positif apa yang ingin disampaikan Nadira khususnya kepada teman-teman di lingkungan sekolah dulu, mungkin juga nanti ke tingkat nasionalnya. Perubahan apa begitu yang ingin Nadira sampaikan positifnya? Yang
3: saya sampaikan perubahannya semoga tidak ada bullying lagi. Karena kan zaman sekarang kan masih ada kayak bullying. Itu bisa menyakitin luka fisik, terus bisa juga tuh kayak semakin menurun motivasi belajarnya, terus keengganan hadir di sekolah gitu. Jadi saya berharap semoga perundungan ini mulai berkurang. Bukan mulai berkurang sih kak, saya kayak menghilang gitu, sudah nggak ada,
2: ada lah itu ya. Apalagi ini lewat lagu ini keren banget ini Pak Alian, lewat lagu begitu akhirnya bisa menurunkan perundungan ya. Amin. Apalagi ini siswa sudah mulai hafal dari Pak Alian.
4: Iya, kemarin kita hafal Nadira tampil secara live di depan teman-temannya semua.
2: Oke, oh sudah langsung sudah dimulai di apa namanya?
4: Di sekolah sudah.
2: Dan juga diputar begitu ya. Ya. Oke. Ya, kita nanti akan putar lagunya ya. Namun sebelum itu kita ingin closing statement dulu nih dari Pak Ali. Mungkin harapannya seperti apa kepada Nadira di apa kelanjutannya di Bintang Sobat SMP ini?
4: Ya. Harapannya ya ini namanya proses, bagian dari proses. Berhasil ataupun tidak berhasil bukan tujuan akhirnya adalah hasil, tapi bagaimana proses ini mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana Nadira ini berkomunikasi dengan gurunya, berkomunikasi juga dengan orang tua yang luar biasa supportnya sampai hari ini. Karena kebetulan saya ini ketemu Nadira sebelum dia ada di SMP 10. Waktu itu saya juri, dia jadi peserta. Jadi memang dia sudah punya bakat seperti ini, dan harapannya semoga nanti banyak anak yang tidak hanya ya namanya belajar itu kan tidak harus kita jago di matematika, jago di ini. Setiap anak punya keunikan, setiap anak punya gaya belajar yang masing-masing. Kembangkan bakat apa yang kalian miliki, perjuangkan itu, dan ya tidak perlu malu, apalagi di zaman media sosial ini kita banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk tampil di media publik ataupun apapun itu. Semoga nanti banyak Nadira ini bisa menjadi motivasi-motivasi juga bagi seluruh siswa yang ada di SMP 10 pada khususnya ataupun nanti
2: sekota Samarinda lah
4: ya. Samarinda.
2: Oke. Ya, Nadira apa harapannya ya melalui lagu ini nanti di Bintang Sobat SMP seperti apa Nadira? Silakan.
3: Harapan saya mengenai lagu ini semoga semuanya bisa termotivasi dengan lagu yang saya
2: judulnya apa?
3: Judulnya
4: Stop Bullying.
3: Ya, Stop Bullying.
2: Stop Bullying. Oke. Okay.
3: Ya, Stop Bullying. Jadi semuanya semoga termotivasi setelah mendengar lagunya. Tidak ada lagi bullying-bullying, tidak ada lagi palak-palakan, tidak lagi gitu.
2: Iya, dan tentunya Nadira bisa lolos ke tahap selanjutnya.
3: Amin.
2: Ya.
3: Amin.
2: Ya, mewakili Kalimantan Timur. Amin. Ya, dan pendengar ya, hingga di sini Halo Kaltim di kesempatan pagi hari ini kita berbincang berkaitan dengan menuju bintang sobat ke Kemendikdasmen di tingkat SMP ya. Semoga ini perbincangan kita kali ini juga memberikan wawasan ya, dan juga semangat bagi siswa-siswa lain ya di Samarinda dan juga di Kalimantan Timur ya. Dan dengar kita akan dengarkan juga ini Stop Bullying yang merupakan lagu dari Nadira berikut ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogromong Kerunggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan Inforama untuk Anda hingga nanti kita tutup acara pada pukul 00 waktu Indonesia. Maksud saya waktu 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar dimanapun Anda berada ya. Dan kami hadirkan informasi nih seputar satu warga Cina terluka dalam ledakan di pertambangan Myanmar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari menjelang siang? Dan kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi, Mas. Bisa tolong jangan merokok di jalan raya, Mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya, Mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu. Kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat. Sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Seorang warga negara Cina terluka akibat ledakan besar di dekat lokasi pertambangan di Myanmar pada Minggu 31 Mei. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing Senin 1 Juni. Ledakan dahsyat sekitar tengah hari di kota Nam Kham, negara bagian San, itu terjadi di satu bangunan yang disebut menjadi tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan di timur laut Myanmar pada Minggu. Ledakan tersebut menewaskan lebih dari 45 orang dan melukai sekitar 70 orang lainnya nih pendengar. Lokasi kejadian berada sekitar 3 km di selatan perbatasan Cina yang dikuasai Tentara Pembebasan Nasional Taang. Kelompok bersenjata etnis dan organisasi politik yang memperjuangkan otonomi di Myanmar. Segera setelah kecelakaan tersebut, Lin Jian mengatakan Cina segera memverifikasi situasi dengan pihak-pihak terkait di Myanmar dan meminta mereka untuk melakukan segala upaya untuk merawat warga negara Cina yang terluka. Stasiun televisi pemerintah Cina, CCTV, melaporkan banyak rumah penduduk rusak akibat ledakan tersebut. Menurut temuan awal, ledakan terjadi di tempat penyimpanan bahan peledak pertambangan. Sejumlah media Myanmar melaporkan bahwa korban tewas dalam insiden tersebut berkisar antara 50 hingga 55 orang nih pendengar.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Pemerintah China mengungkapkan pihaknya memberikan dukungan kepada Republik Demokratik Kongo dan bekerja sama dengan Uni Afrika untuk mengatasi wabah Ebola di kawasan Afrika Barat. Selain itu, China juga memberikan bantuan kepada Komisi Uni Afrika dan terlibat dalam kerjasama dengan mereka dalam pencegahan dalam pengendalian Ebola, kata Lin Jian menambahkan. Perkembangan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo disebut dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan menurut organisasi Medecins Sans Frontières. Menurut Direktur Operasi Dr. Without Border, Alan Gonzalez mengatakan kecepatan penyebaran Ebola belum pernah terjadi sebelumnya dan mereka yang berada di lapangan tidak mampu mengimbangi hal tersebut, nih pendengar. Sementara itu, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengungkapkan dugaan kasus Ebola yang baru ditemukan setiap hari, tapi proses pemeriksaan yang lamban menghambat hasil diagnosis tepat waktu. Kapasitas pemeriksaan harus segera ditingkatkan agar situasi tersebut setidaknya dapat dikendalikan, sebagian kata Tedros. Mengutip Wan Yi, Lin Jian menyebut bahwa pada 2015 China memberikan dukungan besar kepada tiga negara Afrika Barat yang memerangi Ebola dan China sekarang siap untuk secara aktif membantu negara-negara yang terkena wabah termasuk DRC, ini pendengar.

Asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengajak komunitas internasional untuk bekerja sama dengan perdamaian abadi di Timur Tengah, seiring Islamabad terus memposisikan diri sebagai mediator dalam diplomasi regional. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan VM Sharif dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas di Islamabad, nih pendengar. Sharif mengatakan kepada Kallas bahwa Pakistan menghargai dukungan EU untuk upaya perdamaian di kawasan Teluk dan menyoroti peran yang dimainkan oleh Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Ishak Darserta, Kepala Staf Angkatan Darat Merdeka Lapangan Syed Asim Munir dalam memajukan upaya tersebut. Kallas menguji kontribusi Pakistan terhadap stabilitas regional dan mengatakan Brussels ingin memperdalam keterlibatan strategi dalam Islamabad. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Pakistan, GeoTV, Kallas juga memuji upaya diplomatik Islamabad dengan mengatakan Pakistan telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi kontak antara Amerika Serikat dan Iran dan tetap menjadi juru bicara untuk dalam isu-isu keamanan regional. Dalam sebuah unggahan di X, Kallas mengatakan dia telah berbicara dengan Sharif dan Dartang tentang penguatan hubungan EU-Pakistan dan juga bertemu Asim Munir di markas besar militer di Rawalpindi.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh, sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Imporama pada pagi menjelang siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti literasi digital pada pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Senawar di siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda yaitu literasi digital dengan menghadirkan informasi yaitu strategi meningkatkan literasi digital Indonesia di 2026. Dan sebelum kita berlanjut dengan informasinya, kita dengarkan dulu ya beberapa lagu berikut ini.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan, pesanan ini. Makan di bantal, makan, makan di bantal.
2: Terkasih sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Masyarakat Indonesia sedang mencari informasi tentang topik-topik yang sedang tren. Menurut data riset, masyarakat sedang aktif mencari informasi tentang GVT Indonesia, PS Myanmar, dan Classroom. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga meningkat dengan PDB sebesar 5,08% pada Q4 2025. Dampak ekonomi namun masih ada tantangan dalam meningkatkan literasi digital di Indonesia, yaitu strategi untuk meningkatkan literasi digital Indonesia 2026, pertama meningkatkan akses internet di daerah perdesaan. Mengembangkan program pendidikan literasi digital di sekolah, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Mengembangkan aplikasi dan platform yang mendukung literasi digital, meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung literasi digital. Analis mendalam dampak ekonomi dari literasi digital yang rendah dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia. Dengan strategi yang tepat, kita dapat meningkatkan akses internet, mengembangkan program pendidikan literasi digital, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital. Dengan demikian, pentingnya untuk meningkatkan literasi digital di Indonesia agar masyarakat dapat mengakses informasi yang tepat dan membuat keputusan yang bijak.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan

Ya, sehat dan di dunia nyata. Di SMPN 25 Kota Tangerang, Banten, Kamis 21 Mei 2026, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemko Digi, Vivi Alidia Yahya, mengatakan generasi muda saat ini di era digital yang hampir seluruh aktivitasnya terhubung dengan internet, mulai dari belajar hingga bersosialisasi. Karena itu, menurutnya anak-anak perlu memiliki kemampuan literasi digital agar mampu memanfaatkan internet secara positif dan terhindar dari dampak negatif di ruang digital. Ia juga mengajak para siswa menjadi duta literasi digital dengan menyebarkan pemahaman penggunaan internet sehat kepada teman sebaya. Dalam kemampuan itu, Pipi turut mengingatkan mengenai kebijakan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau Tunggu Anak Siap yang mengatur pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bentuk pelindungan anak di ruang digital sekaligus mendorong tanggapan jawab platform digital agar lebih memperhatikan keamanan anak-anak di internet. Forum Sahabat Tunas juga menghadirkan edukasi kesehatan anak dan literasi digital dari berbagai narasumber. Dokter anak dan konsultan tumbuh kembang pediatri sosial Tuti Herawati mengatakan dampak penggunaan gawai secara berlebihan terhadap kesehatan fisik, psikologis hingga kemampuan belajar anak.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Aduh, ambul lapar nian, selera makan ikan pais, pelacar yuk.
2: Cekarda ini cekarda, pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu, susamu ngerti kan? Duh gak tau dak, banyak ame bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Fenomena judi online alias judol masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Selain menguras kondisi ekonomi masyarakat, praktik ilegal tersebut juga dinilai berpotensi mengganggu keamanan ekosistem digital yang terus berkembang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, mengatakan perkembangan judi online saat ini telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Data Transaksi Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Otoritas Jasa Keuangan, transaksi yang berkaitan dengan judi online sepanjang 2024 tercatat mencapai ratusan triliun rupiah dengan jutaan pemain aktif di seluruh Indonesia. Menurut Faisal, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sasaran paling rentan. Iming-iming keuntungan instan kerap membuat banyak orang terjebak dalam praktik perjudian digital yang dapat akhirnya berujung pada kerugian finansial. Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kaltim itu menjelaskan tingginya penetrasi internet di bumi etam, menghadirkan dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital membuka peluang percepatan pembangunan dan peningkatan layanan publik. Namun di sisi lain, ruang digital yang semakin luas juga membuka peluang penyebaran berbagai konten ilegal apabila masyarakat belum memiliki kemampuan literasi digital yang memadai. Karena itu, Faisal menilai masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengenali berbagai modus kejahatan digital yang harus berkembang, mulai dari penipuan daring, pinjaman ilegal, hingga praktik perjudian online yang kini dapat diakses dengan mudah melalui berbagai platform.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
6: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
5: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
6: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
5: Eleng, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
6: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
5: Ih, ngeri ya. Dek, sini deh HP kakak.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Literasi Digital pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit perjalanan, Orkun Kokru mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yadin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandakan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia, insya Allah. Itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938, dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Grigiantara dan Tomo Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2, Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Cartier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Chatrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama, namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
3: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
2: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
3: I think I played really great match.
2: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini.
3: Yeah, I mean, honestly, I don't really look at the result.
2: Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya.
3: Hopefully be a positive result for me.
2: Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka.
4: Pendengar kami, jeda dinamika olahraga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di kota Samarinda dan sekitarnya. Kini tiba saatnya kumandang azan zuhur.

0: الْقَائِمَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat kota Samarinda dan sekitarnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kini kami lanjutkan kembali dinamika olahraga.
2: Saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
3: Penunjukan Ridho

0: Mas Rido juga di timnas senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu, dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Rido sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang sudah bercanda.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Match Day Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama.
2: Baik pendengar muslimin dan muslimat di sekitar wilayah Barong Tongko dan sekitarnya, kami hadirkan untuk Anda azan zuhur.
3: Kumandang azan zuhur untuk wilayah Kecamatan Barong Tongko dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la

حي على الصلاة حي

حي على الفلاح، حي على

0: wassalatilqa imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
3: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu gak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia, dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir, mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia. Mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasya Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar pada siang hari ini, yaitu dengan menghadirkan Sendawar Siang, membagikan informasi seputar RRI Samarinda, prioritaskan penyandang disabilitas nikmati euforia Piala Dunia nih pendengar. RRI Samarinda menyiapkan program dengan barang siaran langsung Piala Dunia 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap akses informasi yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Program tersebut secara khusus memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut merasakan kemeriahan ajang sepak bola terbesar di dunia ini, pendengar. Melalui siaran radio, pendengar dapat mengikuti jalannya pertandingan secara langsung dengan dukungan deskripsi dan narasi yang menggambarkan situasi di lapangan. Layanan ini diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang setara bagi penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Sarawsulan, mengatakan program Dengar Bareng Piala Dunia merupakan bagian dari komitmen lembaganya dalam menghadirkan layanan penyiaran yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Menurutnya, perhatian terhadap pendengar disabilitas bukanlah hal baru bagi RRI Samarinda. Selama ini berbagai program dan layanan informasi telah dirancang agar dapat diakses dengan baik oleh kelompok disabilitas sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik yang diemban RRI.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Alun-Alun Ito, Sendawar, Senin 1 Juni 2026. Menurut Nanang, nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentengi generasi muda dari berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam persatuan, karakter, dan jati diri bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini menguatkan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan mewujudkan perdamaian. Dalam kesempatan itu, Nana membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleks untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia menyampaikan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Karena itu, Pancasila harus terus dijadikan jangkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga perubahan sosial yang terus berlangsung. Nanang juga mengajak seluruh masyarakat Kutai Barat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Nah, baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di Sendawar siang ini dengan menghadirkan informasi. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti ragam etnis Bahau ya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar Radio Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Bahau kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Bahau favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Wasu nih pendengar. Halo, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat siang, garis miring banjir.
0: Banjir? Banjir nih Bang Su ya?
1: Enggak, juga banjir, air besar naik ini, mel aja naik.
0: Banjir di sana Bang Wasu ya?
1: Nah, jaga-jaga yang dihilir, takut kiriman dari bendian nih.
0: Dapat kiriman lagi ya dihilir ya. Ya betul-betul.
1: Ini kalau hujan lagi banjir kenapa ini?
0: Iya.
1: Aku minta putar, kalau belum diputar, nunggu koi janda.
0: Nunggu koi janda, boleh. Sapa salamnya dulu.
1: Sapa salam untuk semuanya aja. Dari A sampai Z, dari Z ke A. Aku baru tenggorokan, baru hari ini baik tenggorokan sakit. Makanya lama bergabung.
0: Iya Bang Usul.
1: Untuk pintu air besar Sungai Rawa, hati-hati yang dihilir. Itu aja infonya. Hati-hati kalau pulang nanti, karena tadi malam hujan.
0: Iya benar sekali.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga buat Bang Wasu yang sudah bergabung ya di Ragam Etnis Bahau pada siang hari ini pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

mengenal Tari Gong Kabupaten Kutai Barat. Tari Gong adalah tari asal suku Dayak dan Oheng. Tarian ini menggunakan gong sebagai alat bantu dan ditarikan oleh putra-putri suku Dayak dengan iringan musik sampek. Ditarikan sebagai rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas jodoh dan restu dalam pesta pernikahan. Dapat ditarikan secara massal, berpasangan atau tunggal. Tarian ini juga menggambarkan tentang kelemah lembutan, kecantikan, dan kepandaian seorang gadis Dayak menari di atas gong.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di Ragam Etnis Bahau pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir nih pendengar. Kami buka kembali atensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas pada siang hari ini dan kami harus menyudahi program Ruagam Etnis Bahau. Dan dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri, ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya, saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Baiklah pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri ya sesi Ragam Etnis Bahau pada siang hari ini. Dan sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Senin 2 Juni 2026.
2: Kalau ini kan darurat, perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Makanya hari ini sore ini saya lapor tadi, ya sana Pak Wakil, supaya langsung diada ahlinya kan.
3: Kita fokus melakukan perbaikan pipa, karena kalaupun misalnya ada penambahan dari batu tadi, pipanya tetap berantakan, itu tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat.

0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Dita Rania. Kalimantan Timur turun langsung menelusuri dugaan pencemaran limbah penyebab kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari, Kota Bontang. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kota Bontang meminta Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur untuk melakukan pemeriksaan dan uji laboratorium terkait kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari yang diduga akibat paparan limbah perusahaan. Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, kepada wartawan mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan DLH Kalimantan Timur guna menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai matinya ribuan ikan itu. Menurut Agus Haris, investigasi lapangan perlu guna memastikan penyebab pasti kematian ikan sehingga tidak terjadi tudingan tanpa dasar dan bukti ilmiah. Dan pihaknya akan merapatkan lebih lanjut dengan jajarannya.
2: Selasa, kami akan pasti langsung rapatkan. Ya, kalau ini kan darurat, tidak perlu lagi bilang nanti perubahan-perubahan ini langsung harus kita kerjakan. Kami akan rapatkan dulu.
3: Jadi yang di atas, bukan?
2: Selasa lah. Selasa masuk, langsung saya lapor Wali Kota. Pasti saya minta rapat. Tapi, makanya hari ini sore ini saya lapor tadi, ya sana, supaya dia langsung, dia ada ahlinya kan. Iya, nggak bisa ditunda-tunda ini, nggak bisa.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur Joko Istanto kepada RRI mengatakan tim DLH Kaltim terus melakukan kunjungan ke lapangan guna melihat langsung kondisi ribuan ikan yang mati diduga akibat limbah. Namun ia memastikan pemerintah provinsi bakal menindaklanjuti persoalan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyurati pihak perusahaan yang diduga terkait. Joko Istanto menjelaskan apabila persoalan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, maka DLH Kaltim akan memfasilitasi dan meneruskan laporan kepada pihak terkait. Joko juga menambahkan dugaan pencemaran yang sebelumnya sempat mengarah pada salah satu perusahaan telah ditindaklanjuti melalui proses penelitian dan hasilnya juga telah disampaikan kepada pemerintah Kota Bontang.
4: Ikan yang mati karena limbah, mungkin ada yang surat dari Pemkot Bontang ke DLH Kalimantan Timur nih, Pak?
5: Sudah ada. Ini kewenangan siapa nih? Perusahaan A. Oh, ini kewenangannya saya. Maka saya nggak bisa lari dari tanggung jawab. Oh, ini kewenangan pusat. Tapi kita sebagai pemerintah provinsi, kabupaten kota, kami akan bersurat kemana yang bertanggung jawab. Contoh sederhana misalnya ada... kalau itu sudah ditangani dan sudah dilakukan penelitian dan sudah hasilnya ke pemerintah kabupaten kota Bontang. Kami jawab juga suratnya, ceritanya.
1: Menurut Joko Istanto, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur, seluruh aturan dan kewajiban perusahaan harus tertuang jelas dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, termasuk kewajiban sebelum izin operasional diberikan. Joko Istanto menambahkan apabila hasil laboratorium membuktikan adanya kelalaian perusahaan yang menyebabkan pencemaran, maka perusahaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan, termasuk memberikan kompensasi kepada nelayan yang terdampak. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berkomitmen penuh meningkatkan mutu pelayanan. Fokus utama badan usaha milik daerah ini adalah meremajakan jaringan pipa yang rusak untuk menjamin kelancaran distribusi air bersih ke rumah warga. Berikut laporannya.
6: Direktur Utama PT MB Yudi Saharudin menjelaskan bahwa optimalisasi jaringan merupakan solusi jangka pendek yang efektif. Meski Balikpapan masih membutuhkan tambahan pasokan hingga 1.500 liter per detik, pembedahan pipa dan pengurangan tingkat kehilangan air terus dilakukan.
7: Sementara ya tahun 2025-2026, kita fokus melakukan perbaikan pipa. Karena kalaupun misalnya ada penambahan air baku, tapi pipanya tetap berantakan, itu tidak bisa kita distribusi maksimal ke masyarakat. Ya, saat ini kalau kita mau menutupi semua kekurangan hingga cakupan 100%, memang dibutuhkan kurang lebih 1.000-1.500 liter per detik. Tapi kalau kita maksimalkan yang ada dengan mengurangi tingkat NRW, memperbaiki distribusi, memberikan pipa bocor, harusnya masih bisa maksimal untuk sampai ke masyarakat. Penambahan air saat ini kita maksimalkan dari penambahan beberapa titik sumur yang sudah dapat bantuan dari BWS dan Provinsi Kalimantan Timur. Nah, saat ini itu yang coba kami maksimalkan supaya distribusi ke masyarakat itu bisa optimal. Terkait dengan penambahan sambungan baru, tahun ini ada sampai 10.000-12.000 penambahan baru. Tapi mudah-mudahan tidak terkendala dengan adanya El Nino nanti. Ya. Jadi akan tetap kita pantau supaya masyarakat bisa sedikit demi sedikit bisa mencapai nambah pertumbuhan pelanggan yang mencapai 90% di tahun 2020.
6: Untuk mencapai target cakupan layanan 90% pada tahun 2027, PT MB melakukan langkah strategi seperti optimalisasi sumur dalam dan pemanfaatan embung Ajiraden, sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, serta menargetkan belasan ribu sambungan baru di tahun 2026. Meski tantangan kebocoran di lapangan serta cuaca ekstrim masih diwaspadai, PTMB memastikan perawatan pipa akan terus dikebut agar

0: Kalimantan Timur saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring pesatnya perkembangan teknologi, perubahan sosial ekonomi, serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Kondisi tersebut menuntut aparatur sipil negara untuk mampu bekerja secara adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjalankan tugas pemerintahan. Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur atau BPSDM Kaltim kembali menyelenggarakan Kaltim Korpu Webinar Series dengan tema Berani Mengambil Kebijakan, Cerdas Mengelola Risiko di Era Pemerintahan Modern. Webinar ini menjadi salah satu wadah pengembangan dan pembelajaran bagi ASN untuk memperkuat kompetensi dalam menghadapi dinamika birokrasi yang terus berkembang. Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi mengatakan tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi birokrasi saat ini.
1: Ada kalanya keputusan harus diambil dalam waktu cepat, di tengah keterbatasan informasi, dan tingginya ekspektasi publik. Oleh karena itu, keberanian dalam mengambil kebijakan menjadi salah satu kualitas penting yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin dalam pengambil keputusan. Keberanian harus diiringi dengan kemampuan berpikir strategis, memahami regulasi, mempertimbangkan dampak, serta mengelola risiko secara cerdas dan terukur. Sebab dalam setiap kebijakan selalu terdapat konsekuensi yang perlu diantisipasi dengan baik.
0: Nina juga menjelaskan jika sebelumnya birokrasi lebih berfokus pada aspek administratif dan prosedural, kini aparatur dituntut untuk lebih lincah, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam proses pengambilan kebijakan, manajemen risiko dinilai menjadi bagian yang sangat penting. Pengelolaan risiko yang baik tidak bertujuan untuk menghambat pengambilan keputusan, melainkan membantu pemerintah mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi, sehingga kebijakan dapat dijalankan secara lebih akuntabel dan efektif. Nina Dewi menambahkan keberanian mengambil keputusan harus selalu disertai dengan pengelolaan risiko yang cerdas dan terukur, agar setiap pengambilan kebijakan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: DPRD Mahakam Ulu menekankan implementasi Pancasila dalam konsep pembangunan untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kita simak laporannya.
3: Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kabupaten Mahakam Ulu berlangsung hikmat dan tertib dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, perangkat daerah, unsur forum koordinasi perangkat daerah, serta anggota DPRD setempat. Kegiatan yang digelar pada 1 Juni tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Ketua DPRD Mahakam Ulu Depung Paran menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam setiap proses pembangunan di daerah. Dikatakan pemerintah perlu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap langkah pembangunan yang dilakukan. Seluruh program dan kegiatan yang dijalankan harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan warga di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran menjadi salah satu bentuk pengamalan nilai keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila.
4: Tetapi tidak hanya peringatan, tidak hanya kita membacakan Pancasila, tetapi harus kita implementasikan, harus kita realisasikan. Gitu, terutama dalam konteks melaksanakan dari Pancasila ini adalah bagaimana pemerintah daerah atau Pemda ini hadir kepada rakyatnya, masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu dari APBD-nya. Jadi APBD yang kita miliki harus kita salurkan untuk kepentingan rakyat, sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu bagaimana kita bisa betul-betul mengimplementasikan dari Pancasila itu sendiri.
3: Upacara peringatan dilaksanakan dengan penuh rasa hormat terhadap nilai-nilai dasar bangsa yang terkandung dalam Pancasila. Seluruh peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan tertib, mulai dari pengibaran bendera merah putih hingga pembacaan teks Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehadiran berbagai unsur masyarakat menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga dan mengamalkan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Momentum ini juga menjadi sarana mempererat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. RRI Lombagun, Muhammad Imran melaporkan.
2: Libur panjang Idul Adha dan Wasak belum mampu mendongkrak jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda.

0: Penurunan daya beli masyarakat dinilai menjadi faktor utama lesunya kunjungan wisatawan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jumlah pengunjung di tempat wisata kolam renang Taman Salma Sofa Samarinda belum menunjukkan lonjakan signifikan usai libur Idul Adha dan Waisak. Pengelola Taman Salma Sofa Samarinda, Abdullah, mengatakan kunjungan wisatawan justru lebih ramai sebelum Hari Raya Idul Adha atau bertepatan dengan awal masa libur sekolah. Adapun wisatawan biasanya didominasi oleh keluarga atau anak-anak sekolah yang ada di wilayah Samarinda. Selain itu, Salma Sofa juga menjadi lokasi favorit sejumlah perusahaan dari Balikpapan, Bontang, hingga Sangatta untuk menggelar kegiatan gathering atau kumpul bersama. Namun Abdullah mengungkapkan, pada tahun ini jumlah kunjungan wisatawan cenderung menurun.
2: Dibanding tahun kemarin ya, agak menurun. Dibanding kemarin karena tahun ini kita, ini sudah plus 3 ya kalau tidak salah. Pengunjung belum ini, belum mencapai puncaknya. Nah harapan kita itu kedepannya mudah-mudahan minggu-minggu akan datang lebih banyak lagi. Kalau kisaran antara 500 sampai 700 satu hari.
1: Membenarkan pernyataan Abdullah, pemilik Taman Salma Sofa, Syafruddin Pernyata mengatakan penurunan jumlah pengunjung mulai terasa sejak tahun 2022 dan terus berlanjut hingga saat ini. Ia menilai menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satunya penyebabnya sektor pariwisata. Kondisi ekonomi yang sulit, banyaknya usaha yang tutup, serta berkurangnya peluang kerja lebih memprioritaskan kebutuhan pokok dibandingkan rekreasi.
3: Itu dulu kalau sudah tanggal merah ramai. Enggak, kenapa? Satu, karena memang daya beli. Daya beli itu dipengaruhi oleh berbagai macam. Tadi bisa lihat sulitnya orang mencari pekerjaan dan banyaknya perusahaan-perusahaan yang kolaps lah. Yang kedua, tempat wisata itu kan sampai lihat kan tambah banyak sekarang. Mulai dari yang gratisan sampai yang berbayar. Di dulu, hampir semua teman-teman yang jenis ya berbasis air itu terlalu penuh. Sekarang enggak.
1: Syafruddin pun berharap kondisi ekonomi masyarakat dapat berangsur membaik. Pemerintah juga diharapkan dapat terus mendorong program peningkatan kesejahteraan masyarakat sebab membaiknya kondisi ekonomi dan daya beli warga diyakini akan memberikan dampak tidak langsung terhadap peningkatan kunjungan wisatawan lokal. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser upayakan pembangunan Wisma Atlet berkapasitas 250 orang bisa rampung sebelum pelaksanaan Porprov. Kita simak laporannya.
4: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser mempunyai banyak pekerjaan rumah. Selain soal pembangunan untuk venue-venue cabang olahraga, juga terus berupaya untuk membangun Wisma Atlet. Hal ini karena Paser sendiri menerima amanah tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 yang rencananya akan mulai digulirkan pada 14 November 2026 mendatang. Kepala Bidang Olahraga Dispora Parpaser Abdi Permana menerangkan pembangunan Wisma Atlet yang bisa menampung sekitar 250 atlet ini sedang tahap proses tender. Selain Wisma Atlet yang berlokasi di samping gedung KONI Paser, ada pun juga penambahan kamar pada Wisma Atlet yang bertepatan di samping gedung tenis meja.
5: Nah, Wisma Atlet ini sebenarnya ini peruntukannya kita proyeksikan untuk Porprov sebenarnya. Makanya ini sudah proses tender dan sudah proses evaluasi kalau tidak salah saya lihat LPSE terkait dengan Wisma Atlet ini kapasitasnya bisa sampai 250. Jadi proyeksinya untuk Porprov, tapi kedepannya juga nanti akan kita manfaatkan untuk proses pembinaan.
4: Lebih lanjut dijelaskan Abdi mengenai bangunan Wisma berkapasitas 250 orang itu hanya di satu lokasi atau satu bangunan saja yang berada di samping gedung KONI. Ia menyebut nantinya bangunan itu akan dibuat 3 lantai ditambah 1 lantai basement untuk parkiran dengan menggunakan lift.
5: Satu titik, cuma dia 3 lantai, termasuk lantai bawah jadi 4 lantai. Lantai bawahnya kan basement untuk parkir sekali. Jadi satu kamar itu, ada kisaran 50 kamar itu, satu kamar malah bisa diisi sampai 5 atlet nanti. Karena ukurannya 6x4, Pak. Jadi kita proyeksikan untuk atlet itu bisa sampai 5 kapasitas 5 orang.
4: Pada Juni ini, Dispora Parpaser bakal berupaya agar pembangunan ini bisa berjalan, mengingat sementara masih hanya terlihat parkiran tanpa bangunan. Abdi menyebut untuk pembangunan Wisma Atlet ini memakan anggaran sekitar 2,5 miliar yang masuk anggaran tahun 2026 dengan diproyeksikan masa pengerjaan 6 bulan, tepatnya sebelum 14 November. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Timur turun langsung menelusuri dugaan pencemaran limbah penyebab kematian ribuan ikan di perairan Bontang Lestari, Kota Bontang. Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berkomitmen penuh untuk meningkatkan mutu pelayanan. Fokus utama badan usaha milik daerah ini adalah meremajakan jaringan pipa yang rusak untuk menjamin kelancaran distribusi air bersih ke rumah warga. Demikian berita siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima, keadilan sosial adalah ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera.
2: Hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda, segera kita ikuti program siar berikutnya.

pendengar yang berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda maksud kami, kepada Surono yang bertempat tinggal di Desa Loduri RT 07, Loduri Ilir, Lojanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan pasti di wilayah Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, dengan agenda laporan mediator dan pembacaan gugatan. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Puat Muhammad, Jalan Juanda, Komplek Wijaya Kusuma RT 17, Air Putih Samarinda, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Selanjutnya pendengar, Pengadilan Negeri Samarinda juga telah memanggil Haji Abdu bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, yang saat ini tidak diketahui keberadaannya dengan jelasan pasti di Republik Indonesia, untuk dapat hadir di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada Rabu 10 Juni 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, untuk agenda saran mediasi sidang ketiga. Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari, Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok E8 RT 013 Sempaja Timur Samarinda Kota, Samarinda Utara maksud kami, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan radiogram ini bersifat panggilan. Dan pendengar, demikian ruang pengumuman kami ajukan pada hari ini dalam pengadilan, dalam panggilan dari Pengadilan Agama Pengadilan Negeri Kota Samarinda. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Prosoto Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, saatnya kami ajak Anda untuk bergabung dengan Prosoto RRI Jakarta untuk sama-sama mendengarkan 100% Indonesia Nasional yang siang hari ini akan bersama bintang tamu Wayang Band yang sudah aktif di industri musik sejak era 90-an. Mendengar, tentunya 100% Indonesia Nasional siang hari ini akan bersama dengan Isan Tarore dan juga Selia Najamil. Jadi untuk Anda, selamat mendengarkan.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Hai pendengar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Pro 1 Sarawak. Saat ini Anda kembali mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Dan di mana masih bersama saya Ibnu Mahfuzi yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Dan yang pasti pendengar, kita buka lagi intention di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi para pendengar yang ini request-request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 08 12 55 2 39 38.

Baik pendengar, langsung saja kita dengarkan untuk lagu pertama ada dari Niken Santlindri dan Mas Do, Cinta Tak Terpisahkan. Selamat mendengarkan.

0: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Baik pendengar Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 14 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan sesi di Senda Pro Dangdut ya. Bagi pendengar yang request mengenai lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 50523938.

Baik pendengar, masih kami tunggu special request-requestan dari para pendengar di program Pro Dangdut. Bagi para pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: Mari mendengar langsung saja kita dengarkan lagu setelahnya. Selamat mendengarkan.
1: Hei Zaki.
2: Desa telek ngopo.
1: Ayo mulai.

0: Jangan di bahunya.
1: Eh aku lihat sih.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
1: Gerakan menanam pohon secara masif merupakan bentuk kesadaran dan kepedulian terhadap upaya pemulihan kerusakan lingkungan, sumber daya hutan dan lahan. Terlebih dekade beberapa tahun terakhir, terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan jutaan pohon, sehingga mengganggu ekosistem lingkungan dan terjadinya kabut asap yang berdampak buruk bagi kesehatan makhluk hidup. Ayo menanam pohon dan pelihara pohon yang masih ada demi menyelamatkan bumi.

Bagi pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15 lewat 9 menit waktu Indonesia Tengah. Bagi para pendengar yang ingin request mengenai lagu-lagu spesial, lagu-lagu dangdut, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 55 23 938.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kok tahu bahaya dari rokok atau tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kok paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
4: Apa?
3: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
4: Yuk, kau.
3: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
5: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:24 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan sesi menerima line interaktif. Halo, selamat siang Bang Wasu.
6: Selamat siang jelang sore
5: Pro Dangdut.
6: Masih banyak lagunya sudah di request.
5: Oh, belum ada Bang, ini baru abang pertama nih.
6: Oh, baru pertama. Masa ini baru pertama?
5: Iya Bang, dari tadi kan mungkin gara-gara gangguan pemancar rusak tuh kan Bang. Jadi hanya beberapa aja sih Bang. Makanya
6: kalau,
5: ini
6: kalau aku yang pembukaan ini perdananya aku minta jatuh bangun aja.
5: Jatuh bangun. Sapa salamnya untuk siapa Bang?
6: Sapa salam untuk semuanya aja dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua.
5: Amin.
6: Air agak naik.
5: Air agak
6: nanti
5: naik ya Bang.
6: Nanti malam kalau hujan bertambah lagi. Jaga-jaga yang di hilir, Maralawa, Marapahu, Kendarong, sama juga jaga semua. itu info air tetap naik Sungai Rawa ini.
5: Oh baik Bang, jadi air kembali naik ya Bang?
6: Ya kembali naik gara-gara hujan dari malam sampai pagi.
5: Soalnya yang di sini nggak ada hujan Bang. Di daerah Barong Tongkok sekitar ini Bang.
6: Oh lumak aman kalau gitu. Kalau gitu aman, kalau untuk Sungai Rawa ya mau penuh sudah. Makanya saya kasih info untuk yang di hilir, jaga-jagalah kiriman dari bentian besar.
5: Baik, baik Bang. Terima kasih informasinya yang akurat Bang. Bang Wasu dari Penarung.
6: Iya. Untuk air, info air ya itu, ayo selamat siang menjelang sore.
5: Siang menjelang sore kembali Bang Wasu.

Baik, berangkat langsung saja kita dengarkan lagu yang telah direquest dari Bang Wasu yang selalu memberikan informasi yang akurat mengenai air ya. Ini sangat penting untuk kita masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Barat juga ya, dan di sekitarnya. Langsung kita dengarkan ada Jatuh Bangun dari Vita Alvia. Selamat mendengarkan.

Dalam sejarah panjang peradaban manusia, kebutuhan untuk berkomunikasi secara tertulis telah mendorong inovasi yang luar biasa. Sejak zaman kuno, manusia telah mengembangkan berbagai sistem penulisan untuk mencatat peristiwa, mengirim pesan, dan menyimpan pengetahuan. Salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan ini adalah penciptaan alfabet, sebuah sistem yang mengubah cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia sekitar mereka. Alfabet yang kita gunakan sekarang merupakan hasil dari evolusi panjang berbagai sistem penulisan kuno, dari hieroglif Mesir dan cuneiform Sumeria hingga alfabet Fenisia, Yunani, Latin, dan masih banyak lainnya. Setiap langkah dalam sejarah alfabet telah memberikan kontribusi penting dalam komunikasi manusia. Sayangnya, sampai dengan saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa dikreditkan sebagai penemu alfabet. Karena perkembangan alfabet adalah proses evolusi yang melibatkan banyak budaya dan individu selama ribuan tahun.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

حي على الفلاح.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa waddarajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

0: Mulai.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desa musik lagi. Wih, asik kan?

0: Sudah siang, lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game. Lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
1: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
0: Pesanan nih, makan di bantal.
2: Tukasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.
3: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
4: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Saatnya program Kentongan, Radio Tanggap Bencana, RRI Sendawar.
2: Baik pendengar Pro 1 Sendawar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 Hz RRI Sendawar. Nah pendengar, tadi telah kita dengarkan program Prodangdut, saatnya kita masuk di program selanjutnya, ada Kentongan. Saat ini waktu menunjukkan pukul 16:02 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi pertama kita hadirkan HUT Mekarya percepat pemulihan infrastruktur air pasca bencana di Sumbar. PT HUT Mekarya Persero mempercepat penanganan tanggungan darat dan rehabilitasi infrastruktur air bersih di sejumlah wilayah terdampak bencana di Sumatera Barat. Proyek ini mencakup pemulihan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang guna memastikan layanan air bersih kembali dinikmati masyarakat. PLT Executive Vice Presiden Sekretaris Perusahaan HUT Mekarya Hamdani mengatakan proyek tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam membangun pemulihan kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Program tersebut dijalankan melalui kombinasi skema swakelola dan kemitraan dengan pelaku lokal sebagai upaya mempercepat pemulihan pasca bencana banjir bandang yang melanda Sumatera Barat pada November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan kerusuhan serius pada jaringan perpimaan utama, bangunan pendukung milik PDAM hingga fasilitas penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Akibatnya distribusi air bersih di sejumlah wilayah sempat terganggu.

0: Aduh, Ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
1: Cakardang ini cakardang. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Nah, saat ini waktu menunjukkan pukul 16 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi utama karya percepat pemulihan infrastruktur air pasca bencana di Sumatera. Sementara itu pendengar, di Kabupaten Agam, selain kerusakan jaringan SPAM Batu Kambing, tim juga harus mendukung pembangunan jaringan perpipaan untuk melayani 6 lokasi hunian sementara huntara. Kebutuhan serupa juga dilakukan di 2 lokasi huntara di Kabupaten Pesisir Selatan. Menanggapi kondisi tersebut, utama karya segera mengerahkan tim tanggap darurat untuk melakukan penanganan di berbagai titik secara simultan. Untuk wilayah kabupaten, pekerjaan dilakukan melalui dukungan subkontraktor lokal, sedangkan di Kota Padang dikerjakan secara swakalola. Di lokasi kritis Gua Kuranji, tim membangun mercu sementara menggunakan material geotekstil berlapis dan proteksi batu besar agar pasokan air tetap dapat mengalir ke instansi pengelolaan air. Sementara di SPAM Batu Kambing, tim berhasil merampungkan dan memasang kembali pipa-pipa yang sebelumnya hanya terbawa banjir. Meski tidak membutuhkan alat berat dan berskala besar, proses pemulihan menghadapi tantangan tersendiri. Beberapa lokasi pekerjaan berada jauh dari akses transportasi utama, sehingga material harus diangkut secara manual. Untuk mengatasi keterbatasan tenaga terampil di lapangan, Hutama Karya juga mendapatkan pekerjaan berpengalaman guna mendukung proses transfer pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

0: Kakak mau terka baju, Ade main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu, pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak nggak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh, khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Ele, kamu kayak psikolog aja, sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Baik pendengar, Pro 1 Sandowar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.24 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Nah pendengar, untuk informasi selanjutnya ada Gunung Lawu Toba laki-laki meletus, muntahkan abu setinggi 1 km. Gunung Lawu Toba laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus pagi ini pukul 7.47. Petugas pos pengaman Gunung Lawu Toba laki-laki Herman Yosef Mboro mengatakan gunung meletus level 3, siaga itu meletus dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 2.564 meter di atas permukaan laut. Saat erupsi terjadi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan barat. Herman mengimbau agar masyarakat di sekitar Gunung Lawu Toba laki-laki serta pengunjung atau wisata tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Allahuakbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Nggak bahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api, boleh kan?

0: kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.
2: Wah, rajin sekali Bu Tantri. Tanamannya subur-subur lagi. Tanaman apa aja tuh, Bu?
3: Ibu Ina, yang mana, Bu?
2: Ini, yang ini nih, Bu.
3: Yang ini kunyit. Yang itu kencur, yang pendek-pendek daunnya. Yang sebelah sana, kumis kucing. Kemudian temulawak, lengkuas, sereh, jarak, salam. Ini jahe, dan masih banyak lainnya. Ibu lihat sendiri kan?
2: Wah, sangat lengkap sekali apotek hidupnya.
3: Ya, begitulah Bu. Kan lumayan ya, bila keadaan mendesak, saya sering memakai obat ini loh Bu. Kalau Ibu mau, boleh ambil aja Bu.
2: Ayo silakan. Benar ya Bu. Terima kasih ya Bu ya.
4: Dengan memelihara dan melestarikan tanaman obat tradisional, dapat membantu dan mengurangi biaya pengobatan.
5: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.36 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita lanjutkan dengan berita Gunung Lewotobi, laki-laki meletus, muntahkan abu setinggi 1 km. Selain itu, masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Warga yang terdampak hujan abu juga diimbau memakai masker atau penutup hidung dan mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernafasan. Kita lanjut dengan informasi selanjutnya. Ratusan kakak di Gempol Sari cemas tanggung lumpur Lapindo amblas lagi. Untuk berita ini kita lanjutkan mengenai ratusan kepala keluarga kakak yang ditinggal di desa Gempol Sari, Kecamatan Tunggulangin, Kabupaten Sidoarjo, dihantui rasa cemas terhadap kondisi tunggul penahan lumpur Lapindo yang berada tak jauh dari permukiman mereka. Warga khawatir tanggul kembali mengalami ambles atau mengalami penurunan tanah seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
0: Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Coba kau bayangkan engkau di perjalanan.

0: biasa. Bagaimana dengan Anda di Banjarmasin?
1: Sama ya, Banjarmasin cerah ceria, Dita. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Baik, Dita, informasi apa yang akan disampaikan sore hari ini?
0: Baik, Niar, informasi dari Samarinda sore hari ini terkait Wali Kota Balikpapan yang menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial.
1: Silakan informasi selengkapnya.
0: Baik, terima kasih pendengar dan pemirsa. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menghimbau generasi muda agar lebih bijak dalam bermedia sosial dan juga menjadikan ruang digital sebagai wadah untuk menyebarkan pesan positif serta persatuan, bukan untuk memecah belah. Selengkapnya disampaikan Afriani.
2: Ramai sekali agen perubahan dan garda terdepan dalam menjaga Pancasila.
1: Pesan tersebut disampaikan Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila. Beliau menginginkan anak muda agar lebih cerdas memilih konten di era teknologi yang pesat, serta mengaktualisasikan semangat gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Harapan senada juga disampaikan oleh perwakilan pelajar Kota Balikpapan Alif Satya Mardika. Pelajar SMA Negeri 5 Balikpapan ini menekankan pentingnya jiwa nasionalisme yang tinggi di tengah tantangan sikap acuh tak acuh terhadap hari bersejarah.
3: Kita ini sebagai pemuda ya mempunyai jiwa kesatuan yang tinggi, nasionalisme yang tinggi terhadap Pancasila. Jadi kan di zaman sekarang tuh rata-rata pemuda pada acuh tak acuh tuh terhadap pada hari lahir Pancasila. Nah, justru kita terutama kami yang ada di sini itu sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mendasari atau juga memaknai apa itu hari lahir Pancasila. Tidak hanya sebagai pelaksanaan upacara saja, tapi kita juga harus tahu isi-isinya untuk kedepannya itu sebagai apa. Generasi sekarang ini harus tetap maju, berpikir positif, kreatif, dan juga pantang menyerah dalam hal apapun. Karena di era sekarang tentunya kita para pemuda ya, kitalah pemimpin generasi bangsa pada tahun 2045 nanti.
1: Alif turut berpesan agar pemuda terus bekerja keras karena tahun 2045 akan menjadi momen emas kesiapan pemuda memimpin bangsa. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur. Saatnya kami kembalikan kepada Anda, Niar, di Banjarmasin.
1: Terima kasih, Dita, dari Kalimantan Timur, Samarinda. Dan selanjutnya, pendengar, kami ajak Anda menuju Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Saudara, dari Tarakan, Kalimantan Utara, kami sudah bersama dengan Regita Bayu di sana. Bayu, bagaimana kabarnya?
1: Baik, untuk sore hari ini Tarakan alhamdulillah baik dan juga cuaca cukup cerah, Niar.
0: Sama dengan Banjarmasin, ya?
1: Iya, siap.
0: Baik, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai rupiah melemah. Akademisi Kaltara, warga Tarakan tidak perlu panik berlebihan, Niar.
0: Pasti dong, jangan panik ya. Silahkan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kondisi pelemahan rupiah memicu kekhawatiran masyarakat Tarakan, khususnya para pelaku UMKM dan warga yang sangat bergantung pada pasokan logistik dari luar daerah.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, di Tarakan ya.
3: Akademisi Politeknik Bisnis Kalimantan Utara Dr. Ana Sri Ekaningsih mengungkapkan kondisi pelemahan rupiah kali ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan suku bunga tinggi Bank Sentral Amerika Serikat yang belum menunjukkan tanda-tanda penurunan, serta ketegangan geopolitik yang masih berlangsung di Timur Tengah mendorong para investor menarik dananya dari negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Sementara dari sisi internal, ketergantungan terhadap impor bahan baku seperti kedelai dan gandum turut memberikan tekanan terhadap nilai rupiah. Ditarakan kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah para petambak dan petani yang mengandalkan bibit serta bahan produksi dari luar daerah akibat biaya logistik yang terus meningkat seiring penguatan dolar.
2: Nah, sebenarnya nggak ngeri-ngeri banget sih kalau untuk di Kaltara ya, ditarakan karena ada sisi negatif dan positifnya, itu pasti gitu ya.
3: Ana menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan panik buying dan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok. Ia meyakini kondisi ini tidak akan berkepanjangan mengingat Tarakan dan Kalimantan Utara memiliki fondasi sumber daya alam yang kuat sebagai penopang ketahanan ekonomi daerah. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Niar, di RRI Banjarmasin.
0: Terima kasih.

Anda masih bersama dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ikuti informasi dari Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa, tren kasus campak di Kota Banjarmasin hingga saat ini menunjukkan kondisi yang masih stabil. Meski demikian, sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR tetap disiagakan guna mengantisipasi adanya potensi penularan di masyarakat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Hingga saat ini, penyebaran kasus campak di Kota Banjarmasin masih dalam kondisi stabil. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, hingga April 2026, tercatat sebanyak 34 suspek yang diperiksa. Namun dari total angka tersebut, hanya ditemukan 2 sampel positif campak, sementara 32 suspek lainnya dinyatakan negatif. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Agmi Susilastuti, mengatakan 2 kasus ini terjadi di 2 wilayah yang berbeda, sehingga belum terjadi kejadian luar biasa atau KLB campak di Kota Banjarmasin. Meski demikian, ia memastikan seluruh fasilitas kesehatan akan terus menyiagakan sistem kewaspadaan dini dan respons atau SKDR.
2: Nah, ini salah satu sistem kewaspadaan dini yang kita lakukan untuk mencegah penularannya berkembang. Karena kalau kita sudah deteksi dini, langsung kita ambil sampel, tetap saja ketika laboratorium itu belum keluar, kita tetap melakukan isolasi, ya, dalam arti isolasi bukan COVID ya, tapi kita mencoba anak ini tidak masuk sekolah supaya tidak penularan. Meskipun laboratorium belum keluar, sudah kita lakukan hal seperti ini.
1: Upaya peningkatan sistem kewaspadaan respons dini tersebut juga terus dilakukan di tingkat puskesmas. Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Dr. Husna Farida, mengimbau masyarakat untuk terus aktif memeriksakan diri jika menemukan gejala-gejala campak.
3: Enggih, apabila ada gejala-gejala campak di anaknya, segera periksakan ke puskesmas, kemudian memperhatikan anjuran-anjuran yang disampaikan oleh petugas kesehatan, seperti kalau anaknya campak berarti isolasi dulu di rumah, jangan masuk sekolah. Kemudian ketika batuk, etika batuknya diperhatikan supaya tidak menulari yang di rumah atau kontak eratnya di rumah. Untuk campak, okay, ruam tadi, ruam kemerahan di kulit, tapi tidak semua ruam adalah campak. Jadi perlu memeriksakan diri tadi di faskes-faskes terdekat.
1: Sementara itu, di tingkat nasional, berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hingga minggu ke-14 tahun 2026, telah dilaporkan sebanyak 16.912 kasus positif campak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Demikian laporan dari reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Selanjutnya kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan sudah ada rekan saya Angel di sana. Selamat sore Angel, apa kabarnya?
1: Halo, selamat sore juga Niar. Kabar baik sore hari ini. Cuaca Nunukan sore hari ini juga sangat cerah sekali Niar.
0: Iya, sepertinya wilayah Kalimantan semuanya cerah ya Angel ya?
1: Iya nih.
0: Baik, dari Nunukan informasi apa Angel yang akan disampaikan?
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan Hari Lahir Pancasila, RRI Nunukan ajak pemuda jaga falsafah bangsa.
0: Silahkan, informasi selengkapnya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, memperingati Hari Lahir Pancasila di perbatasan, Kepala RRI Nunukan ajak generasi muda jaga nilai falsafah bangsa sebagai pedoman hidup. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
2: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila di halaman kantor RRI Nunukan. Momentum peringatan di wilayah perbatasan negara menjadi pengingat pentingnya menjaga keutuhan NKRI melalui pengalaman nilai-nilai dasar negara. Seusai memimpin jalannya upacara, Kepala LPPRI Nunukan Fayakun Furu menyampaikan pesan mendalam yang ditujukan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda yang hidup di wilayah beranda depan Indonesia. Fayakun Furu menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila setiap 1 Juni harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ia mengajak seluruh warga di perbatasan untuk terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai pondasi utama.
3: Memperingati hari lahirnya Pancasila 1 Juni 2026, saya berharap kepada seluruh elemen bangsa, masyarakat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Karena Pancasila adalah pondasi kehidupan berbangsa dan tanah air.
2: Secara khusus, Fayakun Furu menaruh perhatian besar pada peran generasi muda. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, nilai-nilai Pancasila dinilai harus tertanam kuat di dalam jiwa setiap anak bangsa agar tidak mudah goyah. Pengabaian terhadap nilai-nilai ideologi negara dapat berdampak fatal bagi masa depan bangsa, termasuk munculnya potensi perpecahan. Karena Pancasila merupakan falsafah kehidupan yang wajib ditanamkan sejak dini pada setiap anak bangsa. Jika Pancasila tidak lagi ditempatkan pada posisi yang diharapkan dalam kehidupan pemuda, maka generasi muda dikhawatirkan akan pada hal-hal negatif yang dapat mengakibatkan disintegrasi bangsa.
3: Kemudian kepada generasi muda, jangan sampai lupa bahwa Pancasila adalah sebuah falsafah kehidupan yang patut ditanamkan dalam jiwa setiap anak bangsa. Karena ketika nilai-nilai Pancasila tidak berada pada posisi yang diharapkan, generasi muda akan mengakibatkan disintegrasi bangsa.
2: Menutup keterangannya, Kepala RRI Nunukan kembali menekankan agar komitmen menjaga dasar negara tidak boleh luntur demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di pinggiran utara Indonesia. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Rekan Niar, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Banjarmasin.
0: Terima kasih Angel dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya, kami ajak Anda menuju RRI Palangkaraya.

0: Pendengar dan pemirsa dari Kota Cantik Palangkaraya, ada rekan saya Listia di sana. Apa kabar Listia? Cuacanya bagaimanakah di Kota Cantik?
1: Alhamdulillah, kabar kita semua di sini sehat dan cuacanya juga sangat mendukung sekali sore hari ini untuk santai-santai sambil berolahraga juga. Karena panas enggak, tapi sejuk begitu.
0: Adem gitu ya.
1: Adem.
0: Baik Listia, informasi apa yang akan disampaikan?
1: Hari ini terkait upaya stabilisasi harga 1.600 ton beras SPHP yang digelontorkan rekan Yar.
0: Silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri, serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
3: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
2: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
3: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, koperasi hingga rumah pangan kita RPK. Dengan jumlah mitra SPHP se-Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
4: Ah ya, itu belum ditambah penyerapan. Jadi kita penyerapan masih 45% ya. Dari target kita 15.800, kita baru 7.000. Berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan
5: beras,
4: kita
5: ya.
4: Secara beras.
5: Pastor yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
4: Oh, sampai 1 tahun. Karena kata itu, setelah 18.000 itu kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Harga ini lebih murah dibanding harga beras medium umumnya rata-rata Rp14.324 per kilogram dan beras premium rata-rata Rp16.899 per kilogram. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Niar.
0: Terima kasih Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya hari ini Selasa 2 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Yuniar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
6: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Pro 1 Sendawar, demikian tadi telah kita dengarkan hubungan kami dengan Pro 1 RRI Banjarmasin. Saat ini Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar dengan program acara Sendawar sore ini. Nah pendengar, untuk informasi pertama, Wabub Kubar Pancasila harus jadi kompas moral generasi muda. Dikutip dari laman rri.co.id, Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani menegaskan Pancasila harus menjadi kompas moral bagi generasi muda dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Pesan tersebut disampaikan saat pemimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di Alun-Alun Ito, Sendawar, Senin 1 Juni 2026. Menurut Nanang sendiri, nilai-nilai Pancasila memiliki peran penting dalam membentengi generasi muda dari beberapa pengaruh negatif yang dapat mengancam persatuan karakter dan jati diri bangsa. Peringatan hari lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila, Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menjadi pengingat bahwa Pancasila hanya berperan sebagai dasar negara tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan mewujudkan perdamaian. Dalam kesempatan itu pula, Nanang membacakan sambutan kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa hari lahir Pancasila bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai luhur Pancasila tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia telah membuktikan diri sebagai bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah beragam suku, budaya, agama, dan bahasa. Karena itu Pancasila harus tetap dijadikan jaga jangkar moral bangsa dan menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari perkembangan teknologi hingga perubahan sosial yang terus berlangsung. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi, kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Wah, mantap nih, ada pertunjukan wayang.
7: Wih, apaan wayang? Hari ini, apa nggak kuno?
6: Wayang adalah seni pertunjukan asli Indonesia yang berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali, Mas. Pertunjukan ini juga populer di beberapa daerah seperti Sumatera dan Semenanjung Malaya. Wayang ada beberapa bentuk, yakni wayang kulit, wayang orang, dan wayang golek. Nih, satu lagi yang bikin kita bangga, Mas. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur.
7: Wow, keren.
6: Bagaimana? Bangga nggak?
7: Nggak cuma bangga, penasaran juga nih.
6: Mari cintai budaya asli Indonesia.

Salma, aku sudah sejak lama menyimpan rasa ini buat kamu. Kamu memang sahabat aku. Tapi kamu juga wanita yang berhasil meluluhkan hati aku. Salma, maukah kamu menikah denganku?

0: Dok, wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Petir terjadi karena adanya perbedaan potensial antara sesama awan atau awan dengan bumi. Energi listrik dari muatan positif dan negatif yang terdapat di awan menumpuk, terhempas ke udara dan terjadilah petir. Terkadang petir dapat muncul tidak hanya saat turun hujan saja. Petir juga dapat muncul sebelum terjadinya hujan. Awas, sambaran petir dapat menimbulkan efek berbahaya bagi tubuh manusia. Supaya aman dari sambaran petir, lakukan langkah berikut. Segera masuk ruangan saat terdengar guntur. Jangan di tanah lapang tanpa pelindung atap. Hindari pohon, jauhi menara dan tiang listrik. Jangan di dekat kolam renang. Jangan mengendarai motor atau sepeda pada saat hujan disertai petir. Beri jarak dengan orang lain saat berteduh di luar ruang. Tahu banyak pengetahuan, bantu cegah kemungkinan terburuk

Baik pendengar setiap pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Demikian tadi telah kita masuki rangkaian Sendawar sore ini, dan saatnya kita akan mendengarkan Zona Petang ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan pro 1 Sendawar.

Karbohidrat merupakan senyawa yang disusun oleh unsur C, H, dan O. Keberadaan karbohidrat di bumi ini sangat berlimpah, bahkan beraneka ragam, yang dapat memberikan nutrisi penting yang dibutuhkan bagi tubuh. Indonesia sebagai negara agraris terdapat sumber karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, ubi hingga kentang. Semua dapat dikonsumsi sebagai pengganti beras. Mari kenali keragaman jenis pangan karbohidrat selain beras.

Kekerasan tidak hanya terjadi secara fisik, melainkan psikis juga, yang dikenal dengan kekerasan verbal. Pemilihan kata-kata yang tidak tepat, seperti mencela, memaki, berkata kasar, merendahkan mental, ataupun menakut-nakuti, bisa melukai dan menjatuhkan harga diri seorang anak. Kekerasan verbal yang diterima di masa kanak-kanak tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, akan tersimpan di alam bawah sadar anak, menjadikannya kehilangan rasa percaya diri, penakut, merasa bersalah, hingga memiliki konsep diri negatif. Jaga dan hargai rumah tangga. Stop kekerasan verbal.

Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan dia. Berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu, supaya kamu memahaminya.

0: pun.
1: Dan janganlah.
2: Maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wali-wali dengan cara
1: nazaqul.

0: pun.
1: Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berkata adil, kendatipun dia adalah kerabatmu. Dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

0: Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Ketika mereka mendambakan dunia, kami mendambakan surga. Ketika mereka menuju lima menara, kami menyatu di satu menara. Ibuku, engkaulah surga satu menara itu. Surga yang damai di tengah polemik yang ramai. Surga yang tenang di tengah politik yang mengguncang. Surga yang indah di tengah alam yang tertatah. Surga yang teduh di tengah jiwa yang runtuh. Surga yang kokoh di tengah nilai yang roboh. Surga yang nyaman di tengah hidup yang rawan. Itulah kenapa Trimurti selaku pendiri pondok memilih kata Darussalam, dengan harapan pondok ini bernuansa surgawi. Darussalam, engkaulah surga satu menara.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini Anda masih mendengarkan saluran 103,3 MHz RRI Sendawar. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 18:43 waktu Indonesia Tengah. Saya Ibnu pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan siar kami. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1

0: Pendengar, tahukah Anda? Kantong semar merupakan tumbuhan karnivora yang unik dan menarik, terkenal karena memiliki daun berbentuk cawan yang berfungsi untuk menangkap dan mencerna serangga serta makhluk kecil lainnya. Kantong-kantong yang terbentuk di ujung daun kantong semar mengandung cairan yang berfungsi untuk mencerna mangsanya. Tumbuhan dengan nama latin Nepenthes spp ini tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia seperti Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kantong semar tumbuh di habitat-habitat yang lembab dan terpapar cahaya matahari yang cukup, seperti hutan-hutan pegunungan, lereng bukit, atau bahkan di dataran rendah yang lembab. Mereka sering ditemukan tumbuh pada tanah berbatu atau di dekat aliran air, tempat di mana mereka dapat memperoleh nutrisi tambahan dari serangga yang tertangkap dalam kantongnya.
1: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

0: Isnawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan untuk Anda sesi Sendawar Malam. Pendengar, domba bukan satu-satunya hewan berbulu tebal. Ada juga alpaka yang punya bulu cukup tebal. Alpaka adalah mamalia mengemaskan dari family Camelidae. Ya, pendengar, alpaka masih satu keluarga dengan unta. Hewan lucu ini kerap disamakan dengan ilama, namun alpaka ini jelas memiliki ukuran yang lebih kecil. Mereka memiliki leher yang ramping, kepala kecil, mata besar, dan berbulu di seluruh tubuhnya yang lembut. Kali ini pendengar, akan kami bagikan untuk Anda beberapa informasi fakta unik alpaka. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Pendengar Pro 1 RRI Sendawar, kami bagikan beberapa fakta unik hewan alpaka. Nah, benar kalau kita melihat secara sekilas ya, alpaka memang sangat mirip dengan ilama, apalagi keduanya adalah kerabat. Meskipun alpaka dan ilama ini jelas berbeda, ada beberapa perbedaan antara kedua hewan ini. Ilama dewasa biasanya memiliki berat badan sekitar 113 kg, sementara alpaka lebih kecil yaitu sekitar 65 kg. Selain dari ukuran tubuhnya, ilama dan alpaka juga bisa dibedakan dari karakternya yang menonjol. Ilama lebih sering percaya diri dan pemberani, sementara alpaka memiliki karakter pemalu dan juga lembut. Untuk lebih jauh, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah, bom ikan itu toh dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Hei, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Hei, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oi, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.
2: Hiduplah Indonesia Raya.
3: Indonesia merupakan salah satu negara dengan pulau terbanyak di dunia. Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Kalimantan, dan lainnya. Ribuan pulau ini menjadikan Indonesia dijuluki sebagai negara seribu pulau.
4: Nah, beringar Pro 1 RRI Sendawar, masih kami bagikan informasi fakta unik alpaka. Kali ini fakta unik yang kedua ya, dengan hewan berbulu lebat. Biasanya kalau sedang berbicara tentang hewan berbulu lebat dan tebal, kita akan menyebutnya domba ya. Nah, seperti halnya domba, pendengar, ternyata alpaka juga memiliki bulu lebat. Biasanya bulu alpaka akan diambil seratnya nih. Bersumber dari animals, serat alpaka ini tahan air dan api, pendengar. Hal ini yang membuat kualitas seratnya itu baik. Serat alpaka biasa dianggap sebagai serat nomor satu karena lebih ringan dari wol dan lebih hangat daripada kapas. Jadi tidak heran ya kalau alpaka ini sering digunakan untuk kebutuhan barang rajutan hingga jahitan. Oh iya, pendengar, bulu alpaka ini punya 22 warna yang bervariasi. Ada putih, hitam, krim, coklat, abu-abu, dan lainnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: saatnya azan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqamam mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.
5: Masih kami pancarkan di 103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawar. Nah, masih dengan beberapa fakta unik terkait hewan alpaka ya. Kali ini fakta unik yang ketiga, mendengar punya suara yang unik. Nah, keunikan dari alpaka adalah suaranya. Alpaka memang memiliki suara yang berbeda dari hewan lainnya. Alpaka bisa keluarkan suara tinggi untuk menanyakan sesuatu, bisa juga bersuara rendah saat merasa senang. Tidak hanya itu, ketika alpaka sedang merasa sedih ataupun terancam, maka akan keluar suara berdecak. Saat mengeluarkan suara seperti peluit melengking, artinya alpaka sedang memperingatkan kawanannya. Alpaka juga sering bersenandung, mendengar. Mereka melakukan dengan lembut saat bosan, puas, khawatir, dan juga berhati-hati. Untuk informasi lebih jauh, tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, masih dengan beberapa fakta hewan alpaka ya. Nah, seperti kita ketahui, manusia bisa melahirkan kapan saja, bisa pagi, siang, sore hingga malam hari. Nah, namun pendengar, alpaka punya ciri khusus. Indukan alpaka biasanya akan melahirkan bayi alpaka pada pagi hari. Mengapa? Tujuannya agar induk alpaka dapat mengeringkan badan bayi alpaka sebelum suhu turun di malam hari. Selain itu, ketika lahiran di pagi hari, induk alpaka bisa mengajak bayi alpaka untuk jalan-jalan di siang hari. Nah, pendengar terakhir, alpaka meludah saat marah. Jangan salah pendengar, meskipun hewan ini terlihat lucu dan menggemaskan, ternyata alpaka juga bisa marah loh. Nah, mereka akan mengekspresikan kemarahan dengan sesamanya atau bahkan dengan manusia dengan cara meludah. Uniknya pendengar, ludah ini berasal dari perut isi perut alpaka dan bukanlah air liur seperti hewan pada umumnya. Saat kesal, alpaka juga bisa mogok berjalan dan duduk. Ia juga bisa mendesis atau bahkan menendang pemiliknya. Nah, peringat itulah beberapa fakta menarik dari hewan alpaka. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, terima kasih telah dengarkan kami dalam sesi Sendawar malam. Sampai jumpa dalam sesi lainnya. Kami akhiri dengan beberapa lantunan lagu penutup. Jangan lewatkan, tepat pada pukul 20 Anda akan dengarkan Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak
2: Dubes Nino, saya mau luruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdurrahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Tetap, kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreements of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati ya posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa ya menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bahtera, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para terutama para politisi kita ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026, meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh

0: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
1: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 861,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar

0: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jamaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
4: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istiqomah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya itu, sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
3: Dan mendengar dapatkah ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jamaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan ketaatan kepada Ulul Amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu, setiap jamaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau apa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
5: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di terminal kedatangan internasional bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Dono Hudan Belas.
6: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Dono Hudan Solo ini.
5: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Dono Hudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
2: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
1: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
2: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
3: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
2: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
1: Indonesia kembali menegaskan.
2: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dapat dicapai melalui di
0: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
5: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitu pun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar.
4: Setidaknya dua tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, dua atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara empat wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Feby Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusumawardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, berjumpa kali ini dalam sesi kentongan. Diungkapkan oleh BMKG, Indonesia mulai memasuki periode peralihan musim

cuaca ekstrim seperti hujan lebat hingga sangat lebat pada durasi lebih dari 1 jam, angin puting beliung, dan hujan es yang dapat mengakibatkan dampak seperti banjir, tanah longsor, pohon tumbang, serta dampak kerusakan lainnya. Nah, berikan tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tadi.
8: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
7: Oh itu. Tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
8: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
7: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
8: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
7: Iya.
9: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
10: 103,3 MHz. Masih dalam sesi kentongan dengan beberapa tips saat cuaca pancaroba. Yang perlu kita lakukan pendengar yang kedua yaitu khususnya untuk daerah bertopografi ataupun curam, bergunung atau rawan longsor agar tetap waspada, terutama pada kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut. Pada daerah dataran rendah dan dekat aliran sungai untuk mewaspadai potensi genangan banjir. Selain itu, pendengar waspada dengan adanya pohon, reklame, atau benda lain yang bisa roboh saat terjadi angin kencang. Nah, pendengar, bila berada di dalam ruangan tertutup, tutup semua pintu dan jendela dengan rapat, matikan seluruh aliran listrik di rumah ataupun bangunan, dan mencari tempat yang aman serta hindari di dekat pintu ataupun jendela. Bila Anda berada di luar ruangan, pendengar, jauhilah tiang listrik, papan reklame, atau bangunan tinggi lainnya. Hindari area lain yang berpotensi ambruk seperti jembatan ataupun pohon tinggi ya. Seperti segera cari tempat aman, duduk berlutut, dan pegang area belakang kepala. Bila berada di dalam kendaraan, keluar dari dalam kendaraan dan segera cari tempat berlindung seperti bangunan yang kokoh.

0: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang. Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku kembali?
1: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo satu lagi. Boy, jagoan gue, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Bu, bu, mana minyak garunya? Kok cuma minyak cendana?
3: Oh, maaf, masih di tas.
2: Jangan sampai teledor, Bu. Yang satu ini memang manja, harus pakai minyak garu.
3: Kenapa lain dari biasanya?
2: Ya, maklumat ini anjuran dari Mbah Supri. Beliau pertama kali orang luar Beteng yang menangani keris ini. Pernah, Bu, beliau cerita lupa ngasih minyak garu. Malamnya kejang-kejang kesakitan. Katanya itu dikeroyok orang banyak.
3: Waduh, kasihan. Lalu?
2: Cuma mengingatkan saja. Untung gak ngasih apa-apa.
3: Ngasih apa-apa? Gak mudeng, Pak.
2: Ya, ngasih sesuatu yang gak enak. Kamu ini pura-pura tidak tahu saja, toh.
3: Ini, Pak, minyak biar aku gak ngalami seperti Mbah Supri.
4: Mau makan apa, Dek?
5: Gak usah lah, Mas. Aku barusan makan. Tadi belajar di rumah teman dijamu makanan banyak banget.
4: Gak lapar lagi?
5: Gak. Langsung pulang aja ya kita ya.
4: Oke deh kalau gitu.

0: Wah wah wah, sore sore bapak ibu asik bener bercandanya. Jadi iri aku.
1: Kok pulang terlalu sore, Nduk?
0: Ada pertemuan, Bu, teman satu kelompok. Bahas tugas untuk minggu depan.
2: Asal untuk kepentingan kuliah bapak setuju. Jangan gunakan untuk hal yang tak berguna, Dok.
1: Iya,
2: nah,
1: Pak.
2: Nah, itu hasil didikan ibu.

0: kamu libur, ada sesuatu yang ingin Bapak ketahui.
1: Apa itu, Pak?
0: Akhir-akhir ini ku dengar dari sesama abdi keraton, kamu menjalin hubungan dengan Jeng Pangeran.
1: Pangeran yang mana? Pangeran Sambu, Pangeran Goro, atau pangeran-pangeran lainnya? Yang mana?
0: Bapak serius, Nduk. Kau jangan main-main.
2: Lin, Linda, bicaralah yang benar, Nduk. Apa kau menjalin hubungan itu?
1: Kalau benar, kenapa, Bu?
0: Kamu tahu posisi Bapak di keraton.
1: Cuma abdi dalam, kan?
0: Nduk, walau cuma abdi, Bapak bisa mencukupi kebutuhan hidup, apalagi kuliahmu.
1: Pak, di zaman ini, setahu Linda, perbedaan kasta itu udah gak ada lagi, gak berlaku. Ada apa hubunganku dengan Mas Budi? Bapak keberatan.
2: Duk, jaga sikapmu.
1: Terus terang ya, Pak, Linda itu juga keberatan. Kenapa dari dulu Bapak itu kerjaannya hanya nimang-nimang keris? Belum yang memandikan, belum yang masih bunga-bunga, bakar kemenyan, komat kamit, pakai disembah-sembah segala.
0: Keterlaluan. Sikapmu itu konyol, Duk. Sini, biar ku jelaskan. Pusaka ini peninggalan leluhur, pendahulu. Sudah semestinya dirawat dengan baik. Seorang empu membuat keris ini tidak sembarang asal buat, seperti membuat pisau dapur atau sabit. Yang kita hormati usaha empu itu membuat pusaka ini, Nduk. Berjuang dengan topo broto, mengendalikan hawa nafsu, tidak tidur sepanjang hari di waktu tertentu tanpa kenal.
1: Alah, udahlah, Pak, itu kan tetap aja buatan manusia, cuma besi biasa.
0: Nduk, itu ilmu yang kau dapatkan di perguruan tinggi, kau gunakan untuk menentang budaya kita. Keterlaluan. Kau keterlaluan, Dok. Kau bisa kualat, pamaling, Dok.
1: Terus hubungannya sama aku apa? Hubunganku dengan Mas Budi apa?
0: Sudah jelas, sangat jelas. Derajat kita dengan Jeng Pangeran itu lain. Kau anak abdi, Nduk, cuma abdi.
1: Ya, Pak, tetap aja kalau semuanya itu berjalan lancar, Mas Budi jadi suamiku, Bapak Ibu itu juga akan tetap bangga, akan bangga, derajat kita itu juga naik, Pak.
0: Pungguk merindukan bulan. Tidak mungkin. Kau hanya untuk mainan saja, Nduk. Kau tahu sifat pangeran-pangeran itu, istrinya bukan cuma satu.
1: Enggak, itu zaman dulu, Pak.
2: Sudah, Nduk, jangan menentang pendapat bapakmu.
1: Ibu itu kuno, tradisi kuno.
0: Loh, Dok. Bapak belum selesai bicara, Dok.

0: Halo, Mas? Kok belum bobo? Katanya gak enak badan.
1: Iya. Badanku meriang, linu.
0: Ya udah, istirahatlah.
2: Ada yang mau kusampaikan, Dek?
3: Apa itu, Kang Mas? Aku siap menerimanya.
1: Sebelumnya aku minta maaf ya.
0: Hah? Maaf? Untuk apa?
1: Kanjeng Romo memintaku untuk sekolah ke tingkat lanjutan deh.
0: Wah, syukur dong, alhamdulillah.
3: Kang Mas meneruskan ke S3.
2: Iya. Tapi aku harus sekolah di Jerman.
3: Hah? Jerman? Terus bagaimana?
2: Sayangnya beliau itu dawuh sebagai mandat seorang raja,
1: bukan sebagai seorang bapak.
0: Terus?
1: Ya, aku sebagai anak raja harus memegang teguh maklumat itu deh. Di Jerman bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai wakil kerajaan dan bahkan mewakili negara.
0: Bagaimana dengan hubungan kita, Mas?
1: Aku akan tinggal di sana setelah itu, deh. Maaf. Besok pagi aku harus berangkat, ya. Jadi, lewat telepon, aku pamit.
0: Besok pagi?
1: Sudah ya, dek. Selamat bobo.
0: Tapi, tunggu, Mas. Halo, Mas. Mas. Ambiar semuanya.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kali ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Yah, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah, dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
6: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see you!

103,3 MHz Radio Republik Indonesia Sendawa. Kali ini dalam sesi ngobras ada Mitra Muda UNICEF. Adalah sebuah jaringan yang dibentuk oleh UNICEF dan U-Report Indonesia bertujuan melibatkan anak muda dari berbagai latar belakang dalam partisipasi yang bermakna. Program Mitra Muda memungkinkan mereka untuk aktif tidak hanya di lingkungan mereka, tapi juga dalam program-program UNICEF Indonesia secara berkelanjutan. Mitra Muda UNICEF adalah sebuah jaringan yang dibangun oleh UNICEF bersama dengan wadah komunikasi UNICEF Indonesia, U-Report. Jaringan ini memberi ruang bagi anak muda untuk berkontribusi secara bermakna dengan tujuan bersama UNICEF untuk melindungi anak-anak. Nah, pentingnya pendengar perubahan yang dimulai dari setiap individu. Menurut Mitra Muda UNICEF Indonesia, setiap anak dan juga pemuda memiliki kapasitas untuk memberdayakan orang di sekitar mereka dan menyuarakan isu yang penting. Dengan berkolaborasi, mereka dapat menggandeng pemerintah, LSM, dan komunitas anak muda untuk mewujudkan perubahan. Berharap mereka bisa menciptakan dunia yang lebih aman dan layak bagi anak. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

0: kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Aduh, masih ngantuk pula. Tapi harus masuk kerja pagi ini deh. Dengarin lagu dulu.

Radio Republik Indonesia Sendawar. Pendengar, fokus keterlibatannya adalah pada perlindungan anak. Mitra Muda UNICEF Indonesia juga terlibat dalam kampanye mengenai gizi remaja, mengedukasi pentingnya mengkonsumsi gizi seimbang sesuai dengan pedoman isi piringku, serta pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah dan menjaga berat badan yang ideal. Tidak ada mimpi yang terlalu besar atau masalah yang terlalu rumit untuk diselesaikan. Meskipun mereka tidak bisa menjadi superhero yang mengubah dunia dalam sekejap, setiap langkah kecil yang dilakukan untuk dapat memberikan dampak besar pada masa depan. UNICEF dengar yang didirikan pada 11 Desember 1946 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terus berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Dan mendengar itulah informasi yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda, Mitra Muda UNICEF dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas kali ini.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi, ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi explore itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya.
8: Tak kenal maka tak sayang.
7: Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
9: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
10: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
11: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah dibanding lo jadi diri orang lain.
12: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi diginiin, bisa jadi gini.
1: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
14: Wi, pakai narkoba.
15: Tidak, terima kasih.
13: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
14: Wi, pakai narkoba.
15: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
13: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
14: Wi, pakai narkoba.
15: Tidak.
14: Wi, pakai narkoba.
15: Tidak.
14: Dikit aja.
15: Tidak.
13: 4. Alihkan pembicaraan.
14: Wi, pakai narkoba.
15: Hey, Wi cantik gak sih?
13: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
16: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, itulah informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam sesi Ngobrol Bareng Komunitas. Dan pendengar, jangan lewatkan pada pukul 22 akan Anda dengarkan Ruang Rindu.

0: Gitu kah? Oke, pegang kuat-kuat.
1: Sip, ikut lagi.
0: Yuhu, mantap.
2: Nyawa cuma satu dan gak ada gantinya.
3: Adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi.
5: Goal! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gua, goal.
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg-deg.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

mengenal informasi dan inspirasi. Apa yang tengah Anda rasakan? Kalaupun yang saya percayakan membuka kencan kita di ruang rindu, lagu-lagu sendu penawar kalbu untuk Anda semuanya. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda. Itu dia vibrasi bersama dengan Adi Bing. Selamat dengan hari demi hari. Ada banyak lagu komposisi yang sudah dipersiapkan, di antaranya Yunisara Bukit Berbunga, kemudian Celine Dion dengan When I Fall in Love, ada Padi Sesuatu yang Indah, kemudian Beautiful Girl dengan Christian Baitusta, Melikuslah Pujaanku. Nah ini kawanku Mas Ilham nih kemana ini ya? Saya nantikan untuk Anda yang ingin gabungan di 0811-5544-976, di telepon 0541-736-566 dan di 743-495. Live digital juga boleh. Kalaupun Anda ingin menyapa, ingin berpesan ataupun mengomentari dengan apa yang kita hadirkan di sela-sela komposisi, akan terus saya tawarkan untuk Anda pendengar. Setiap siswa memiliki pengalaman belajar yang berbeda-beda. Saya yakin Anda ingat ya, kita tarik mundur ke belakang sekolah mulai kalau zaman dulu paut belum ada saya. TK itu masih jarang-jarang juga. SD, SMP, SMA. Nah, pengalaman itu pasti berbeda-beda, tapi hampir selalu sama. Dan ini pasti akan menyukai guru-guru tertentu yang memiliki pendekatan unik dan berdampak positif terhadap proses belajar. Nah, ketika Anda dulu sekolah, apa yang Anda ingat atau Anda suka dengan guru seperti apa? Kalau saya dulu suka guru matematika, orangnya unik dan menarik. Kalau memberi pelajaran ini begini pendengar, contohnya 6 dibagi 3. Wah, pokoknya jelas banget vokalnya, luar biasa. Jadi saya senang banget dengan guru favorit banget. Itu saya ingat namanya Ibu Sunarti. Kalau Anda siapa? Wah, saya banyak favorit saya. Kemudian saya masih ingat Ibu Retno, itu guru kesenian. Kalau dulu kan beda ya. Kesenian dulu kalau zaman saya dulu ya, suruh menyanyi, suruh apalah-apalah gitu ya. Ada banyak guru, mungkin barangkali yang seperti apa? Anda bisa sambung cerita sembarin terus saya mendengarkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu terpilih. Saya banyak dikasih lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Contohnya nanti akan muncul Kau Bukan Dirimu juga ada bersama dengan Debbie Yul. Terus ada Mary Kiri, Kahitna. Nah, kita dengarkan dulu bersama Nindi Ilse dengan Gelora Cinta.

0: Sunut Sejenak ataupun di RRI Digital, Anda bisa request lagu ataupun menyapa kawan yang lain yang sedang menunggu. Masihkah menunggu? Selamat malam.
1: Halo, okay. Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam Ibu Wira. Cerah Bu, sama Rinda?
1: Cerah, Alhamdulillah.
0: Oke, okay. Kita tarik mundur ke belakang beberapa tahun silam Bu. Ibu punya guru favorit enggak Bu?
1: Punya waktu SD.
0: Seperti apa Bu?
1: SD guru bahasa Inggris.
0: Wis.
1: Sama Pak Ilham.
0: Wis. Kenapa Ibu demen banget dengan beliau?
1: Orangnya enggak pemarahan.
0: Lucu, murah senyum gitu ya.
1: Murah senyum, sabar
0: gitu ya.
1: Iya. Favorit itu kita waktu SD itu Pak Ilham.
0: Tapi kalau dipikir-pikir emang guru bahasa Inggris juga asik-asik. Saya juga punya kenangan waktu di SMP Surabaya itu guru-gurunya asik aja. Iya, bukan saya, ya, betul.
1: Di SMP guru favorit bahasa Inggris juga.
0: Tetap bahasa Inggris juga ya.
1: Iya. Namanya Pak Wayan.
0: Pak Wayan, orang Bali?
1: Orang Bali.
0: Oke, ketahuan namanya Pak Wayan orang Bali, Bu ya.
1: SMA juga. Juga bahasa Inggris lagi.
0: Oh, memang Bu, mungkin kadang-kadang Bu suka pelajaran bahasa Inggris ya memang ya. Kata kebetulan gurunya memang asik gue.
1: Iya, memang asik. Guru SMA itu bahasa Inggris namanya Pak Joko.
0: Oh.
1: Jadi rata-rata
0: pasti orang Jawa itu Bu, Pak Joko.
1: Nama
0: Joko.
1: Joko aja.
0: Oh, Joko. Iya.
1: Orangnya ganteng-ganteng.
0: Oh, ganteng-ganteng, asik. Cukup menikmati aja, emang asik Bu ya. Kalau cuma kita tarik mundur ke belakang masa-masa remaja, masa tubuh itu Bu ya. Banyak keinginan dan andai-andai gitu sih.
1: Iya.
0: Oke. Silakan Ibu.
1: Buat Bunda Wati, Bunda Eka, Bunda Asi, Bunda Dr. Lia Dahlan, Bu Farida, Bu Yanti, Bu Ria, Bang Mamat, Pak Sugoko, Pak Sigit, Pak Nurdiansa ya. Bang Lanius, Bang Suleman Tela-Tela, Bang Wahyu, dan semuanya ada pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Oke, salam Ibu.
1: Selalu.
0: Ya.
1: Lagunya Dengyul, Maria.
0: Kau dan kau, entar, salah aku nanti. Ika Mawarni kejujuran, terus Dewi Yul tadi ada tak sebut. Oh.
1: Ya.
0: Oh iya iya, kau bukan dirimu lagi 1992. Wah, cocok deh ya.
1: Kalau pulang hati-hati Mbak Ria.
0: Oh iya, terima kasih sudah diingatkan Ibu. Oke. Ya, monggo-monggo, terima kasih Bu sudah sambung, luangkan waktu di malam hari ini. Saya lanjut lagi di telepon. Selamat malam. Halo. Selamat malam. Iya, saya mencoba bertemu. Selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Ria.
0: Oh, malam balik Pak Arman. Belum ngantuk?
2: Belum Mbak Ria, baru datang dari depan itu dah.
0: Acara apa Pak? Pasar malam?
2: Beli-beli lah.
0: Oh iya.
2: Kami beli.
0: Tanggal muda, tanggal 2 ya. Beli-beli belanja-belanja bulanan ya Pak ya.
2: Wah Mbak Ria sudah tanggal muda ya.
0: Belanja-belanja bulanan.
2: Ya hati-hati Mbak Ria. Tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan. 400 Mbak Ria.
0: Oh gak terasa, jangan ke situ Pak. Oh gak ada artinya Pak. Kita ke pasar aja. Yang merah dapat sayur toh Pak. Belum ikannya Pak. Wah pusing pokoknya.
2: Oke deh, makanya banyak orang mancing sekarang.
0: Wah, alhamdulillah yang punya hobi mancing ya.
2: Iya, walaupun gak hobi anak-anak, orang remaja, kadang suami istri pergi-pergi semua atau pada bawa pancingan.
0: Di mana itu Pak? Anda bisa mengamati seperti itu Pak?
2: Akhirnya dia bawa tas pancingnya kan kelihatan Mbak.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya kadang ke danau, ke sungai-sungai, Sungai Mahakam, ke dekat-dekat keramba. mancing sama anaknya kadang sama istrinya daripada jalan yang
0: gak bermanfaat. Ikan itu mahal loh Pak, kan lumayan. Apalagi lah di rumah sudah ada tanaman kan lumayan Pak ya.
2: Ya kalau di keramba-keramba itu ikan nila biasanya dapatnya. Dekat-dekat keramba bukan di kerambanya.
0: Iya. Anu Pak, bahasa saya nyaring atau nyerok sih, bukan ngambil sih. Siapa tahu ibaratnya apa ya, kehujanan lepas ya kan Pak ya, di situ-situ ya. Aja.
2: Tapi biasanya yang dapat itu yang ditabrak-tabrak pohon itu baria kan gitu. Ribuan itu
0: pecah
2: kan kerambanya kan.
0: Daerah mana itu Pak ya?
2: Biasanya Lokulu.
0: Oh gitu, ya memang terkenal Pak. Beliau pelanggan saya juga orang Lokulu Pak. Jadi kalau kita beli ikan di kampung masuk sungai Kledang cerita ya. Jadi orangnya rajin Pak. Jadi dibersihkan sekalian terus bonusnya kasih apa? Dikasih jeruk kecil-kecil lah. Tambah seneng saya.
2: Nah, itu. Iya. Berbagi itu kan indah Maria.
0: Biasanya gitu ada bonusnya bapaknya tuh.
2: Ya. Apa tema kita ini Mbak?
0: Temanya kita mundur ke belakang beberapa tahun ketika saat sekolah, guru favorit Anda siapa Pak? Kalau Anda ingat?
2: Keterampilan.
0: Terus bikin apa Pak? Zaman dulu tuh biasanya.
2: Keterampilan itu ya bikin sapu, bikin apa? Yang bikin yang untuk aduh debu-debu itu dari apa ya? Itu yang
0: dari serabut kelapa, bukan?
2: Bukan. Dari rafia.
0: Oh rafia, bikin anu kemucing. Kalau orang Surabaya kemucing. Sulak ya.
2: Iya, buat nyapu-nyapu debu itu di barang-barang itu kan.
0: Iya.
2: Nah itu keterampilan. Itu cepat pulang itu Mbak Ria. Sebenarnya sih yang paling ku favoriti itu geografi sama sejarah.
0: Oh iya, penghafal ya, betul.
2: Iya, geografi, sejarah. Tapi sejarah sih yang bagus. Semua ilmu sih sebenarnya, Maria.
0: Iya. Saya dulu waktu sejarah jadi ingat waktu di SMP membaca Kutai Kartanegara. Ternyata sampai di sini nggak nyangka, itulah dunia, Pak ya.
2: Iya, tarikannya kuat itu magnetnya.
0: Saya ngomong, Kutai Kartanegara di mana ya? Oh, di Kalimantan Timur. Itu aja sudah waktu SMP di Surabaya. Ternyata saya di sini.
2: Untung loh Mbak Ria.
0: Kenapa?
2: Di Kutai Kartanegara ini.
0: Apa?
2: Untungnya apa? Air di sini banyak.
0: Enggak
2: bakalan kerepotan masalah
0: betul,
2: air.
0: Betul, ya.
2: Kedua, pangan ada. Kemudian ikan-ikan banyak. Tinggal uangnya aja. Lagunya lagu ini aja Mbak Ria kalau ada.
0: Apa itu?
2: Lupa
0: ingatan
2: lupa lagi syairnya.
0: Oh iya. Siapa itu? Ayo pendengar, telepon Anda lagi mendengarkan saja juga lupa ingatan. Apa itu judulnya ya? Tapi saya punya. Enggak tahu apa itu, Pak. Penyanyinya The Cangcuters. Wah ya, tapi enggak tahu judulnya.
2: Mungkin itu sudah
0: dicari Pak apa The Cangcuters. Ya.
2: Buat asik ya, salam selamat bertugas ya.
0: Oke, terima kasih. Ya,
2: salam kompak aja buat pendengar setia Pro 1 RRI di mana aja berada. Salam sehat aja Maria.
0: Iya, baiklah.
2: Oke, pamit Maria.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah.

cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya terus berlanjut setelah ada lagu musik berirama kan jenaka. Semoga bisa bikin Anda tersenyum. Akhirnya judul lagunya cuma berat ya, berapa kata aja ya, tapi asik. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Bagi rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Pada apa cerah, Bu?
1: Mbak.
0: Baik. Kabar saya baik.
1: Sini siang panas, Mbak.
0: Oh,
1: terus
0: panas.
1: Mau
0: memang itu cuacanya panas
1: isaan,
0: banget.
1: Isaan hujan deras, Mbak.
0: Tapi sekarang semua
1: tapi
0: lagi.
1: Selesai isa, terang sekarang ya. Agak-agak dingin.
0: Lumayan lah, Bu ya. Ada diguyur hujan walaupun cuma sesaat aja, Bu ya.
1: Iya, biar agak dingin malam-malam ini. Ya itu.
0: Baik.
1: Gimana temanya apa, Mbak?
0: Kalau kita tarik ke belakang mundur, adakah yang diingat guru yang ibu kagumi ataupun favorit?
1: Ya, kalau di SD itu kan satu kelas itu kan gurunya satu, Mbak ya.
0: Iya, betul. Dulu,
1: yang
0: ya.
1: Ibu suka itu ya, yang ngajar kalau SD itu apa ya? Berhitung.
0: Oh, berhitung. Oh, kenapa suka gurunya berhitungnya, Bu? Enak yang jelasinnya.
1: Iya, dia tuh enak gitu loh jelas nih.
0: Nangkepnya
1: gitu.
0: Enak, Bu ya.
1: Kalau di SMP itu
0: beda lagi.
1: Apa ya? Matematika apa? Atau aljabar itu?
0: Oh, tetap ya. Aljabar ya, dibagi-bagi dulu zaman dulu.
1: Kalau di Semea itu matematika sama tata buku.
0: Oh, gitu. Bisa menggambarkan, ya, Bu, orangnya seperti apa gitu, maksudnya kok demen gitu.
1: Ya itu kalau di SD itu kita tuh senang dia tuh kalau nerangi namanya bisa kata Busriati apa gitu.
0: Busri itu manggil kaya. Busri gitu ya.
1: Busri itu dia kalau nerangi itu enak.
0: Enak gitu ya.
1: Jadi muridnya itu
0: mudah nangkep gitu ya.
1: Gimana? Kalau di SMP itu gurunya bapak-bapak juga enak juga, maka itu suka aku sama guru itu Pak Heru, dia dekat rumah itu waktu di Blitar itu. Ya itu kalau di Semea ya itu sukanya tata buku tuh sama matematika ya.
0: Oh iya, iya zaman dulu
1: suka
0: ya.
1: Ngitung.
0: Suka hitung-hitungan ya. Berarti Ibu ini termasuk teliti sekarang ya dengan manajemen keuangan berarti ya.
1: Aku tuh kalau belanja Mbak ya di toko sayur atau di pasar itu orangnya mau ngambil kalkulator,
0: Ibu langsung aja.
1: Pak, Ibu itu kok cepet lah uang segini, maksudnya nggak bisa dihitung. Bayangan aku
0: iya, itu sudah ketawa, terbiasa Bu ya, iya sama.
1: Ya itu, jadi kalau di rumah punya uang dikit ya cepet aja ngitung.
0: Pos-posnya enggak, pos-posnya kemana sudah dihitung, diperhitungkan punya. Keren itu, keren. Manajemen.
1: Dapat uang segini,
0: larinya kemana?
1: Sudah dibagi aja. Ini nanti separuh, ini separuh. Udah gitu aja, aman, nggak usah ribet-ribet. Anakku sampai gitu. Ibu itu kalau anu kok gampang, alah uang segini aja dipegang nggak kelihatan. Aku mau gitu. Ya semoga aja semuanya sehat ya. Itu aja. Salamnya buat semuanya lagi tadi yang monitor dan yang lagi dengarkan. Ibu Eri sama Renda semuanya malam mesti istirahat.
0: Saya kok semoga lama enggak dengar Bu Yanti kemana, Mbak? Bu.
1: Ya, Bu.
0: Ke
1: sekarang ya. Apa itu lo main TikTok itu lo Mbak, kayak TikToknya itu Instagram aku nggak bisa buka Mbak.
0: Ya nggak kirain kemana gitu
1: Mbak, sehat-sehat selalu. Kok selama dia ibunya nggak ada itu, jadi dia itu sibuk sudah di rumah.
0: Banyak kesibukan baik.
1: SMS itu ya namanya ada cewek sing belum anaknya yang cowok-cowok tiga juga belum nikah.
0: Iya, baik.
1: Cari uang sendiri, aku sebetulnya semoga.
0: Baik Ibu, artinya dia masih sehat aja, alhamdulillah kabarnya
1: ya,
0: itu aja sih. Baik Ibu.
1: Ya buat semuanya tadi, selamat istirahat, sehat semuanya bersama keluarga buat Mbak Ria. Matuka, sukses selalu, sehat selalu bersama keluarga juga Mbak Y.
0: Iya, terima kasih.

0: pilih
1: menu aja Mbak. Apa Mbak?
0: Apa Bu?
1: Pilihnya aja Mbak.
0: Oh, pilih yang enak Bu ya.
1: Ini. Wih, yang enak. Tapi jangan sampai ketidur ya Mbak, enak.
0: Sampai tertidur ya, jangan. Ngantuk boleh, tapi jangan tidur dulu ya.
1: Iya, tapi tidurnya pokoknya selesai nih ya, selesai siaran ya.
0: Oke, oke, oke ya. Baik, oke Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bersambung dengan penelpon. Selamat malam.
2: Malam, Bu Rondini, Mbak Ria.
0: Oh ya, malam Pak Arfan. Pak Arfan tuh Balai Apa sebelah mana tuh Pak?
2: Balikpapan kota, perapatannya Mbak Ria.
0: Oh, nggak tahu, pokoknya di kota gitu ya Pak ya.
2: Iya.
0: Cerah Pak, kota Pak?
2: Panas nih Mbak Ria.
0: Oh panas, nggak ada hujan?
2: Kemudian panas.
0: Nggak ada hujan?
2: Nggak ada ini.
0: Oh beda dengan Bu AC ya, di kilo 2 ya.
2: Panas terang ini.
0: Panas terang, oke.
2: Iya.
0: Memang caca panas ya Pak, ini musim musim kemarau ini memang. Oke.
2: Iya. Pak, apa ini Pak?
0: Temanya guru favorit.
2: Aku dulu guru, dulu kan nggak ada matematika, Mbak Ria, berhitung itu Mbak Ria.
0: Oh berhitung.
2: Iya, aku juga berhitung. Gurunya mana sih Mbak Ria? Dia temani.
0: Iya.
2: Itu gitu dia
0: ya. Menyenangkan, banyak menyenangkan gitu ya.
2: Iya. Tapi aku nggak entos.
0: Oke.
2: Okay. Pas dikasih soal di papan tulis, nggak entos Mbak Ria. Di strap lah di depan itu, angkat kaki satu.
0: Oke.
2: Okay. Iya. Terus? Dia bilang, ya. Dia orang Jawa juga sih Mbak Ria, pagi ibu guru ini. Dari anu dari Nganjuk kata kelahiran Mbak Ria.
0: Oh dari Nganyuk.
2: Iya.
0: Nganjuk.
2: Ya Nganjuk.
0: Nganjuk.
2: Ya itu, aku sukanya dia teman saya di guru Mbak Ria. Okay. Ntar ada jutek lah Mbak Ria.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Menyenangkan Mbak Ria ya.
2: Iya.
0: Orangnya
2: suka, walaupun sedikit kasar lah kan.
0: Menyenangkan ya.
2: Iya. Okay. Nyaman walaupun kita tidak entot lah Mbak Ria.
0: Oke. Okay. Iya.
2: Aku lagunya itu nambah tadi Beautiful itu lebih siapa Mbak Ria?
0: Yang mana?
2: Beautiful.
0: Oh, Christian ya, boleh nanti.
2: Oke, itu Mbak Ria. Oke. Salam buat semuanya Mbak Ria.
0: Yuk, monggo.
2: Salam saya dari aku lah ya.
0: Yuk, terima kasih.
2: Mbak Ria. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Arfan, Anda yang ada di Balai Apa. Memang guru itu apa ya? Seperti Pak Arfan tadi, walaupun nggak bisa, tapi orangnya asik dan menyenangkan. Itu memang salah satu kriteria guru yang disukai ataupun difavoritin oleh para murid, saya rasa ya. Kita nikmatin dulu bersama Yunisara, Ibu Asih, Bukit Terbunga.

97 kemana Melva yang pendengar Pro Satelaris Samarinda kan informasi dan inspirasi Bukit Berbunga bersama Uci Bing Slamet aslinya dengan nuansa yang berbeda Yunisara. Semoga terus menyenangkan dan menghibur Anda sembari terus akan berbagi dengan info news untuk Anda. Pendengar, Prabowo Subianto Presiden mencopot Dadan Hidayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional BGN serta Lodewik Pusung dan Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Selanjutnya Presiden mengangkat Nani Sudaryanti Dayang sebagai Kepala BGN serta Agustina Arumsari dan Maijen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN yang baru. Pengumuman itu disampaikan Prasetyo Hadi Menteri Sekretaris Negara malam hari ini Selasa 2 Juni 2026 di Istana Kepresidenan Jakarta. Menurutnya pendengar Presiden mencopot Dadan berdasarkan dengan pemantauan evaluasi selama sekitar 1,5 tahun terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG. Sekadar informasi, Dadan Hidayana menjabat Kepala BGN mulai bulan Agustus 2024 menjelang berakhirnya masa pemerintahan Joko Widodo Presiden untuk periode tahun 2019-2024. BGN adalah lembaga non-kementerian yang bertugas memenuhi kebutuhan gizi seluruh masyarakat lewat program Makan Bergizi Gratis MBG. Program MBG merupakan bagian dari strategi besar pemerintah RI di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto Presiden untuk meningkatkan asupan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia. MBG sejalan dengan visi Indonesia Emas tahun 2045 pendengar, yaitu menciptakan generasi berkualitas unggul untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara maju.

ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Winner Take It All yang sekarang juga ramai menjadi apa ya, pengirim musik kalau sedang main di media sosial. Ada yang suka nonton TikTok, ini sering marah-marah lagi nih ya. Tapi tahukah Anda, kalaupun ternyata dari ABBA ini merupakan musik legend, dan di antara grup band itu pernah menjalin hubungan suami istri. Nah, ketika divorce ataupun harus berpisah, cerai ya bahasanya biar enak deh ya. Nah, kemudian ada sebuah EO maksudnya mendatangkan untuk tampil, walaupun dibayar 1 miliar mereka nggak akan mau tampil lagi. Itulah yang mungkin ya, entah nggak tahu kenapa. Kalaupun hati sudah terluka, memang sudah ngalih. Kata orang Banjar ngalih, kata orang Jawa angel, susah. Ya begitu ya Pak Arman ya. Saya akan kembali bertemu dengan Anda yang lain di malam hari ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mana suaranya? Oke, halo. Malam.
1: Halo, malam, Maria.
0: Oke, Pak Budiman, sudah saya jelang bersama dengan Adi Bing Slamet. Saya kalau ingat Adi, ingat Anda pasti Pak tadi itu.
1: Gimana?
0: Sudah saya putarkan lagu Anda Adi Bing Slamet hari demi hari tadi itu, Pak.
1: Iya. Iya, okay. Ini nggak apa-apa deh.
0: Oke.
1: Okay. Saya tahu juga itu lagu kesenangannya Mbak Ria kan.
0: Yang mana? Iya, lagunya
1: hari
0: enak.
1: Hari-hari.
0: Pokoknya lagunya enak, mau musiknya enak, saya asik aja gitu.
1: Iya, syairnya bagus semua Mbak.
0: Iya, iya.
1: Iya, anaknya almarhum Bing Slamet.
0: Cucunya pun juga penyanyi juga Pak, namanya Azana Bing Slamet.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bahas apa nih Mbak Arya?
0: Bahas guru favorit Anda Pak. Masih Wah. Anda ingat siapa Pak? Pasti beda-beda
1: ya. Maaf ya Mbak Arya ya. Mbak Arya dulu sampai tamatan apa Mbak Arya?
0: Saya?
1: Ya.
0: Itu penting Pak?
1: Gak apa-apa sih. Kalau saya SLTA aja Mbak.
0: Oh iya, terus?
1: Jadi SMA Negeri 1 Samarinda.
0: Wih,
1: jurusan
0: keren.
1: IPA 1.
0: Oh, ambil IPA. IPA IPS sih Pak ya?
1: Iya.
0: Oh berarti Bapak 8 apa ya 85 84
1: ya,
0: ya kan beda-beda ya. Pak. Oh saya biologi Pak larinya Pak.
1: Oh, ya.
0: Biologi sama dulu iya ya.
1: Ya saya kepala sekolahnya dulu Pak Anwar Anani.
0: Oh iya ya Pak Anwar Anani ya SMA 1 iya ya.
1: Orang Berau itu.
0: Berarti seangkatan sama Mbak Dana Riswara yang Dana Riswari yang ada di TVRI. Suara.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Mak. Kita bicara masalah pendidikan ini sangat penting.
0: Iya.
1: Jadi memang kita sama-sama perangin yang pendidikan ya, dari TK sampai SLTA aja. Tapi saya dulu, Mak. Namanya saya tuh orang yang suka kreatif ya. Jadi kalau guru itu menjelaskan, saya teliti, Mak, saya cermat. Cermat ya. Saya diajarin sama nenek saya harus teliti, cermat, nggak boleh sembrono kata orang Jawa. Jadi harus sergap. Makanya apapun saya teliti. Nah, jadi apapun seorang guru mendidik emang kerepotan Mbak kalau di kelas. Kenapa kerepotan? Kadang teman-teman tuh ada yang usil, ada yang toleh sana toleh sini.
0: Nggak perhatikan gitu Pak ya.
1: Ya akhirnya guru tuh kadang-kadang nggak konsen juga ya untuk memotivasi pendidikan kepada muridnya. Kan kita dulu sampai 37 orang Pak satu kelas.
0: Iya betul 40 Pak.
1: 40.
0: 45 SLTS.
1: Mbak Maria.
0: Iya Bapak.
1: Mbak pernah mendidik anak Mbak di rumah.
0: Oh iya saya tangani semuanya Pak.
1: Ya kalau Mbak mendidik tuh berapa orang sekali Mbak didik?
0: Maksudnya?
1: Kan misalnya dia, kita kasih pelajaran, kita mengajari dia. Mbak bisa mampu berapa orang satu kali didik?
0: Satu lah Pak, bisa fokus Pak.
1: Nah, satu aja sudah kerepotan kan Pak?
0: Iya.
1: Repot? Itu gak bisa dibungkirin. Satu orang aja sudah repotnya bukan main Pak.
0: Iya.
1: Bagaimana kalau 40?
0: Sekarang 25 Pak.
1: Nah, memang Mbak, jadi kita mau istilahnya itu menetapkan ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar kita dapatkan dia hanya tahu secara teori, tidak bisa. Mau mencerdaskan seseorang, mau bisa orang itu kritis dan kreatif, itu dia harus menjiwai Mbak. Mencintai pelajaran itu, senang,
0: menyenangi
1: juga dengan gurunya yang sabar dan sangat mengetahui.
0: Paham.
1: Kalau orang tua anaknya, kalau guru muridnya, harus Mbak. Nah, jadi ini kan sekarang ada Mbak, kan ada yang sering dibincangkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masalah anak PAUD sama anak yang mau masuk SD.
0: Oh iya, tuh.
1: Nah,
0: ada aturannya Pak.
1: Mbak, kalau orang tuanya itu memang nggak sibuk, kan banyak di masyarakat ini Mbak kekurangan-kekurangan.
0: Betul.
1: Ada anak di usia sekian sudah ditinggal bapaknya meninggal. Atau broken home, anaklah yang jadi korban.
0: Betul.
1: Atau ekonomi, gitu loh. Anaknya itu kan semuanya misalnya 3 atau 4 atau 5. Dua yang masih tingkat istilahnya Pak, ada yang masih kecil, bayi, apa. Kali seluruh Indonesia atau seluruh Samarinda aja, seluruh Kalimantan Timur itu banyak juga loh Mbak.
0: Iya.
1: Nah jadi kita harus punya strategi untuk dia masuk SD, ini harus bisa baca tulis pula.
0: Betul Pak, itu ya tergantung dari orang tuanya Pak.
1: Iya, dia kalau seandainya, ini pemerintah Mbak, seandainya dia nanti tidak mumpuni di SD, dia akan nalak lolo.
0: Betul Pak, jangan dinaikkan kalau nggak bisa baca ya Pak ya.
1: Ya rendah diri, minder.
0: Iya betul.
1: Dia akan nanti, kita aja mentua ini kalau ada masalah kita cari solusinya Pak. Gimana caranya supaya saya bisa seperti teman itu pintar. Mungkin dia anaknya orang mampu. Melewati bimbel. Bisa beli buku lengkap dan sebagainya. Nah jadi pemerintah itu betul-betul, karena anak-anak dari tingkat dasar ini itu bibitnya loh Mbak.
0: Iya betul Pak.
1: Tapi
0: semuanya harus kembali ke keluarga dulu Pak. Jadi pendidikan itu mengeres dari orang tua dulu Pak, role modelnya.
1: Benar Mbak. Jadi orang tua ya itulah. Kita perlu sistem yang bagaimana mendidik anak-anak ini supaya berpendidikan. Sekarang apalagi Mbak, aduh minta ampun Mbak, sekarang ini lajunya teknologi Mbak. Anak-anak kecil tuh pintar loh mainkan gadget.
0: Tapi karena orang tua memfasilitasi Pak.
1: Iya. Gimana sekarang orang tua dengan kesibukan banyak ini, keluarga-keluarga yang anaknya diserahin cuma pakai supaya diam,
0: karena
1: supaya
0: dia nggak mau repot Pak.
1: Iya itu
0: salah itu Pak.
1: Jadi gurunya tuh
0: pusing,
1: capek.
0: Pusing gurunya.
1: Iya kan Pak.
0: Iya.
1: Nah jadi bagaimana kita bisa mendapatkan manusia Indonesia yang nanti kelak dia menjadi skill, ahli, pintar, profesor, pecinta.
0: Iya, kembali ke yang dewasa dulu Pak, saya rasa.
1: Iya.
0: Boleh jadi, anak dikasih handphone, tapi mungkin kasih waktu Pak, waktu-waktu iya, tertentu jadi, dan ada ketegasan gitu pasti.
1: Mbak, kalau dia sudah memang tingkat dasar, mempunyai mentalitas, sudah selalu paham untuk tafsir masalah ilmu pengetahuan.
0: Iya.
1: Enak Mbak, dia sudah memiliki gitu loh Mbak.
0: Betul, iya.
1: Jadi kita, dia sudah mempunyai intelektual sebagian anu Mbak. Eksaktanya gitu loh. Ini, makanya kan saya sering berteriak. Kita dalam satu minggu itu kan, katakan aja lah, jangankan yang, aduh, yang anak mahasiswa atau SLTA, SMP yang masih bisa lepas Mbak. Sasaran yang kita inginkan kan, dia menjadi seorang pelajar yang profesional. Nah kan jangan kita pilah-pilah. Anak-anak pintar cuma 1-2 aja di sekolah itu gak bisa. Namanya dia masuk di sekolah itu, ada di bangku sekolah itu dididik dan dia harus pintar. Bukan hanya sekolah. Gitu loh Mbak.
0: Iya.
1: Nah jadi, aduh, saya sampai bilang saya ada menemukan bagaimana jalan keluarnya. Sampai saya saya bikin hari keramat, Mbak, dalam satu minggu. Hari keramat itu satu hari itu misalnya hari Kamis. Hari Kamis itu hanya satu mata pelajaran aja, Mbak.
0: Oh, jangan gitu. Sampai campur dulu satu. Difokuskan gitu, Pak, ya. Setiap orang kan punya punya apa ya, kecerdasan masing-masing.
1: Mungkin ya. Jadi, ya. Anu, Mbak, biar dia melekat, Mbak. Biar dia bisa betul-betul memahami gitu loh. Bisa menyikapi ilmu pengetahuan itu, gitu loh, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi nanti Kamis yang akan datang, misalnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris aja. Setelah Jumat, jadwal mata pelajaran yang biasa 3. Sabtu 3. Ketemu Kamis lagi nanti, misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Kalau dia kurang tahu, kurang mantap, tanya sama gurunya. Satu hari difokuskan ke situ. Kalau perlu dia disuruh buat suatu, katakanlah karangan atau apa, ada korespondensi, diskusi, gitu loh, Pak. Dia menjadi seorang guru ke depan begitu. Kita buatkanlah satu hari itu pelupul untuk satu buat tambah pelajaran. Sehingga betul-betul setiap ilmu pengetahuan itu melekat betul, Pak. Nggak akan dia menjadi orang profesional, skill, profesor apa, kalau dia nggak mencintai, Pak. Saya sudah tahu itu, kita sama-sama pernah menyambung pendidikan kok. Kalau dia sudah mencintai itu, biar biar lapar, biar haus, dia tahan, Mbak. Dia senang, hobi. Dia menggeluti. Makanya pepatah mengatakan, dia bisa karena biasa. Itu, apalagi mata pelajaran kan banyak. Nah sekarang kan di sekolah ini ada sistem carrier. Bisa atau nggak bisa, pintar atau nggak pintar, harus lulus semua, harus naik semua. Wah, kayak gini nih, borongan namanya nih.
0: Iya, makanya yang sadar-sadar ya kembali ke orang tua, Pak, sama memotivasi anak itu sendiri kedepannya seperti apa. Makanya itulah, orang tua sering ngobrol sama anaknya, nanti kamu kalau besar pengen jadi apa, itu sudah mulai dibimbing, Pak, diarahkan, nah, gitu.
1: Jadi gini, Mbak, saya punya suatu pendapat, kalau bisa setiap RT itu program dari Pak Wali Kota, setiap 3 atau 4 RT itu dibuat suatu tempat wadah anak-anak belajar. Kalau tingkat mau masuk SD itu, jadi anak-anak tuh setiap hari apa kumpul di situ, Mbak. Atau nanti gurunya ada, setiap guru tuh 3 orang satu guru. Gitu. Jadi dia harus tahu betul, paham betul gitu loh, Mbak.
0: Kalau dia sudah paham betul, tahu betul. Buasi malakama jadinya, Pak, itu ya. Karena pendidikan.
1: Iya, Mbak. Iya, kenapa, Mbak?
0: Buasi malakama kalau begitu pendidikan itu,
1: Pak. Iya, buat apa bangsa kita banyak kalau nanti yang istilah skill, yang penemu, yang profesor, yang apa, kan merepotkan negara sendiri. Repot urus makannya yang dalam keadaan dia tidak bisa kreatif. Tapi kalau dia intelektual, dia pintar, dia akan menjadi aset negara. Yakin saya, Mbak. Jadi sumber daya manusianya itu bisa mendapatkan suatu hasil untuk kepentingan negara dan bangsa kita semua. Nah kalau dia seandainya, nah ini makanya, Mbak, gampangnya dia mentalitasnya terpengaruh narkoba misalnya. Tapi kalau dia intelektual nggak bisa, Mbak. Dalam ilmu pengetahuan.
0: Karena dia sudah tahu kalau saya begini nantinya begini, gitu kan, Pak?
1: Saya rugi. Gitu loh. Jadi pemerintahnya betul-betul memperhatikan, harus saya perhatikan betul bagaimana kelanjutan sampai poin akhirnya manusia ini. Gitu loh, Pak. Jangan kita bangga cuma satu orang aja. Yang hebat, yang pintar, seperti yang dari daerah NTT itu, Nusa Tenggara Timur, Nono itu. Kan umur itu mulai kecil, dia sudah canggih, Mbak. Memang umur orang masih kecil, ya?
0: Iya, karena orang tuanya peduli, Pak.
1: Iya. Jadi dia ada mentornya, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Ada mentornya, jadi makanya kita ini perlu mentor-mentor. Nah sekarang kok mentornya satu, anak buahnya 40 di kelas, apa mungkin? Nggak bisa. Inilah yang makanya jadi masalah sekarang. Jangan kita berpikir yang enggak-enggak, jangan kita buang dana yang enggak tepat sasaran. Harta itu boleh habis loh, Mbak.
0: Betul.
1: Tapi ilmu pengetahuan itu kan ada di negara Jepang yang satu-satunya kena bom atom, Hiroshima, Nagasaki. Begitu ada yang masih hidup, orang pintar dari kaisar, siapa yang dicari? Kan guru.
0: Iya.
1: Berapa orang guru yang masih hidup? Dia bilang gitu, Mbak. Tapi guru yang bagaimana? anak-anak didik ini, karena saya lihat lajunya perubahan teknologi, perubahan IT-nya lumah, Mbak.
0: Ya nggak bisa, Pak. Dunia kan harus harus mengupgrade diri orang tua dan anak-anak, Pak. Nggak bisa kita menghentikan teknologi.
1: Makanya kita, Mbak, bisa tahu ya, Mbak. Ini kan IT ini kan maksudnya sejak jenjang tahun mulai Presiden Soeharto lah, di bawah Soeharto. Sekarang gencar-gencarnya. Nah, kita menyadari bahwa bangsa kita, anak didik ini, kita ini secara terpaksa sekarang nih, Mbak. Kelihatannya tuh secara terpaksa, ada yang mulai tingkat SMP baru ketemu, atau SMA baru ketemu, nggak bisa. Jadi kalau memang mulai tingkat SD itu, dia harus tutup sudah IT, Mbak. Karena dunia kesana larinya, Mbak.
0: Iya.
1: Kita dipaksa kesana. Nah, ini makanya, Mbak, aduh, saya bilang, gimana bangsaku nih? Kalau enggak orangnya ini betul-betul dipegang mentalnya, yaitu apakah ilmu pengetahuannya, apakah makanannya. Boleh saja makanannya. Saya kayak yang begini, saya lebih mengharapkan seminggu itu 3 kali aja, tapi susunya itu lah, Mbak, yang penting. Susu sehat, Mbak, ya.
0: Iya.
1: Itu bagus itu. Susu yang bergizi. Susu yang penuh gizi. Itu mencerdaskan sehat badan, otaknya cerdas. Nah, itu kalau kita minuman, tapi yang betul. Jangan tiap hari, seminggu 3 kali cukup, tapi begitu satu hari pas tepat. Satu hari satu kali. Makannya betul-betul mantap gitu loh, Mbak.
0: Oke, Bapak.
1: Nah, ini di sini. Iya. Jadi janganlah sampai di kok ilmu pengetahuannya harus tepat mantap. Kita wujudkan buat anak-anak kita nih, Mbak.
0: Oke, Bapak.
1: Aduh, kita sudah merdeka sekian lama, Mbak. Ya, kalau kita tidak hati-hati terhadap bagaimana bina bangsa ini, aduh.
0: Iya.
1: Itu, Mbak, ada lagu yang bagus kah? Kalau manca yang bagus, enggak apa-apa.
0: Bagus, Pak, sudah siap.
1: Lagu bangga, Indonesia. Yang bagus nggak apa-apa.
0: Boleh, Bapak.
1: Untuk kita supaya tetap semangat, tetap konsen, Mbak Ria juga begitu.
0: Oke, Bapak.
1: Aku mau mendoakan Mbak Ria semoga selalu sehat.
0: Terima kasih.
1: Dalam perlindungan semua kru di Pro 1 RRI, semua RRI Samarinda selalu semangat, selalu diam satu hati semua masyarakat Kalimantan Timur seluruh Indonesia lah. Saya kami mendoakan karena RR itu sumber yang dipercaya, Pak. Yang diharapkan gitu loh, Pak. Tempat kita diskusi, tempat kita sharing, tempat RR luar biasa lah. Saya pikir gitu loh, Pak. Jadi harapan rakyat Indonesia lah. Tolong ya, Pak, putarkan lagu ya, Pak, yang
0: oke, Bapak.
1: Yang agak mantep ya.
0: Nah, baik. Oke.
1: Oke, selamat malam. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Nah, semoga sukses ya kita semua ya.
0: Ya. Terima kasih Pak Budi yang sudah sama-sama sambung di malam hari ini. Guru favorit ini biasanya beliau ini yang ramah dan peduli. Karena kalaupun guru tuh mudah senyum, kemudian sama anak-anak sabar, seperti tadi ya, Ibu siapa tuh? Ibu Asih ya, katanya selalu ingat dengan guru yang menyenangkan ya. Terus guru yang kreatif untuk zaman sekarang tentu juga sangat diperlukan di era digital saat ini.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad ke-15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: 97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih dia tunggu untuk Anda yang mau sambung lagi, menyapa ataupun sekedar mendengarin lagu. Kalau udah malam, enaknya denger lagunya ya. Sembari itu, saya masih terus wasan untuk Anda, pendengar. Perguruan tinggi diperbolehkan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPG sebagai sarana praktek mahasiswa ataupun teaching factory yang terintegrasi dengan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemerintah menegaskan langkah tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban bagi setiap kampus. Itu yang saya tawarkan untuk Anda. Saya masih berlanjut bertemu dengan pendengar yang lain. Selamat malam, Mas Wahyu.
1: Selamat malam.
0: Malam ya, ini Mas Wahyu.
1: Oke. Okay. Mampir sebentar.
0: Mampir sebentar.
1: Sebelum
0: tidur. Kemana jalan-jalannya tadi?
1: Kemana ya?
0: Kemana-mana.
1: enggak kemana-mana sih. Cuma tadi kebetulan cari gas, Mbak Ria.
0: Gimana gas?
1: Keliling-keliling.
0: Mm-hmm.
1: Ya ketemu sih, alhamdulillah.
0: Daerah mana tuh Mas? Kok sampai keliling-keliling nggak dapet?
1: Di saya kan di LPS.
0: Mm-hmm.
1: Ya nggak ada. Di negeri Jawa terlihatnya.
0: Stoknya atau seperti apa Mas? Kosong gitu?
1: Iya.
0: Atau sudah mendapatkan kesulitan?
1: Enggak juga.
0: Oh enggak.
1: Cuma
0: juga.
1: Stoknya kosong aja.
0: Stoknya kosong. Berapa Mas? Melon?
1: Ada tempat yang memang untuk
0: grosir khusus.
1: Iya, khususnya di sini.
0: Mm-hmm.
1: Cuma tutup tadi Mbak Ria.
0: Ya udah malam nih Mas. Mau masak? Mau masak.
1: Jadi
0: gasnya habis, jadi cari gas gitu ya.
1: Jadi saya akhirnya cari yang jauh-jauh aja udah.
0: Oh, gitu. Hmm. Yang dekat-dekat ada habis ya, Mas ya.
1: Habis.
0: Oh, gitu.
1: Ada yang habis, ada yang tutup gitu.
0: Ya udah malam ya berarti. Tapi ya berarti aman aja ya dari Lubuk Sapa ya Mas ya, untuk mendapatkan gas ya.
1: Aman aja. Enggak mungkin dong saya gedor-gedor kan. Kasihan orang.
0: Iya, istirahat. Katanya Mas Ayu, kenapa gasnya kok malam, kenapa enggak besok aja gitu.
1: Itu nanti dia ngedumel lagi.
0: Iya, untung masih dapat ya. Iya, jam segini.
1: Masih.
0: Baik.
1: Iya.
0: Mas Ayu punya kenangan enggak dengan guru-guru favorit? Pasti ada ya.
1: Ada. Mau pensiun itu kayaknya, tapi belum tahu udah pensiun atau belum.
0: Bisa Anda gambarkan kenapa Anda menyukai beliau? Mungkin asik, terus sabar, atau seperti apa?
1: Beliau tuh salah satu guru yang lumayan baik lah, tapi tegas juga Maria.
0: Iya.
1: Beliau tuh guru olahraga.
0: Oke.
1: Bu Heri namanya.
0: Oh, perempuan?
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Bu Heri,
0: uh-uh.
1: Bu olahraga.
0: Uh-uh.
1: Jadi dia itu adalah salah satu guru tertua, atau bukan tertua ya,
0: senior,
1: guru terlama.
0: Lama.
1: Di SD tempat saya ini.
0: Uh-uh.
1: Dari saya sekolah dulu kelas 1 sampai ponakan saya tuh hampir lulus kelas 6.
0: Uh-huh.
1: Dia tuh masih ngajar di sini.
0: Masih sehat ya.
1: Masih sehat.
0: Mm-hmm. Masih dipercaya jadi, untuk tetap mengajar.
1: Nah, jadi gak dengar dari keponakan saya, katanya nanti tahun depan, kata keponakan saya, Bu Heri itu mau pensiun.
0: Sudah
1: saya,
0: saatnya pensiun.
1: Iya,
0: kan emang harus datang silih berganti.
1: Iya, udahlah, kasihan, udah tua juga, kata bukan. Dulu aja udah umurnya.
0: Sekarang sampai apa, keponakan gitu. Ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Udah
0: berarti
1: ngerasain.
0: Tidak pindah-pindah berarti ya Mas ya. Tetap di situ dekat ya.
1: Iya, tetap dia.
0: Mm-hmm.
1: Jadi udah ngerasain
0: betapa galak. Favorit berarti ya Mas ya.
1: Iya, dia tuh galak Maria, cuma
0: galak tapi
1: memang
0: benar-benar senang gitu. Ah ya, betul-betul sama. Saya juga punya aku seperti itu.
1: Untuk kebaikan kita juga.
0: Iya, akhirnya kan berpikir, dulu kenapa sih saya harus nasihati? Ternyata ketika umur berjalan, oh ternyata bagus juga nasihatnya, kan gitu ya.
1: Jadi sangat banyak kenangan sama ibu guru itu, diajak jalan-jalan dulu.
0: Gitu.
1: Gitu. Kalau olahraga itu jalan-jalan ke pantai.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Pertama kali saya ke pantai itu ya sama teman-teman sekolah dulu SD.
0: Mengenal pantai sama, ya, sama ibu guru itu ya pasti.
1: Iya.
0: teringat kenangannya ya Mas ya.
1: Iya, kalau bu guru yang lain kan ya udah di kelas aja.
0: Biasa di kelas aja ya. Iya,
1: iya. Kalau itu wah banyak lah kenangan main baseball. Wah, seru itu.
0: Jagonya mungkin ibunya ya.
1: Saya disuruh ngelempar bola terus yang mukul cewek Mbak Ria. Wah, saya grogi Mbak Ria. Di waktu SD itu. Nah, itu banyaklah kenangan main baseball, main apa lagi ya, bola juga. Dulu ada pertandingan baseball gitu di sekolah kan. Jadi ditandingkan. Iya, dari kelas
0: juaraan gitu ya. Iya, antar kelas gitu ya biasanya.
1: Antar kelas. Jadi beliau itu yang memimpin kita. Wah, itu kenangan yang enggak kelupakan lah.
0: Oh iya iya iya.
1: Sama
0: iya,
1: beliau itu. Iya. Andai dulu itu ada kamera Mbak ya, kayak sekarang handphone yang bagus-bagus, udah tak rekam itu kenangan itu.
0: Kenangan itu ya.
1: Nah. Tapi ya di dalam ingatan aja udah.
0: Kenangannya di hati saja dan dalam angan ya. Ke semua kebaikannya gitu ya Mas Faye ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, lagunya
0: Kejujuran mau Hingga Mawarni?
1: Oh,
0: yang mana?
1: Yang lain Mbak Rian.
0: Geisa Mustahil Untuk Bersama. Wih, galau banget ini. Sumpah.
1: Oh, boleh lah.
0: Sumpah saya, galau banget.
1: Saya suka itu lagu yang galau-galau itu. Iya, untuk mengantar tidur aja sini.
0: Oh iya iya iya, baik.
1: Untuk Mbak Rianya makasih banyak Mbak Ria waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Raja dan Laba-laba. Pada zaman dahulu kala, di suatu negeri bernama Skotlandia, terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama James. Selama masa jabatannya, James telah memimpin pasukannya menuju medan perang sebanyak 6 kali melawan sang agresor yang berasal dari England. Namun pada setiap pertempuran tersebut, pasukannya selalu saja kalah dan dihajar habis-habisan oleh pihak musuh yang membuat mereka terpaksa untuk mundur dan melarikan diri ke hutan menerima kekalahan. Hingga pada suatu hari, James masuk ke dalam hutan dan melihat sebuah gubuk tua tanpa penghuni dan memutuskan untuk bersembunyi di sana untuk sementara waktu hingga keadaan membaik. Setelah ia berhasil bersembunyi di dalam gubuk tersebut, James memutuskan untuk beristirahat sejenak dan memejamkan mata. Hingga pada suatu waktu, hujan deras turun mengguyur hutan. Hujan yang deras membuat atap dan gubuk tua tersebut tidak dapat menahan tekanan air yang membuat atap gubuk tersebut bocor dan air mengenai wajah James yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Pada hari itu, ia semakin terpikir dan merenungi nasib

mana laba-laba tersebut membuat sarangnya, dan laba-laba tersebut terus-menerus gagal dalam mengaitkan salah satu ujung benang ke balok kayu. Namun, laba-laba tersebut tidak kunjung putus asa dan terus berusaha untuk mengaitkan benangnya. Hingga pada percobaan ketujuh, laba-laba tersebut berhasil mengaitkannya. Melihat hal tersebut, James merasa kekaguman yang luar biasa pada usaha laba-laba dan mengingat kembali peristiwa yang menimpa dirinya. Hingga pada akhirnya, James berdiri dan menghela nafas panjang dan dengan lantang berteriak, "Aku akan masuk ke medan perang lagi untuk ketujuh kalinya." Dengan semangat yang ia dapatkan tersebut, ia bergegas keluar dan berusaha untuk mengumpulkan pasukannya, mengatur strategi untuk kembali bertempur melawan musuh yang ada di hadapannya. Dengan susah payah, James dan pasukannya berjuang untuk mengambil kembali tanah air milik Skotlandia, hingga pada akhirnya ia berhasil mengusir prajurit musuh dan mendapatkan kemenangan yang ia inginkan. Berdasarkan cerita mengenai Raja Laba-Laba tersebut, kita juga dapat memetik pesan moral yang ada di dalamnya, di mana kita seringkali merasa putus asa setelah gagal akan suatu hal. Kita berpikir bahwa kita tidak akan cukup baik dan menyerah begitu saja. Namun, kita harus mengingat bahwa jika berusaha dengan keras dan terus-menerus berjuang untuk mencapai suatu hal, tidak ada yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan diri kita sendiri. Walaupun harus terjatuh berkali-kali, namun jika kita tetap bangkit setiap langkah kita terjatuh, maka percayalah, kemenangan berada di sisi kita.

97 kepada FM pendengar Pro Satria Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Sedikit riang tampilan bersama dengan Basjem dengan lagu kondangnya Bermimpi. Bahwa kita sudah berada di rentang waktu 45 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Tidak banyak hal yang bisa lakukan di suasana malam hari ini. Sebagian mungkin juga tengah bersiap untuk berangkat ke peraduan untuk beristirahat. Sembarin terus saya hadirkan informasi yang paling akhir, pendengar. Kantor Staf Presiden menyoroti lonjakan signifikan kejahatan cyber Indonesia yang terus meningkat dalam 2 tahun terakhir. Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Presidenan KSP, mengatakan kalaupun serangan cyber ini tidak hanya menyerang individu tetapi juga lembaga pemerintahan, sektor ekonomi, pelayanan publik hingga keamanan nasional. Kasusnya berupa pencurian data pribadi, penipuan online, penyebaran berita bohong alias hoax, provokasi, peretasan sistem hingga propaganda radikalisme melalui media digital. Dudung menekankan untuk periode 1 Januari hingga 15 April 2026 tercatat ada sekitar 1,52 miliar serangan cyber. Ia menekankan pentingnya membangun kesadaran perlindungan data pribadi karena ruang digital saat ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat di Indonesia. KSP meminta masyarakat bijak menggunakan media sosial, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta meningkatkan literasi digital agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu maupun tindakan penipuan digital. Itu wawasan yang saya bagi untuk Anda di malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita di malam hari ini, ngobrol santai, yaitu tentang seputar guru favorit. Nah, ini mudah-mudahan kedepannya bagi Anda yang tengah memilih profesi guru, semoga Anda menjadi guru yang selalu inspiratif dan memotivasi anak didik untuk menciptakan generasi emas di beberapa tahun yang akan datang. Ria Ada pamit, terima kasih. Selamat malam dan selamat istirahat.

mencermati sikap Adil. Pengertian adil adalah di mana semua orang mendapat hak menurut kewajibannya. Sebagian besar orang mendefinisikan kata adil adalah suatu sikap yang tidak memihak atau sama rata. Tidak ada yang lebih, tidak pula kurang. Bagi mereka yang mengartikan adil adalah sama rata, tentunya jika seseorang ayah memberikan sesuatu pada anak-anaknya, haruslah sama rata. Mari coba berpikir lebih jernih lagi dan renungkan baik-baik. Bagaimana perasaan seorang kakak yang diberi uang jajan sama jumlahnya dengan uang jajan adiknya, yang justru jauh lebih muda darinya dan yang pastinya kebutuhannya jauh lebih sedikit. Lalu bagaimana perasaan seorang istri yang memiliki seorang anak diberi nafkah sama dengan istri yang belum mempunyai anak? Mari kita berpikir sejenak, buka cakrawala berpikir kita dan katakan bahwa sebenarnya adil bukan hanya sekedar tidak memihak. Bukan cuma sama rata, tetapi ada banyak hal yang menyangkut di dalamnya. Misalnya hak, kewajiban, aturan atau ketentuan adalah faktor yang harus dipenuhi untuk melahirkan suatu sikap adil.

Seorang kakak tentunya memiliki hak yang lebih besar daripada sang adik, dikarenakan kebutuhannya jauh lebih banyak. Begitupun istri yang memiliki anak pastinya memiliki hak yang lebih besar dibanding istri tanpa anak.

Jadi jika ditelaah lebih dalam, adil adalah suatu perbuatan yang mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam kehidupan sehari-hari. Sudahkah kita menjadi orang yang berlaku adil? Dan sudahkah kita tahu makna adil sesungguhnya? Mari kita cermati dan telaah lebih dalam makna adil untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.

Demikianlah, berakhirlah sudah siaran kami untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: RRI Sendawa dengan program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Iya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi?
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

mengakui bangsa Indonesia memiliki budaya yang luhur. Pengakuan ini tidak hanya karena keragaman budayanya yang menarik, tetapi juga karena keluhuran budi pekerti bangsanya. Mari junjung tinggi budi pekerti bangsa kita dengan menanamkan sejak dini budi pekerti yang baik kepada putra-putri kita.

0: aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Selamat pagi saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sendawar. Kami akan hadirkan program acara kami selanjutnya ke ruangan dengar Anda. Merilai program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Mutiara Pagi berisikan tausiah dan Anda bisa ikut mengikuti dialog interaktif di program Mutiara Pagi. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

Mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kewajiban bagi orang-orang beriman. Sebab jelaskan bahwa tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum aku lebih dicintainya daripada dirinya sendiri, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i.

0: Samarinda. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami hadir dengan sajian Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam yang hari ini akan bersama Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan sudah bersama kami ini ada Ustadz Dr. Mustamin Fatah, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak, alhamdulillah, sehat, kami juga sehat semua di sini Ustadz. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan fit, nantinya bisa mengikuti sajian ini. Karena kita juga akan buka sesi tanya jawab untuk Anda pendengar yang ingin bertanya jawab ataupun juga sharing ya, langsung bersama dengan Ustadz Mustamin. Kami juga akan buka di jalur telepon 7365667434945 ataupun juga pesan singkat lewat jalur WhatsApp 08115544976. Untuk Anda yang memonitor via streaming juga bisa menggunakan kolom live chat di aplikasi RRI Digital ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini pendengar adalah penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Nah, seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Mustamin. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana al-adhahi taqarruban ilaih wa ja'alaha min sya'airi dinihi al-azimah. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuru ala ni'mihi az-zahir wal-batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masyarakat muslimin, pendengar RRI dan yang menyaksikan di layar YouTube atau media sosial RRI Samarinda, yang insyaallah semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat karunia kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan tentu yang paling utama selalu kita sampaikan adalah nikmat iman. Karena nikmat iman itulah yang selalu menuntun kita untuk selalu berbuat kebaikan dalam hidup ini. Kebaikan itulah yang kemudian nanti kita akan jadikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat ini memang masih saudara-saudara kita yang muslim masih sementara menyelesaikan rangkaian ibadah haji, karena tentu haji yang besarnya sudah dilaksanakan ketika wukuf di Arafah. Dan demikian pula kita baru satu minggu telah melaksanakan ibadah kurban. Tentu berarti bahwa kita tidak boleh melupakan begitu saja, berlalu begitu saja seolah-olah kita tidak pernah melewati satu peristiwa besar dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jumlah hari selama satu tahun itu 365 hari. Ada satu malam yang paling utama dari sekian malam itu, yaitu Lailatul Qadar. Tetapi ada siang harinya Allah pun juga menyediakan kepada kita satu hari yang paling agung di antara semuanya adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Diikuti kemudian besoknya kita melaksanakan sholat Idul Adha. Lalu 3 hari setelahnya itu hari tasyrik, dalam rangka untuk melaksanakan ibadah yang tidak kalah pentingnya adalah kurban. Tetapi tentu semua bahwa itu sudah berlalu. Takbir juga telah mereda, walaupun sebenarnya takbir itu bisa kita lakukan kapan saja. Hewan-hewan kurban telah kita sembelih di hari tasyrik itu. Begitu pula dengan daging sudah kita bagikan semua. Bahkan mungkin tidak habis pada hari tasyrik itu, masih ada yang tersisa sehingga hari itu. Dari semua proses itu ada satu pertanyaan. Ini pertanyaan penting yang bisa kita tanyakan kepada diri kita. Apakah yang mati saat kita berkurban itu hanyalah hewan kurban? Atau ada juga sifat buruk dalam diri kita yang

anjuran jangan sampai kita berkurban dengan hewan-hewan yang cacat, yang kita sendiri sebenarnya tidak senang melihatnya. Maka memang Nabi memberikan tuntunan itu. Tetapi tentu sekali lagi, kita tidak boleh hanya berhenti pada aspek itu. Ya. Karena jangan lupa bahwa setelah kurban itu ada banyak penyakit yang masih ternyata masih tetap eksis dalam diri kita. Pisau yang tajam yang kita gunakan untuk menyembelih, memotong urat leher kambing misalnya, tetapi seringkali tidak mampu memutus urat kesombongan dalam dada manusia. Pisau yang kita pakai merobohkan hewan yang besar seperti sapi, ya, tetapi seringkali tidak mampu merobohkan ego yang bersembunyi di dalam hati setiap orang. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa memang kita diperintahkan untuk memilih hewan kurban yang terbaik. Tetapi ingat, Allah mengingatkan kepada kita, la yanaluha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa sesungguhnya daging yang berat, yang banyak itu, darah yang mengalir pada saat kita memotong hewan kurban itu sesungguhnya tidak sampai kepada Allah. Tidak ada yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah sesungguhnya itu adalah nilai ketakwaan kita ketika berkurban. Ya, maka apa yang terjadi setelah kita berkurban? Ya, karena Allah sesungguhnya tidak melihat sekadar hewan yang kita sembelih, tetapi Allah lihat itu nafsu apa yang ikut tersumpur, yang ikut tersembelih saat kita memotong hewan. Oleh karena itu kaum muslimin, kita lihat penyakit-penyakit apa yang sebenarnya, yang mudah-mudahan sebenarnya ini ikut mati ketika kita memotong hewan. Tetapi kembali lagi kami mengingatkan, ada beberapa penyakit dalam hati kita yang ternyata sulit ikut mati saat kita memotong hewan. Pertama adalah kesombongan, ujub atau takabur. Kenapa? Karena ada orang yang rajin ibadah misalnya, tetapi sulit menerima nasihat. Ya. Ada yang ilmunya sangat dalam, tetapi ya anti kritik, tidak mau dikoreksi. Ada juga orang misalnya banyak amal, kita mungkin banyak amal kita, tetapi pada saat itu juga penyakit yang bisa muncul adalah kita selalu merasa lebih baik daripada orang lain. Nah, inilah sebenarnya bisikan iblis, atau bahkan memang ini merupakan sifat iblis yang ada dalam diri kita. Kenapa? Iblis itu kan tidak kalah ilmunya dari manusia. Ya. Iblis itu mengenal Allah. Ia beribadah ribuan tahun. Tetapi dia binasa karena apa? Karena satu kalimat pendek saja. Iblis itu binasa karena apa? Dalam hatinya mengatakan, aku lebih baik daripadanya. Ini kalimat pendek. Tetapi hati-hati bahwa kalimat seperti itu menutup pintu surga bagi kita. Maka seringkali yang menjauhkan seseorang dari kebenaran itu sebenarnya bukan dia tidak tahu, tetapi karena ia terlalu bangga, sayang untuk mengaku salah. Untuk apa saya mengaku salah, bahwa saya memang benar, saya adalah lebih baik daripada semuanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardh bighairil haqq. Aku akan memalingkan. Aku akan membuat orang itu melenceng. Siapa mereka? Melenceng dari ayatku, kata Allah. Mereka itu yang takabur, mereka itu yang menyombongkan diri.

0: muka bumi tidak didasari oleh kebenaran. Meskipun mereka wain yarau kulla ayatin la yu'minun biha, meskipun mereka melihat tanda-tanda, bukti-bukti kebesaran Allah, bukti secara ilmiah, saintifik, tetapi la yu'minun biha, mereka tetap tidak mau beriman. Kenapa? Saya lebih baik daripada dia. Wain yarau sabila rusdi la yattakhidhuhu sabila, kalau dia melihat jalan yang lurus, dia pun tidak mau mengikuti jalan itu. Nah, ketika wa in yarau sabilal ghayy yattakhidhuhu sabila, tapi ketika dia melihat jalan yang melenceng, jalan kesesatan, dia ikut ke situ. Kenapa? Zalika bi'annahum kadzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Karena mereka itu memang sudah mendustakan ayat-ayat Allah. Ini penyakit satu, bahaya, kesombongan, takabur. Yang kedua adalah penyakit ini memang sering tidak kita sadari, yaitu merasa paling benar. Zaman kita sekarang ini banyak, atau ada yang di antara kita yang senang memenangkan perdebatan, lebih senang memenangkan perdebatan daripada menemukan kebenaran. Ketika berdiskusi, apa yang dia cari? Bukan kebenaran, tetapi dia ingin membuktikan bahwa dirinya yang benar, meskipun sebenarnya salah. Ya. Ini penyakit setiap manusia. Kalau kita belajar daripada para ulama, betapa mereka itu rendah hati, tawaduknya luar biasa. Tawaduk mereka luar biasa. Tapi lihat hari ini, sebagian orang baru membaca beberapa halaman buku, atau bahkan membaca quote-quote atau tulisan-tulisan pendek di media sosial, sudah sulit menerima pandangan orang yang berbeda. Boleh jadi kita mungkin baru menguasai satu masalah, tapi kita menjadi hakim, seolah menjadi qadi, ya, pemutus perkara bagi seluruh umat manusia. Maka mari kita kembali. Kisah kurban tidak akan mampu menyembeli penyakit ini, kecuali seseorang merendahkan dirinya di hadapan kebenaran. Allah mengingatkan kepada kita, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Tidak usah menganggap diri Anda suci. Tidak usah Anda menganggap diri Anda sebagai orang yang terbaik. Tah sesungguhnya wa a'lamu, Allah itu Maha tahu siapa di antara kita yang bertakwa, siapa di antara kita yang terbaik. Ini penyakit kedua. Yang ketiga adalah, apakah di dalam hati kita masih ada sifat anti kritik? Ya, bersambung dengan penyakit yang kedua tadi. Kenapa? Karena fenomena sekarang di zaman kita ini, banyak orang yang suka berbicara tetapi tidak suka mendengar. Mendengar pun juga tidak seksama. Suka memberi nasihat tetapi tidak mau menerima nasihat. Kadang kita itu suka mengoreksi setiap kesalahan orang lain, sekecil apapun itu. Tapi tiba giliran kita salah, kita tidak mau dikoreksi. Ujian biasanya kita itu membuat kita menjadi nyaman, tetapi kritik selalu kita tolak. Nah, orang yang sebenarnya anti kritik ini sedang membangun penjara bagi dirinya. Jadi siapapun kita, mau rakyat biasa, apalagi pejabat, tidak perlu takut dikritik. Kita mengkritik itu bukan ingin menjatuhkan, dalam tanda petik ya, wallahu a'lam, kalau memang ada orang yang mengkritik, memang motivasinya ingin menjatuhkan. Tapi bagi kita orang yang beragama, seharusnya mengkritik itu bukan ingin menjatuhkan, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki. Betapa contoh yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau, ada ungkapan beliau yang sangat terkenal. Semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kepadaku aib-aib. Ya. Ini, apakah ada di antara kita yang bisa mengikuti sifat seperti ini? Ini pertanyaan besar. Pertanyaan kemudian adalah, apakah anti kritik itu juga ikut mati ketika kita berkurban? Ya. Bukankah ketika kita ingin berkurban, saya tadi menyampaikan bahwa kita diperintahkan Nabi memilih hewan-hewan kurban yang terbaik, ya, hewan kurban yang tidak cacat, tidak sakit, supaya mengesankan bahwa kita itu melakukan sesuatu, memang sesuatu yang terbaik. Pada saat itu, apakah kemudian anti kritik kita juga ikut mati? Nah, itu masih pertanyaan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Jangan hanya cuma pintar menasehati tetapi tidak mau mendengarkan nasihat. Jangan hanya pintar mengkritik tetapi tidak mau menerima kritikan. Ini penyakit berbahaya. Lalu penyakit apa yang kita pertanyakan? Apakah mati pada saat kita juga menyembelih hewan kurban itu? Yaitu penyakit ego, anania, yang selalu ingin menang. Dimanapun itu, dalam rumah tangga, dalam organisasi, dalam majelis, dalam pertemuan, sesuatu masalah itu kadang-kadang memang bukan karena tidak ada solusi, tapi masalah itu muncul karena semua orang ini jadi pemenang. Semua punya ego untuk menjadi pemenang. Tidak ada yang mau mengalah. Kita biasanya selalu ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Ya. Ego manusia itu selalu ingin dihormati, tetapi sulit sekali menghormati orang lain. Padahal sikap seseorang yang, kedewasaan seseorang itu bukan diukur seberapa sering dia menang, memenangkan perdebatan, memenangkan pertarungan, ya, pertarungan dalam bukan fisik ya, tetapi pertarungan dalam hal yang lain. Bukan itu yang kita ukur. Ya. Kemenangan itu justru diukur bagaimana seseorang itu mengetahui kapan harus mengalah demi kebaikan yang lebih besar. Dalam ungkapan Arab itu ada istilah begini, at-tarbiyah, orang yang terdidik itu, an-ta'rifa mata tatakallam. Ciri orang yang terdidik itu, terpelajar itu adalah dia tahu kapan dia bicara. Dia tahu kapan dia berargumen. Lalu al-akhlaq, ciri orang yang berakhlak itu adalah antasmar liman yatakallam, engkau mendengarkan dengan baik ketika orang bicara. Dan ciri orang yang beradab, al-adabu, ya, Allah tuqati man yatakallam, tidak suka menyelah pembicaraan orang lain, tidak suka memotong pembicaraan orang lain, dan bahkan tidak suka membantah pendapat orang lain. Membantah iya, dalam koridor kita memiliki juga dalil atau argumen. Tetapi kalau membantah dalam rangka karena ingin menunjukkan bahwa tidak ada yang benar kecuali saya, itu yang berbahaya. Ya. Nah, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. satu hal yang menjadi ciri khas seorang hamba Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salam. Ciri ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan merendah diri, pelan, santun, adem. Ketika dia diajak bicara oleh orang-orang yang, mohon maaf, al-jahilun, orang yang tidak berpengetahuan, atau bahasa kita orang bodoh, qalu salama, dia menjawab dengan aman, dengan damai, dengan santun. Nabi Ibrahim itu tidak menjadi manusia yang agung karena selalu menang, tidak. Nabi Ibrahim itu tidak dikenang begitu luar biasanya, bukan karena dia selalu menang dalam berbagai hal, tapi beliau itu dikenal sebagai manusia yang agung karena selalu tunduk kepada Allah. Tunduk kepada Allah. Betapa beliau menghadapi bapaknya, menghadapi Raja Namrud bersama dengan bala tentaranya. Dan beliau menunjukkan ketawaduan yang luar biasa, sehingga dia dikenal sebagai manusia yang agung sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit ego yang kita bertanya lagi, apakah itu ikut mati saat kita memotong hewan kurban? Penyakit selanjutnya adalah riya, haus pengakuan, haus likers atau followers. Ya. Ini penyakit yang halus sekali sebenarnya. Bukan hanya dalam praktek keseharian kita, tetapi bisa masuk ke dalam ibadah. Ya. Bisa masuk ke dalam ibadah, apapun itu. Termasuk misalnya ibadah yang besar yang kita laksanakan, saudara-saudara kita laksanakan hari ini, yaitu ibadah haji. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudara kita itu mendapat menjadi haji mabrur, tanpa dihinggapi oleh hal-hal yang sifatnya riya. Kenapa? Karena riya itu rahasia, bisa masuk ke dalam ibadah. Kenapa? Karena riya itu artinya kan ada keinginan untuk dilihat oleh orang, ada kemotivasi untuk dipuji oleh orang lain. Dan semua kita punya keinginan itu, agar orang mengagumi kita. Dia terutama di media sosial ini. Penyakit ini memang sangat mudah tumbuh sekali. Sangat mudah. Ya. Persoalannya adalah, apakah kita termasuk orang yang disindir oleh ulama kita bahwa seringkali orang itu tidak sedih karena amalnya kurang, tetapi kadang kita sedih itu karena amal kita tidak diketahui oleh orang lain. Ya tentu kita berusaha untuk sedih karena kurangnya amal, bukan sedih karena kurangnya tidak diketahui amal kita oleh orang lain. Karena yang kita carikan di dunia ini tentu semata-mata ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang tidak bisa kita pungkiri, kita mencari ridho Allah, tetapi juga kadang kita juga merasa tersanjung ketika mendapatkan tepuk tangan manusia. Ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, mari kita belajar bahwa setelah kita menyembelih hewan kurban, masih banyak penyakit-penyakit yang harus kita lihat dalam diri kita. Mudah-mudahan penyakit-penyakit itu ikut mati ketika kita berkorban beberapa waktu yang lalu. Belum terlambat kalau kita ingin mengubah perilaku kita. Dan yang keenam, yang paling meresahkan kita juga sebenarnya adalah penyakit hawa nafsu yang tidak terkendali. Karena akar dari semua persoalan itu dikatakan bahwa berakar daripada hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Allah menyindir kita. Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Artinya hawa nafsunya itu mengendalikan sepenuhnya hidup. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu. Justru dia yang dikendalikan oleh nafsu. Nah, sebaliknya wa man khafa wa amman khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya, menahan diri dari hawa nafsu, maka surgalah tempat tinggal. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit lagi sebelum kita masuk ke diskusi, kita sedikit belajar tentang kembali kepada hakikat kurban. Saya tadi mengatakan kita jangan berhenti pada penyembelihan hewan kurban yang terbaik, hewan kurban yang mahal itu, yang besar itu, yang dagingnya banyak. Nabi Ibrahim itu tidak diuji menyembelih hewan kurban. Beliau tidak diuji untuk menyembelih hewan ternak yang jumlahnya ribuan yang beliau miliki, tetapi beliau diuji mengorbankan putranya. Artinya adalah Nabi Ibrahim itu diuji untuk mengorbankan sesuatu yang sangat dicintainya. Ismail berpuluh-puluh tahun beliau berdoa meminta supaya diberikan anak, Rabbi habli minas solihin. Begitu Ismail pabasyarnahu bi ghulamin halim, diberikan anak putra yang lembut, yang sabar. Walamma balagha ma'hu sa'ya, ketika usianya sampai usia yang sangat menyenangkan, karena kemana-mana beliau dibawa oleh Nabi Ibrahim, membantu Nabi Ibrahim, bahkan dalam riwayat membangun Ka'bah itu kan yang berdua membangun itu ya adalah Ismail dan Ibrahim. Dalam kondisi euforia seperti itu, Nabi Ibrahim diuji mengorbankan sesuatu yang paling dicintainya dalam hidupnya. Itu intinya. Jadi ada ego memiliki, ada nafsu kepemilikan yang disembelih Nabi Ibrahim pada waktu itu. Nah, kembalikan kepada kita. Apakah saat kita berkorban itu, kita berkorban sesuatu yang terbaik? Ya, Nabi mengajarkan supaya hewan kurban itu yang baik, yang utuh, yang sehat, karena menunjukkan bahwa hewan kurban itu sesuatu yang kita cintai untuk kita kurbankan. Jangan mengorbankan hewan kurban yang cacat, kita sendiri tidak suka kan? Saya kira itu intinya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak hanya berhenti pada penyembelihan hewan kurban, tetapi mari kita juga sembelih atau paling tidak mengendalikan penyakit-penyakit yang senantiasa eksis, tetap hidup di dalam hati kita, agar kita menjadi manusia yang benar-benar mudhohi, ya, berkurban lahir dan batin. Ya, saya kira sementara cukup di situ. Saya kembalikan kepada Mbak Mita.
1: Iya. Terima kasih Ustadz. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia tausiah ya, penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban oleh Ustadz Mustamin. Kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda, tentunya silahkan bergabung setelah yang satu ini.

0: akan kalian berbuat zalim. Janganlah saling menzalimi satu sama lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya untuk sajian Mutiara Pagi bersama dengan narasumber kami dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, ada Ustadz Mustamin ya, penyakit yang tidak mati oleh pisau kurban. Silahkan untuk Anda yang juga ingin berdiskusi langsung bersama beliau bisa menggunakan jalur telepon di 736-566-743-495, pesan singkat di 0811-554-4976. Sudah ada satu penelpon kami terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Mita.
1: Ya Pak Nano, silahkan Pak. Ya.
2: Ustaz, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Allah.
2: Ya Ustaz, saya menyimak yang diuraikan Ustaz itu. Jadi salah satu penyakit yang tidak bisa dibunuh atau mati dengan pisau kurban itu gini Ustaz. Kamu yang salah, saya yang benar. Ini yang bikin jadi rame gitu. Lalu ya, kritik dan saran itu Ustaz sebaiknya kan harus dibarengi dengan ini loh, sebenarnya programnya itu kurang bagus, bagusnya seperti ini kan gitu. Kalau saran yang baik-baik ya, ini saran yang tidak menjatuhkan bahasa Ustaz tadi itu. Lalu kadang kalau disarankan sudah dengan baik dan benar pun, kalau kita ini masih berkuasa, punya kewenangan tuh masih berdalih juga Ustaz, berbelit-belit jawabannya gitu. Yang saya monitor entah benar atau salah itu yang masih ramai-ramai kan ada apa ini, cerdas cermat di Pontianak, lalu pemilihan paski beraka di Sulawesi Selatan, program MBG, ini kan berbagai macam saran ya gitu, tapi sepertinya kok semuanya nggak ada yang mempan gitu. Gimana komentarnya Ustaz gitu? Barangkali ini sing minta, makasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano. Di belakang Pak Nano satu lagi. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam, Pak Daud ini suaranya ya?
4: Ya,
1: silakan. Sehat Pak, alhamdulillah. Silakan Pak Daud.
4: Assalamualaikum
3: Pak Ustaz. Waalaikumsalam, Allah, Pak Daud.
4: Pertanyaan aku begini ya, Pak. Oke, dari kurban ini kan seperti Pak Ustaz paparkan saya, bukan dilihat dari dagingnya, bukan dilihat dari darahnya. Apakah kita berkorban itu menyembelih itu hewan itu sama hanya kita menyembelih seperti itu kebinatangan kardir kita ya. Sebenarnya binatang itu yang bukan haknya ya ambil maksudnya. Mau berak di jalan, gak punya budaya malu. Sekarang yang lihat ini kan manusia itu bukan hak-haknya itu diambil, kebutuhan-kebutuhan biologisnya juga sekarang nyata semua itu enggak harus tertutup. Apa dengan berkorban ini seperti berkebinasangan yang kita perlu sembeli agar kita punya budaya malu juga sebagai manusia, apakah demikian hasil dari korban? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud ya di Samarinda. Dua penelpon dan juga dua pertanyaan ini Ustadz, dari Pak Nano dan Pak Daud, kita bahas dulu Ustadz, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Nano. Ya, ada gium yang disampaikan oleh beliau itu, aku, kamu salah, aku yang benar. Itulah memang watak kita Pak. Jadi sulitnya kita adalah ini menjadi sifat manusia sebenarnya. Memang tidak banyak orang yang bisa keluar dari sifat itu, ya. Karena setiap kita punya ego, ya. Apakah ego sentris atau ego yang lain, selalu merasa benar bahwa orang itu ya salah. Saya selalu merasa yang paling hebat, yang lain itu ya di bawah saya. Itulah memang karakter. Tetapi tidak ada cara untuk keluar dari situ. Mari kita muhasabah, introspeksi ke dalam diri kita. Betapa hidup itu ketika kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya kita ini. Kita harus mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus mengakui kita tidak bisa apa-apa kalau Allah tidak menghendaki sesuatu. Ya. termasuk ini ego seperti inilah yang sejatinya ketika kita berkurban, kita kurbankan itu semua. Ya, memang dalam prakteknya itu bukan hal yang perkara mudah, kan perkara mudah dalam organisasi ya. Ya termasuk tadi misalnya Pak Nano itu menyinggung, ya maaf mungkin bahasa kata-kata MBG, mungkin ada saran dari yang lain juga tetap tidak. Ya begitulah, mari kita karena begini ya, prinsip kita pakai prinsip yang disampaikan Nabi, Pak. Jadi Nabi itu mengatakan wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa lam yastati fa bi lisani wa lam yastati fa bi qalbi. Kalau engkau melihat sesuatu yang salah, dalam tanda petik ya, tidak berarti bahwa harus yang mungkar ya, yang salah saja kita merubah dengan tangan atau kekuasaan. Kalau tidak mampu ya merubah dengan lisan. Tapi kalau tidak bisa merubah dengan lisan, menegur, memberi saran, juga tetap tidak mau diikuti, ya sudah, diamkan saja, ya, tidak usah apa namanya, tidak usah berkata-kata atau tidak usah ikut larut ke situ. Meskipun memang yang terakhir ini atau aqul iman, iman yang paling lemah, tetapi itulah yang bisa kita lakukan, ya, itulah yang bisa kita lakukan. Ya kuncinya memang mari kita mengembalikan kesadaran kepada diri kita masing-masing bahwa setiap kita itu punya kelemahan, punya kesalahan. Persoalan orang lain tidak mau menerima saran, ya itulah. Kalau ternyata dia berkurban yang kemarin, ternyata tidak mau merubah juga kesalahan yang dia lakukan, ya berarti memang yang mati itu hanyalah hewannya, bukan penyakit yang ada dalam dirinya. Terus yang kedua dari Pak Daud, ya. Tadi saya kurang bisa menangkap karena suaranya agak putus-putus ya. Inti pertanyaannya apa ya, Mbak?
1: Iya, beliau ini menanyakan intinya apakah menyembelih hewan kurban ini sama dengan menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri manusia, katanya Ustaz.
3: Ya. Ya selalu berkonotasi ke situ, Pak Daud ya. Ya karena memang esensi dari kurban itu ya kita menyembelih ya, bahasa bukan menyembelih secara fisik ya, tetapi kita menyembelih sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Ada 6 tadi yang saya sampaikan, terakhir itu hawa nafsu ya, hawa nafsu, dan itu kunci dari semua penyakit di dalam hati kita, termasuk yang saya sampaikan sebelumnya itu dari Pak Nano, itu ego. Kenapa yang saya sampaikan bahwa Nabi Ibrahim itu kan memang tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban, tetapi anaknya. Apa? Ego, kecintaannya kepada sesuatu yang sangat dia cintai. Ego, kecintaan kita kepada harta, kita kurbankan harta ya, dan sebagainya ya. Karena jangan sampai kemudian kecintaan kita yang berlebihan terhadap aspek materi, harta, lalu kita kemudian menghalalkan segala cara, itu yang paling berbahaya. Ya, dalam praktek kehidupan kita nasional ini ya, kan kita banyak melihat praktek-praktek yang semua orang itu kok mempertahankan egonya masing-masing. Satu hal misalnya tindakan yang sudah jelas-jelas salah, ada pihak lain lagi yang pendukungnya yang kemudian memberikan, mencari pembenaran ya, bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran supaya itu tampak sebagai sesuatu yang benar atau sampai sebuah kebenaran padahal sebenarnya salah. Ya itulah ya, jadi sejatinya kurban itu adalah menyembelih semua sifat-sifat kebinatangan, hewan, apa, sifat-sifat negatif yang ada dalam diri kita. Ya, itu ya yang bisa kami sampaikan, Pak.
1: Ya. Mudah-mudahan terjawab ini, Pak Daud. Saya ke jalur WhatsApp ini, Ustaz. Yang pertama ada Pak Jumairi nih. Beliau bertanya, Ustaz, yang sulit penerapan pada diri sendiri itu adalah kita bisa mengatakan jangan merasa paling benar sendiri, Ustaz. Tapi kadang perkataan ini kita tujukan untuk orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Nah, katanya Ustaz, apakah perkataan itu bisa kita terapkan pada diri kita sendiri? Kalau kita merasa orang lain salah, lalu kita tidak menerima kebenarannya dari orang lain, Ustaz. Bagaimana katanya mengajarkan diri sendiri ini? Kemudian ada satu lagi, ini dari Pak Alwi ya. Mungkin sedikit di luar tema, Ustaz, tapi beliau bertanya tentang mandi junub, Ustaz, sesudah berhubungan suami istri katanya. Itu kenapa katanya kita harus mandi junub di padahal hubungannya suami istri katanya, Ustaz. Itu Pak Alwi di Makassar. Kemudian satu lagi ini dari Pak Ahmad Zaini. Beliau memohon penjelasan, tadi katanya Ustaz menyampaikan tentang mengkritik itu diperlukan selama tujuannya untuk perbaikan. Nah, dalam contoh sejarah manusia, kalau terjadi kezoliman dari penguasa, itu Allah mengutus nabi. Tapi katanya saat ini ulama sebagai pewaris para nabi kok tidak berbuat yang sama, katanya Ustaz. Itu dia pertanyaannya di jalur WhatsApp. Boleh satu persatu ini dibahas, Ustaz, dari Pak Jumairi dulu ini ya. Silakan.
3: Iya. Ya, dari Pak Jumairi. Memang semua kita mengakui bahwa menghargai pendapat orang itu adalah perkara yang sulit dalam praktek kehidupan sehari-hari. Kalau kita tidak sependapat, tidak segolongan dengan orang lain, memang itu potensinya adalah kita sulit menerima pendapatnya. Kenapa? Karena kita sendiri kan punya argumen tertentu, punya dalil seperti ini. Ya kalau perbedaan itu kan wajar, Bapak. Wajar ya. Misalnya saya tidak sependapat dengan Pak Jumairi, karena saya juga punya dalil, Pak Jumairi juga punya dalil. Monggo kita dengan pendapat kita masing-masing. Apakah saya harus menerima semua? Tidak. Dan dalam hal prinsip, saya tidak harus menerima pendapat. Tetapi saya tidak, apa namanya, tidak mengatakan bahwa sampean salah, saya salah, tidak begitu. Ya. Jadi mari kita berdiri di atas argumentasi kita masing-masing, di atas dalil kita masing-masing. Meskipun memang kita punya Al-Quran yang sama, hadis yang sama, tetapi persepsi kita, menafsirkan penafsiran kita pada hal tertentu itu berbeda. Itu wajar, Pak, dalam di dalam beragama, di dalam berdialektika ya, di dalam berdiskusi, berdebat. Ya, saya kira itu aman saja, Pak. Tidak usah ragu. Memang, tapi memang prinsipnya ungkapan itu sulit dilaksanakan dalam praktik kita sehari-hari. Lalu yang kedua adalah mandi junub.
1: Ya.
3: Kenapa sih harus mandi junub padahal kita berhubungan dengan suami istri? Ya, bukan berarti mandi junub itu bukan berarti karena telah melakukan sesuatu yang haram, bukan, Bapak. Itulah indahnya Islam. Segala sesuatu itu mesti ada apa namanya? Ada penawarnya, ada ini ya. Karena kan di dalam sistem kita, hukum fikih dasar kita itu ada dua macam ya. Ketika kita ingin sholat, ada dua hal yang harus kita bersihkan. Pertama najis. Izalatun najasa, harus kita hilangkan najis itu. Kalau ada najis melekat di badan, ya jangan mengatakan yang apa namanya, mohon maaf, misalnya ini feses kita, ya, kotoran kita belum keluar dari perut. Ya, itu belum najis karena masih di dalam tubuh. Tapi yang najis yang sudah melekat di anggota badan kita di luar, yang kita tempat kita sholat, itu harus dibersihkan, karena kalau tidak sholat kita tidak sah. Itu namanya menghalangi sahnya sholat. Lalu yang kedua ada yang disebut dengan hadas. Hadas itu adalah dalam istilah apa, kaidah usul kullu ma la yatimmu illa bih, bahwa wajib segala sesuatu ketika ibadah itu tidak sah, menjadi tidak sah kecuali dilakukan itu, maka harus dilakukan, itu menjadi wajib. Kalau kita mau sholat, maka kita harus bukan menghilangkan ya, mengangkat hadas, hadas kecil, karena hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil, mengangkatnya itu bukan menghilangkan loh ya, mengangkat istilahnya ya. Makanya niatnya itu lirafil hadatsil asghar, mengangkat hadas kecil itu saja dengan wudu, ya wudu. Wudu pun itu bukan membersihkan anggota badan, Pak. Karena yang kita cuci kan cuma sebatas itu. Tidak menyiram seluruh anggota tubuh. Yang kita siram, yang kita basuh itu ya yang diperintahkan dalam Al-Qur'an itu ada empat, ya. Muka, tangan sampai siku, kemudian sebagian kepala dan kaki sampai ke mata kaki. Ada empat itu yang harus kita basuh. Selebihnya itu sunnah. Nah, itu namanya mengangkat hadas kecil. Hadas besar, nah ini. Ya, kita kalau ketika ingin ibadah salat harus mengangkat hadas kecil, hadas besar. Apa itu? Ya, setelah berhubungan suami istri, kemudian itu namanya janabah. Kemudian setelah apa? Perempuan ada masa haid, setelah bersih itu mandi haid, ya. Mandi itu namanya hadas besar. Kemudian wiladah, nifas perempuan yang setelah melahirkan. Jadi semua itu ada aturannya. Bukan berarti bahwa kenapa sih harus mandi junub padahal kita kan dengan suami istri sendiri. Ya. Jangan sampai kita berpaham bahwa yang wajib mandi itu ya kalau bukan suami istri, nah itu bahaya, bukan menghilangkan hadas besar itu, tetapi kan melakukan sesuatu yang haram. Nah, jadi prinsipnya gini, Islam itu begitu indahnya, Pak, teratur semua hal-hal yang kecil seperti itu. Coba buktikan dari agama lain, ada nggak yang punya aturan seindah ini, kecuali dalam Islam? Ya, itu jawaban saya, Pak, ya. Yang kedua. Ya. Dan yang ketiga,
1: peran ulama, Ustaz.
3: Peran ulama, ya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ya memang, Pak, jadi kita hidup di dalam dunia yang begitu banyak perspektif, ya. Begitu banyak pendapat, begitu banyak pandangan, dan setiap orang, setiap kelompok itu merasa yang benar, ya. Oke lah, silakan. Karena memang sudah seperti itu, seperti itu sudah memang alaminya kehidupan kita ini. Ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa khilaf baina ummati rah. Maksudnya perbedaan yang ada di kalangan umat itu sebenarnya itu seharusnya menjadi rahmat, menjadi berkah, seharusnya menjadi kebaikan. Sebatas itu kita bisa memahami posisi kita, tidak saling menyerang. Itu saya kira masih masuk kategori yang disebut oleh ungkapan ini adalah memang itu rahmat. Tetapi ketika itu kemudian menjadi bahan perpecahan, permusuhan, bahkan kemudian perang fisik, itu sudah tidak menjadi rahmat lagi. Itu kehancuran. Kenapa kemudian kita menganggap bahwa sebagian ulama sekarang tidak berperan sebagaimana seharusnya? Ya itulah, Pak. Kita juga tidak bisa membuat kategori tertentu bahwa ini benar-benar ulama yang khas, ini ulama yang salah, ulama asuh dan sebagainya. Karena boleh jadi yang si A menganggap si B itu ulama asuh, sebaliknya si ulama B ini menganggap si A ini ulama yang asuh. Jadi saling menyerang seperti itu. Nah, di mana letak apa yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya? Ketika ada ulama yang tidak pernah santun, tidak pernah kemudian, mohon maaf, saya memberi contoh lah seperti seorang Gus Bah, nggak pernah mau peduli dengan kritikan orang. Yang penting beliau menyampaikan seharusnya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau yakini, apa yang beliau pelajari dari Al-Quran dan Hadis, dan itu menjadi sebuah ungkapan dan tidak peduli dengan omong kritik dia, semua diterima dengan lapang dada, senyum dengan hati yang baik. Itu bukan berarti bahwa satu-satunya ulama, banyak di antara kita yang memang ulama memiliki karakter atau tipikal-tipikal yang luhur sekali, tidak suka berkata kasar, tidak suka mencemooh kelompok lain, tidak suka apalagi mentakfiri kelompok lain itu. Jadi saya yang saya katakan ulama, tentu ulama yang santun dia yang seperti tadi. Ya, itu yang bisa kami sampaikan, Mbak.
1: Mudah-mudahan terjawab ya semua pertanyaan di jalur WhatsApp. Ustadz, kita berada di akhir sesi untuk sajian ini, tapi saya juga bacakan ini satu pertanyaan terakhir, WhatsApp terakhir, mungkin nanti juga bisa digabungkan dengan kesimpulan dari Pak Ali yang katanya juga menanggapi jawaban Ustadz untuk Pak Nano. Katanya bagaimana, katanya kalau hal ini dikaitkan dengan surah Al-Hajj ayat 78 yang mengatakan wajahidu filahi haqqohi jihad, katanya. Apakah karena kita mengabaikan seruan tersebut sehingga sebagian doa-doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah, katanya Ustaz. Apakah ada hubungannya? Ya, silakan Ustaz, boleh ditutup juga dengan kesimpulan untuk topik hari ini.
3: Baik, terima kasih. Termasuk pertanyaan terakhir ya. Wajahidu billahi haqqa jihadih. Tentu kita akan membahas panjang lebar kalau kita mau membahas tentang jihad. Jahidu itu kan perintah umum ya. Apapun itu, bersungguh-sungguh jihad tentu tidak selalu dimaknai secara fisik. Ketika kita berdakwah, menyampaikan kebenaran itu juga jihad ya. Ketika kita membantu saudara kita yang membutuhkan itu juga jihad. Jangan dikira itu sebatas amal sosial. Tidak, itu juga jihad. Berusaha meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kita yang miskin, yang terkebelakang dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, itu jihad, jihad yang besar ya, itu jihad yang besar. Memang pada sisi tertentu ada yang disebut dengan jihad yang memang jihad secara fisik, tapi untuk saat ini Pak sulit untuk membuat kategori jihad fisik itu yang kemudian kita anggap bahwa doa kita kenapa tidak diterima, karena kita tidak berjihad sebagaimana jihad yang hakka jihadi yang disebutkan di dalam ayat itu. Ya, sulit membuat kategori sekarang, karena boleh jadi yang kita anggap negara mana sekarang yang mewakili keislaman Islam yang murni untuk kita katakan sebagai contoh yang paling paripurna untuk kita ikuti dalam hal jihad, kan tidak ada. Tidak ada, mau negara apa pasti punya sisi-sisi tertentu yang bisa kita kritik bahwa ini kok condong ke sini ya. Katakanlah Timur Tengah itu ribut-ribut tentang Amerika, Israel dan sebagainya. Coba mari kita lihat sikap negara-negara Timur Tengah. Apakah yang ada yang bisa kita jadikan sebagai kiblat untuk kita bersikap menyikapi persoalan ini? Juga tidak bisa ya, jadi mari kita maknai jihad itu sementara ini ya, kita jauhkan dulu, tidak usah berjihad secara fisik ya. Banyak sekali jihad, makna jihad itu di sekeliling kita, tidak harus bermakna itu ya, karena satu hal, tujuan utama paling penting dalam Islam itu adalah melangsungkan, menjaga kehidupan umat manusia. Kalau kita menolong seseorang, kemudian dia menjadi sehat, menjadi seorang ustadz, menjadi penghafal Quran, itu jihad yang luar biasa, Bapak. Jadi mari kita hilangkan istilah, kalau saya membunuh orang perampok segini, saya dapat masuk surga pahala. Ya, belum tentu juga, ya. Belum tentu juga. Artinya begini, bukan berarti, saya tidak mengatakan belum tentu, nanti disalah artikan. Bukan satu-satunya itu yang disebut dengan jihad. Jihad itu yang saya katakan tadi, mari kita coba kemudian menolong saudara-saudara kita yang memang dalam kondisi yang sulit ya. Ya. Kemudian saya lanjutkan dengan sebagai kesimpulan gini. Kita bertanya, introspeksi pada diri kita bahwa sesungguhnya yang paling membutuhkan penyembelihan itu setelah Idul Adha itu bukan hewan lagi, karena lewat sudah masanya kita menyembelih hewan, tetapi yang paling membutuhkan untuk kita sembelih itu adalah penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam hati ya. Karena hati baik, maka seluruh kehidupan kita menjadi baik. Tapi kalau rusak ya, juga seluruh anggota kehidupan kita juga menjadi rusak. Maka tentu kita tidak lagi masanya untuk menghitung berapa kilogram hewan kurban saya berapa orang yang mesti saya bagikan ke beberapa kelompok dan sebagainya ya. Tetapi mari kita coba tanya kepada diri kita, berapa banyak kesombongan yang telah kita kurangi ya, berapa banyak ego yang telah kita tundukkan untuk selalu merasa benar ya, berapa banyak kemarahan yang telah kita apa ya kendalikan ya, berapa kesalahan yang kita akui ya. Itu sebenarnya adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita masing-masing ya, karena boleh jadi memang seekor kambing itu telah mati di hari purba, tetapi ya kesombongan kita kok masih hidup ya. Sapi kita potong tapi ego kita masih berdiri tegak ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kurban kita ini bukan sekedar penyembelihan hewan, tetapi juga menyembelih hawa nafsu, kesombongan dan segala penyakit hati yang menghalangi kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.

Selamat pagi berkah dan semangat pagi. Hari ini tanggal 3 Juni ya, di hari Rabu ya. Rabu 3 Juni berkah. Kami sampaikan informasi ke ruang negara dengan Anda mengenai catatan peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal hari ini 3 Juni.

Pendengar dikutip dari area.co.id, Hari Sepeda Sedunia atau World Bicycle Day diperingati setiap tanggal 3 Juni. Pendengar, peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB sebagai bentuk penghargaan terhadap sepeda sebagai alat transportasi yang sederhana, terjangkau, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi kesehatan. Ya, pendengar, meski baru diresmikan beberapa tahun terakhir ini, semangat untuk mempromosikan penggunaan sepeda telah ada sejak lama di berbagai belahan dunia, pendengar. Penetapan Hari Sepeda Sedunia dilakukan pada tahun 2018 oleh PBB. Gagasan ini diusulkan oleh profesor asal Turkmenistan, Lezek Sibilsky, seorang aktivis dan peneliti sosial yang melakukan kampanye global selama beberapa tahun. Kampanyenya berhasil menarik perhatian banyak negara hingga akhirnya PBB secara resmi menetapkan 3 Juni sebagai Hari Sepeda.

Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar. Terus 3,3 FM RRI Sendawar.

0: Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Wow! Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.
1: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
2: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
3: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
4: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong. Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Kebakaran di mana itu ya?
8: Hah? Kebakaran?
7: Iya, itu kan sirene kebakaran.
8: Lah, itu kan sirene ambulan.
9: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

Iya, pendengar, selain peristiwa tadi, hari sepeda ya, juga diperingati juga di tanggal 3 Juni perjanjian Novgorod tahun 1326. Terus Prabu Siliwangi diangkat sebagai Raja Pajajaran yang kemudian menjadi hari jadi kota Bogor, yaitu tahun 1482. Nah, tahun 1947 Tentara Nasional Indonesia diresmikan oleh Presiden Soekarno ya. Kemudian 2006 kemerdekaan Montenegro dan akhir Uni Negara Serbia dan Montenegro. Ya, kemerdekaan Montenegro ya dan akhir Uni Negara Serbia dan Montenegro di tahun 2006. Itulah berdengar beberapa catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal 3 Juni.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita Pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Berita Pagi edisi Rabu 3 Juni 2026.
2: Jadi sebenarnya di balik papan ini tidak ada bahasa mereka. Nah ini kita akan buktikan nanti. Dari kepolisian tentunya ini adalah tugas pokok kami.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau Debon Kalimantan Timur yang merugikan negara hingga 100 miliar rupiah kini memasuki tahap tuntutan. Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menuntut dua dengan pidana penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Berikut laporannya.
3: Kasus korupsi pengelolaan dana desain besar olahraga nasional atau Debon Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur membacakan tuntutan terhadap dua terdakwa kasus korupsi Debon dalam sidang di Pengadilan Negeri Samarinda Selasa sore kemarin. Pembacaan tuntutan pertama dilakukan terhadap Ketua Pelaksana Debon Kaltim, Zairin Zain. Dalam sidang tersebut, jaksa menuntut Zairin dengan pidana penjara selama 6 tahun dan membayar denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan, serta uang pengganti kerugian negara sebesar 30,7 miliar rupiah. Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Agus Hari Kesuma, dituntut dengan hukumannya lebih ringan, yaitu pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dengan denda 500 juta rupiah subsider 5 bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar 219,45 juta rupiah.
4: Menjatuhkan pidana penjara terhadap
3: Menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum Agus Hari Kesuma, Hendrik Juk Abed, mengatakan pihaknya masih mempelajari isi tuntutan jaksa. Namun, menurutnya, jaksa tidak berhasil membuktikan dakwaan primer dan hanya menuntut kliennya berdasarkan dakwaan subsider yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan.

0: Selain membacakan tuntutan, jaksa juga menetapkan sejumlah dokumen sebagai barang bukti. Di antaranya dokumen nama penerima honor Debon Kaltim, rekening koran Bank Kaltim Tara, serta rekapitulasi kegiatan Debon Kaltim. Ketiga dokumen tersebut sebelumnya disita dari Bendahara Debon Kaltim, lalu dikembalikan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 9 Juni mendatang dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
1: Kota Balikpapan dipastikan aman dan kondusif. Kapolresta Balikpapan menegaskan isu begal yang viral di media sosial adalah berita bohong atau hoax. Berikut laporannya.
2: Kepolisian Resort Kota Balikpapan menegaskan bahwa situasi di Kota Beriman saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Pihak kepolisian juga memastikan isu begal yang sempat meresahkan warga di media sosial adalah berita bohong atau hoaks. Hal ini disampaikan langsung oleh Kapolresta Balikpapan Kombespol Jerol Hendra Yosef Kumontoy di hadapan ribuan ketua RT se-Balikpapan.
3: Ya, sebagaimana KUHP menyampaikan, biasa dia menghadap, dia melakukan kekerasan, setelah itu dia mengambil barangnya. Nah, itulah yang dibilang begal. Sedangkan di sini ada penyelesaian perkara 7. Apa itu situasi ini? Ternyata itu yang orang lagi naik motor, tiba-tiba didatangin pelaku, diambil handphonenya. Jadi tidak ada unsur kekerasan di sini. Jadi ini semacam jambret. Tapi ini termasuk juga dalam kategori pencurian dengan kekerasan. Gitu ya Pak Kajari ya? Ini ada Pak Kajari. Jadi sebenarnya di Balikpapan ini tidak ada bahasa begal. Nah ini kita akan buktikan nanti. Di kepolisian tentunya ini adalah tugas pokok kami. Namun sekiranya setiap informasi yang masuk, silakan untuk bisa dapat menghubungi. Kita sekarang punya 110, silakan bisa diakses sekarang menghubungi 110. Setiap informasi apapun bisa langsung ditindaklanjuti.
2: Kapolresta menjelaskan isu begal di wilayah Graha Indah sebenarnya adalah aksi amukan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sementara laporan begal di Balikpapan Timur sudah diklarifikasi sebagai hoaks oleh penyebarnya. Meski begitu, polisi mencatat adanya tren peningkatan kasus pencurian dengan pemberatan atau curat, serta pencurian kendaraan bermotor. Namun angka pengungkapan kasus curanmor juga melonjak tajam dari 12 kasus pada tahun lalu menjadi 96 kasus di tahun ini. Warga dihimbau untuk selalu melakukan sharing sebelum saring informasi dan segera menghubungi call center 110 jika menemukan tindak kriminalitas. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan status guru honorer di sekolah negeri dihapus dan diganti tenaga pengganti melalui skema bantuan operasional sekolah daerah. Berikut laporannya.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur memastikan tidak ada lagi status guru honorer di sekolah negeri setingkat sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan sekolah luar biasa di wilayah Kalimantan Timur. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur, Armin, kepada RRI mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menghapus tenaga honorer secara bertahap di sektor pendidikan. Menurut Armin, Kalimantan Timur telah lebih dulu menerapkan skema pengganti tenaga honorer melalui bantuan operasional sekolah daerah, sehingga tidak menimbulkan persoalan berarti di lapangan. Armin menjelaskan tenaga pendidik non-ASN yang bertugas di sekolah kini berstatus sebagai tenaga pengganti sementara dan bukan lagi tenaga honorer seperti sebelumnya. Armin mengatakan tenaga pengganti tersebut diusulkan langsung oleh sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran yang tersedia. Menurut Armin, skema tersebut berbeda dengan tenaga honorer yang sebelumnya memiliki surat keputusan atau SK resmi, yang saat ini tenaga pengganti hanya bersifat sementara hingga kebutuhan guru ASN terpenuhi.
5: Guru di Kalimantan Timur sekarang ini tidak ada lagi namanya guru honor, ya. Jadi sekarang itu sudah diakomodir melalui bantuan operasional sekolah dari BOSDA, di mana semua guru-guru yang ada di sekolah itu yang belum ASN itu namanya tenaga pengganti. Jadi kita tidak ada masalah aturan yang nanti tidak boleh lagi ini, karena kita mau mulai sekarang ini. Tidak ada lagi guru honor atau tenaga honor di sekolah, karena semua diakomodir melalui bantuan operasional sekolah yang bantuan dari profesi itu BOSDA.
4: Sedih. Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Timur Armin menambahkan sejumlah daerah di Kalimantan Timur yang juga telah menerapkan pola serupa termasuk Kota Bontang, yang ia berharap penataan tenaga pendidik melalui skema tersebut dapat mendukung kebijakan pemerintah pusat sekaligus menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah. RRI Samarinda Rizky Mulyanta melaporkan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kalimantan Timur mencatat inflasi bulanan pada Mei 2026 sebesar 1,17%. Angka tersebut meningkat dibandingkan inflasi April 2026 yang hanya sebesar 0,11%. Kepala BPS Kaltim Mas Utri Fai menjelaskan kenaikan inflasi dipengaruhi oleh penyesuaian harga BBM, kenaikan harga emas, serta meningkatnya harga sejumlah bahan pangan jelang Idul Adha. Beras, minyak goreng, dan cabai rawit menjadi komoditas yang mengalami kenaikan harga akibat meningkatnya permintaan dan faktor distribusi. Selain itu, kenaikan tarif angkutan udara turut memberikan tekanan terhadap inflasi daerah. Dari 11 kelompok pengeluaran, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan inflasi 1,8% dan andil 0,24%. Sementara angkutan udara menjadi komoditas penyumbang utama inflasi dengan andil 0,14%. Secara tahunan, inflasi Kalimantan Timur pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,04%. Kota Samarinda mencatat inflasi tahunan tertinggi sebesar 3,42%. Sedangkan Kabupaten Penajam Pasir Utara menjadi satu-satunya daerah yang mengalami deflasi bulanan sebesar 0,06%. Anda masih mendengarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Sektor pariwisata Kalimantan Timur sepanjang Mei 2026 menunjukkan aktivitas konvensi menjadi penopang utama pergerakan sektor pariwisata dan industri perhotelan di daerah. Berikut laporannya.
6: Sektor pariwisata Kalimantan Timur pada Mei 2026 mengalami dinamika yang beragam. Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur mencatat normalisasi mobilitas masyarakat setelah masa libur Lebaran menyebabkan penurunan jumlah perjalanan wisata Nusantara, serta berkurangnya jumlah penumpang pada beberapa moda transportasi. Kepala Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, Mas Utri Fai, mengatakan, kondisi tersebut merupakan bagian dari tren kembalinya aktivitas masyarakat ke pola normal setelah periode mudik dan libur panjang berakhir. Namun demikian, sektor pariwisata tetap mendapatkan dorongan positif dari meningkatnya mobilitas internasional. Kunjungan wisatawan mancanegara tercatat mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh kepulangan jemaah haji serta bertambahnya wisatawan asal Tiongkok yang berkunjung ke Kalimantan Timur.
7: Mobilitas masyarakat mulai

0: moda transportasi dibandingkan sebelumnya. Kemudian adanya peningkatan mobilitas internasional. Jumlah perjalanan internasional dan wisatawan mancanegara meningkat didorong oleh kepulangan jemaah musim haji serta meningkatnya jumlah wisatawan asal Tiongkok ke Kalimantan.
1: Berbagai agenda organisasi, festival budaya, hingga pelaksanaan wisuda universitas turut meningkatkan mobilitas masyarakat dan tingkat hunian hotel. BPS juga mencatat aktivitas ekonomi kreatif dan industri kecil menengah atau IKM memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kunjungan wisata. Berbagai kegiatan tersebut menciptakan pergerakan wisatawan yang berdampak langsung pada sektor akomodasi, kuliner, dan jasa pendukung pariwisata lainnya. Kedepan sektor pariwisata Kalimantan Timur dinilai masih memiliki peluang untuk terus tumbuh seiring meningkatnya konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah. Meski demikian, pelaku usaha pariwisata tetap perlu mengantisipasi fluktuasi mobilitas wisatawan domestik yang dapat mempengaruhi tingkat kunjungan dan okupansi hotel. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemerintah Kota Balikpapan bersiap melaksanakan program perlindungan sosial mulai tanggal 23 Juni 2026 mendatang. Program ini mengerahkan ratusan agen untuk mendampingi warga dalam validasi data kemiskinan, sekaligus memperketat aturan administrasi bagi pendatang baru. Berikut liputannya.
3: Sebanyak 365 agen perlinsos disebar di 34 kelurahan dan 6 kecamatan. Setiap kelurahan dikawal 10 agen, sementara tingkat kecamatan dikawal oleh 4 agen utama. Mereka bertugas mengawal proses registrasi hingga pengajuan sanggahan data agar bantuan tepat sasaran. Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud mengatakan warga yang sudah mampu secara ekonomi harus dicoret dari daftar penerima. Sedangkan masyarakat miskin yang selama ini belum terdata wajib dimasukkan sebagai penerima bantuan yang sah.
4: Jadi kalau dia merasa mampu, dicoret. Tapi kalau dia tidak mampu, ada begitu juga banyak saudara-saudara kita yang memang berhak menerima bantuan tetapi tidak didaftarkan. Nah, mudah-mudahan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, jangan ada pilih kasih, jangan karena kerabat, jangan karena kedekatan. Kalau memang benar-benar itu keluarga kita memerlukan, keluarga juga saling mengingatkan kepada kita semua. Termasuk Bapak dan Ibu hadir di sini, Pak anggota DPRD. Nah, Bapak bisa pantau di daerah Bapak Ibu sekalian, karena di dapil masing-masing perlu diingatkan, karena Bapak bersering berinteraksi dan bersosialisasi juga dengan para masyarakat yang ada di daerah Bapak Ibu sekalian.
3: Selain digitalisasi data, Pemkot Balikpapan juga menginstruksikan seluruh ketua RT untuk memperketat pengawasan pendatang. Setiap pendatang baru diwajibkan melapor dan menyerahkan identitas kepada ketua RT setempat maksimal dalam waktu 2 kali 24 jam. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak kriminalitas di Kota Balikpapan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
2: Beralih ke berita olahraga. Pemerhati dan pemangku kebijakan olahraga di Kalimantan Timur menggelar diskusi strategi pembinaan atlet di tengah efisiensi anggaran menuju PON 2028 dan 2032 yang diinisiasi Lekop Kaltim dan KONI Kaltim. Berikut laporannya.
5: Lembaga Kajian Olahraga atau Lekop Kalimantan Timur bersama dengan KONI Kaltim menggelar diskusi besar olahraga prestasi di Samarinda, Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan olahraga di Kalimantan Timur untuk merumuskan strategi pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim Rasman Rading mengapresiasi forum diskusi tersebut. Menurutnya, diskusi olahraga tidak boleh berhenti pada tataran konsep, namun harus melahirkan rumusan nyata bagi peningkatan prestasi olahraga di daerah. Rasman menyebutkan kondisi efisiensi saat ini menuntut seluruh pihak lebih taktis dan efektif dalam mengelola pembinaan olahraga. Menurutnya, Kaltim harus mulai menyiapkan strategi pembinaan secara bertahap menuju PON 2028 dan PON 2032 agar mampu melahirkan prestasi nasional hingga internasional. Ia juga menekankan pentingnya klasterisasi cabang olahraga serta penguatan pemanduan bakat di kabupaten dan kota. Selain itu, Rasman Rading menilai potensi atlet tidak hanya berasal dari kota Samarinda, namun juga berasal dari daerah lain yang memiliki keunggulan cabang olahraga sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
6: Maka oleh karena itu, kabupaten kota, Pemprov pada pencetnya itu sudah harus merubah mindset itu tadi. Kota kabupaten kota harus fokus pada pemanduan bakat. Tidak sedikit atlet-atlet terlahir dari kabupaten kota. Jangan hanya mengandalkan Samarinda, Samarinda juga sangat terbatas, cuma fasilitasnya sangat lengkap. Oleh karena itu, kabupaten kota Pemprov tidak hanya fokus pada beberapa kota, tapi harus memakai klaster mana cabang olahraga yang domain.
5: Dalam diskusi besar olahraga ini juga turut dihadiri Ketua Lekop Kaltim Ahmad Husri, Ketua Koni Kaltim Rusdiansyah Aras, Akademisi Olahraga Muhammad Rohadi, serta tokoh olahraga Kaltim Rusman Yakub. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama.

dipastikan aman dan kondusif, Kapolresta Balikpapan menegaskan isu begal yang viral di media sosial adalah berita bohong atau hoax. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Usa tú.
1: Experiencia 98.8 Samarita.
2: Canal Informací de Inspirací.
0: Usa tú.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali. Itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah
1: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
2: Pendengar, demikian tadi telah kami relay program Warta Berita Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda, dan selanjutnya mendengar akan kami hadirkan informasi perakiran cuaca keruan dengan Anda pada pukul 7:30. Masih saya di menemani pendengar pagi ini. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Aku takut tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur sayang, gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu sayang, biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh Bu.
1: Nah mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Baik saudara pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca di Sendawar bagi ini sesi kedua.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.

Cuaca untuk hari ini 3 Juni 2026 dikutip dari BMKG Kalimantan Timur, Longiram diperkirakan hujan ringan, Melak dan Barong Tongkok hujan sedang, Dame hujan ringan. Demikian pula dengan Muara Lawa hujan ringan, Muara Pahu hujan sedang, Jembang hujan ringan. Demikian pula dengan Bongan dan Penyinggahan Bentian Besar. Linggang Bigung diperkirakan hujan sedang, demikian pula dengan Nyuwatan, Silungure hujan ringan, Bok Manur Bulan hujan sedang, Tering hujan ringan, Sekolak Darat hujan sedang. Berlanjut untuk esok hari diperkirakan Longiram Kamis 4 Juni hujan petir, demikian pula dengan Melak dan Barong Tongkok pendengar. Dame hujan ringan, demikian pula Muara Lawa esok hari hujan ringan, Muara Pahu esok hari hujan petir, Jembang hujan ringan. Demikian pula dengan Bongan dan Penyinggahan Bentian Besar hujan ringan. Linggang Bigung hujan petir, demikian pula dengan Nyuwatan, Suluk Ngure esok hari hujan ringan, Muk Menur Bulan esok hari hujan petir. Demikian pula dengan Tering dan Sekolak Darat.

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian

atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata, masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Lihat tuh, Pak. Anak zaman sekarang mainnya HP terus. Kayaknya mereka gak kenal deh sama permainan tradisional zaman kita dulu.
2: Ya, mau gimana lagi, Ma? Kan memang zamannya sekarang HP.
1: Tapi kan bahaya, Pak, buat perkembangan otak mereka. Mereka kan masih kecil. Nih, Pak, berdasarkan yang Mama baca, penggunaan handphone berlebihan pada anak dapat memicu gangguan kesehatan fisik dan juga mental loh, Pak. Bahkan masalah mata, Pak. Bahaya kan?
2: Wah, bahaya juga ya, Ma.
1: Ayo, Pak, kita kenalkan permainan tradisional kepada anak-anak. Seperti congklak, lompat tali, gubak sodor, main kelereng, bahkan permainan tradisional yang lainnya.
2: Wah, Mama memang hebat. Papa setuju, Ma.
3: Ma, aku gak boleh main HP lagi, Ma.
1: Boleh, tapi dibatasi ya, Dek.
3: Oke, Ma, siap.
4: Ayo kenalkan kembali permainan tradisional anak yang jauh lebih mendidik.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi di tanggal 3 Juni 2026 ya. Kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk esok, maksud kami lusa, di Jumat 5 Juni. Jumat 5 Juni diperkirakan Long Iram berawan. Demikian pula maksud kami di Long Iram hari Jumat berawan, melak, udara kabur. Demikian pula dengan Barong Tongkok. Dame hujan ringan, Muara Lawa hari Jumat udara kabur. Demikian pula dengan Muara Pahu dan Jempang, serta Bongan penyinggahan udara kabur. Pentian Besar hujan ringan, Linggang Bigung hari Jumat berawan, nyuwatan udara kabur. Suluk Ure hujan ringan, Mukman Rembulan berawan. Demikian pula dengan Tering dan Sekolak Darat berawan. Demikian dengan informasi perakiran cuaca kami kutip dari BMKG Kalimantan Timur. Semoga bermanfaat.
0: 103,3 FM RRI
2: Kebakaran di mana itu ya?
3: Hah? Kebakaran?
2: Iya, itu kan sirene kebakaran.
3: Lah, itu kan sirene ambulan.
4: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau high low menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.